0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya. Termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas dapur, karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, baik. Hampir seribu ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

0: dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
1: Memakai apa nih Pak?
2: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
1: Ini dirakit sendiri?
2: Dirakit sendiri, dirakit sendiri.
1: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
2: Alhamdulillah ini ide dari saya sendiri.
1: Jadi sendiri.
2: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
1: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy biar ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
1: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
1: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunsa Dubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, supaya dengan proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Hairunsa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi. Sejak keberangkatan tiba di Tanah Suci hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan selama melaksanakan ritual ibadah haji sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mampir di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten, dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
4: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
2: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya? Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
2: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih. Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
6: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
7: Sebagai masyarakat pasti senang ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
8: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
10: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
11: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
12: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fosinha.
13: Dikontikan kiri Spanyol bagus serang dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kutakkan di sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola tembakan menyusup tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
12: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
13: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol, kutakkan di sebelah angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain nomor 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
12: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga Wasin Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-1111.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi ya. Salam sehat untuk kita. Dan saat ini hujan lagi guyur Rotendao ya. Dari jam 7 tadi sudah mulai gerimis. Sekarang ini hujannya lumayan lebat dari tadi. Masih buat berkah buat kita ya di liburan kali ini ya, di 1 Muharram. Dan pendengar pagi ini, Yona temani Anda untuk Rote Pagi dengan opini publik dan informasi untuk menemani liburan Anda dan juga ya santai-santai sembari nikmati hujan ya di pagi hari ini. Padahal sudah ada yang mau trip kayaknya ya, pengennya liburan tuh jalan-jalan, tapi ya lebih baik di rumah aja gitu karena lagi hujan nih, jalanan juga lagi baca. Oke, buat pendengar semua yang meskipun hujan-hujan begini tetap harus kerja, semangat ya. Walaupun juga di hari libur ini juga harus kerja, semangat kerjanya. Dan yang lagi di jalan, yang lagi berkendara, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Walaupun kita pakai roda 4, namun jalannya juga sangat licin ya, pastinya hujan-hujan begini gitu. Dan pandangannya juga tidak terlalu jelas ya. Oke, untuk informasi-informasi nanti Yona akan hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal kami rri.co.id. Gimana nih? Sudah siap-siap untuk makan pagi? Atau baru mau bangun? Terus baru mau siap-siap makan sarapan nih, masak-masak nih ya. Mau masak apa pagi-pagi ini ya? Enaknya makan apa ya kalau hujan-hujan begini? Mau makan mie pagi-pagi kayaknya sonde boleh gitu ya. Karena yes, masa pagi-pagi harus masuk yang makanan yang kurang sehat gitu ya. Mending enaknya makan apa ya? Makan bubur. Wah, enak nih ya. Terus sop-sop gitu, kayak sop ayam, sop sapi gitu kan. Wah, jadi lapar nih pagi-pagi hujan, pengen yang makan yang hangat-hangat, yang berkuah-berkuah gitu ya. Mau pergi, mau beli bakso juga lagi hujan. Ada yang mau COD bakso gak? Oke, untuk pendengar semua, kita hadirkan lagu-lagu menarik juga, musik-musik hiburan di pagi hari ini. Dan ya, musiknya seputaran musik-musik Indo dan juga manca yang akan kami hadirkan di pagi hari. Untuk rangkaian Rote pagi ini, Yona masih temani pendengar nanti sampai merapat pada pukul 11 siang. Jadi pastikan Anda tetap stay tune bareng di Pro 1 Rote, karena informasi dan inspirasi siaran kami juga Anda bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita hadirkan lagunya Belinda Carlisle dengan Heaven is a Place on Earth. Selamat mendengarkan.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajer kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Rumpi kasihan. Ada yang tamu ku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesen tamuku di rumah?
1: Mata selama kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sehat dari Gigi dengan 11 Januari. Walaupun sekarang ini kita sudah lewat tanggal 11, tapi bukan di bulan Januari, di bulan Juni ya. Tapi vibe-nya kayak masih di bulan Januari ya, hujan-hujan gitu. Jadi ya gak apa-apa sih kalau kita, soalnya apa-apa ya kalau ketong putar lagunya 11 Januari dari Gigi. Oke, mendengar kita punya informasi di pagi hari ini, di mana ada tiga program unggulan Kemenekraf fokus untuk perkuat ekonomi kreatif daerah. Jadi pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif ini tengah menyiapkan 3 program unggulan atau flagship, tujuannya untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Ekraf sendiri, Teuku Rizky, juga menegaskan bahwa program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada dan bukan membangun dari awal lagi. Dan ia juga menyebut bahwa program pertama adalah aktivasi desa kreatif. Menurutnya, langkah ini juga dilakukan dengan menghidupkan kembali desa-desa kreatif yang sudah berjalan dan baik yang di

Bina pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga lainnya. Program yang kedua itu adalah aktivasi kreatif hub atau ruang kreatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kemenekraf juga akan mengintervensi ruang-ruang tersebut agar dapat difungsikan sebagai pusat pelatihan, workshop, serta pengembangan talenta kreatif. Oke, adapun program ketiga yaitu Creative by Indonesia yang bertujuan mendorong jenama lokal untuk naik kelas ya. Jadi melalui program ini produk lokal akan dikurasi dari tingkat daerah menjadi nasional hingga berpeluang menembus pasar global. Kemenekraf juga menegaskan seluruh program tersebut ini akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena potensi ekonomi kreatif dinilai tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia dan perlu dioptimalkan secara bersama. Oke, untuk informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami rri.co.id. Untuk Anda yang lagi liburan bingung mau ngapain, untuk lebih mencari tahu tentang informasi-informasi menarik, referensi-referensi tentang gaya hidup, olahraga, ada berita-berita juga. Apalagi sekarang ini lagi pesta bola kan, ada berita olahraga tentang Pildun ya, Piala Dunia pastinya. Anda bisa dapat di portal kami rri.co.id ya, langsung saja seluncur-seluncuran bebas di portal rri.co.id untuk menambah referensi tentang berita-berita nasional sekitaran kita yang terjadi saat ini, tentunya aktual dan terpercaya. Oke, next pendengar, kita ada informasi tentang gaya hidup ya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Seperti apa informasinya? Tetap di 92,5 MHz.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri ini saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar, minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Pak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar dari Hello dengan Ular Berbisa, kami hadirkan sementara di ruang dengar Anda pukul 9 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita punya informasi lagi untuk pendengar dengarkan di pagi hari ini. Kebetulan hujannya sudah berhenti. Informasinya seputar kesehatannya, di mana Kementerian Kesehatan terus memperkuat pelayanan kesehatan bagi lanjut usia. Upaya ini dilakukan melalui pendekatan terintegrasi dan puskesmas ramah lansia. Ini disampaikan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, bahwa ia juga menegaskan pentingnya layanan menyeluruh. Lansia dinilai membutuhkan pemeriksaan yang lebih komprehensif. Kondisi kesehatan lansia menurutnya tidak cukup dinilai berdasarkan satu penyakit. Penanganan harus mencakup seluruh aspek kesehatan. Saat ini pendengar terdapat sekitar 8.000 puskesmas ramah lansia di Indonesia dan jumlah tersebut berasal dari sekitar 10.200 puskesmas yang ada. Ia juga menyebut bahwa seluruh puskesmas di Jakarta juga telah menerapkan layanan ramah lansia, bahkan fasilitas puskesmas membantu juga telah menyesuaikan pelayanan. Selain pelayanan kesehatan, Kemenkes menyoroti pentingnya pemenuhan gizi. Nutrisi ini juga dinilai berpengaruh besar terhadap kualitas hidup lansia ya. Dan juga ia jelaskan bahwa konsumsi karbohidrat berlebihan dapat memicu masalah kesehatan. Salah satunya itu peningkatan risiko penyakit diabetes. Dan menurutnya diabetes ini menjadi pemicu berbagai penyakit lainnya, karena itu pola makan seimbang perlu diterapkan sejak dini. Kemenkes juga memperkuat edukasi kesehatan dan pemeriksaan rutin masyarakat, dan langkah tersebut ini menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif. Informasi selanjutnya pendengar Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id. Kita hadirkan Anggun Cesasmi dengan Tua-tua Keladi.

dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Mendengar saat ini tepat pukul 10, kita hadirkan ke ruang dengar Anda lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selepas itu ada Pancasila untuk kita dengarkan bersama. Dan untuk itu pendengar, saya ajak kita untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Sindentoska dengan Kepompong. Kami hadirkan di lepas menit ke-14 pukul 10 pagi hari ini. Kita punya informasi dari Kabupaten Rotendao, pendengar, ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao yang mengatur pembelian atribut sekolah. Kebijakan ini diterapkan selama pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dan sekolah dilarang memasukkan biaya atribut dalam pendaftaran awal. Aturan berlaku untuk pakaian olahraga maupun perlengkapan lainnya. Kepala Dinas Moritz Bulan pada Kamis kemarin menegaskan bahwa pembahasan atribut dilakukan setelah siswa diterima. Kebijakan itu bertujuan mengurangi beban orang tua. Sekolah juga dilarang mengambil keuntungan dari penjualan atribut. Perannya hanya membantu mencarikan distributor terbaik. Selain itu, pembahasan iuran komite ditunda sementara. Langkah tersebut ini memberi kesempatan keluarga menyiapkan kebutuhan pendidikan. Dinas Pendidikan ingin memastikan SPMB berjalan adil. Seluruh peserta dididik harus memperoleh kesempatan yang sama. Kebijakan ini mendapat perhatian masyarakat menjelang tahun ajaran baru dan pemerintah berharap pelaksanaannya berjalan tertib dan transparan. Untuk informasi selanjutnya, di mana Dinas Pendidikan Rotendao atur pembelian atribut, Anda bisa berkunjung dan baca infonya di portal kami, rari.co.id. Kita masih punya informasi lagi, ini seputaran masih tentang pendidikan di Rotendao, di mana SD hingga SMP di Rotendao wajib kembalikan dana pungutan. Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao memerintahkan pengembalian dana pungutan. Instruksi ini berlaku bagi sekolah yang terlanjur menarik biaya. Perintah tersebut ini disampaikan kepala Dinas Pendidikan. Langkah itu juga sebagai bentuk perlindungan kepada orang tua siswa. Dan Dinas Pendidikan sendiri menemukan adanya keluhan masyarakat terkait pungutan. Laporan ini muncul setelah pengumuman kelulusan tahun ajaran sebelumnya. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendao, Moritz Bulan, persoalan tersebut ini sering dipicu kesalahpahaman masyarakat. Biaya kegiatan perpisahan kerap dianggap sebagai pungutan sekolah. Karena itu, sekolah diminta memisahkan kegiatan resmi dan komite. Transparansi menjadi kunci menghindari polemik di masyarakat. Surat edaran ini telah disampaikan kepada seluruh kepala sekolah. Pengawasan akan dilakukan selama tahapan sistem penerimaan murid baru atau SPBM yang sedang berlangsung. Dan pemerintah daerah juga berharap pendidikan bebas dari praktik pungutan. Kebijakan ini mendukung pelayanan pendidikan yang akuntabel. Kita masih informasinya portal rri.co.id ya pendengar, untuk Anda yang ingin baca-baca info seputaran Rotendao bisa di portal kami rri.co.id. Oke, kita akan hadirin kembali dan sampaikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1 RRI Rote di pagi hari ini dalam program acara kita hiburan, musik dan info ya. Sampai nanti rapat pada pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, kita lanjut lagi di musik pagi hari ini pendengar. Gimana kalau kita kasih musiknya dari Zigas dengan Sahabat Jadi Cinta.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang. Gua apa?
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau, gratis uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

saat pagi jelang siang, tepat dilepas menit ke-51 pukul 10 pagi hari ini. Kita akhiri musik dan informasi, dan juga sekaligus mengakhiri rangkaian program acara di Rote pagi hari ini, edisi hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Selepas ini pendengar ada Kadina yang akan menemani Anda di siang dan juga sore. Untuk edisi yang sama dan di malam ada Kak Ica yang akan

akan jumpa lagi di edisi selanjutnya mewakili kru yang bertugas yang so pagi hari ini. Saya Yona Sape dan juga rekan saya Bung Heri Bailao pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, jelang siang, selamat beraktivitas untuk Anda, selamat menikmati liburan Anda dan juga selamat memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah. Kita jumpa lagi nanti di edisi berikutnya pendengar, selamat beraktivitas.

0: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.
2: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Republik Indonesia. Kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Mereka selamat datang di siang hari ini. Kita berpindah ya ke depan kita siang hari. Jadi untuk hari ini Dina bakal temenin mereka semua dari pukul 11 hingga pukul 17.30 nanti. Dan tentunya di hari ini seperti biasa kita bakal start untuk hari ini literasi digital. Setelah itu akan ada kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk dinamika olahraga. Dan setelah itu lagi kita akan kembali musik hiburan dan informasi dan aneka berita di siang hari. Setelah itu ada musik tradisional dan juga akan ada kita merilai Pro 1 Jakarta untuk 100% Indonesia. Dan di sore harinya ada kentongan. Kita akan live untuk dialog di obrolan kentongan ya di pukul 16 hingga pukul 17. Dan setelah itu kita bakal ada di acara kita berikutnya lagi.

bergabung bersama tentunya Warta Berita Berjaringan gitu ya, Warta Berita Sekorwil NTT untuk kita semua di hari ini tentunya. Dan sebagai lagu pembuka kita di hari ini, Dina mau bilang bahwa tetap semangat, tetap semangat walaupun sedang liburan ya kan di hari ini. So don't forget to do the best version of you.

Ada Bruno Mars dengan Risky Doll untuk pendengar semua di mana pun Anda berada untuk hari ini. Dan pendengar, seperti biasa ya, kita di Literasi Digital kali ini Dina bakal bagikan informasi-informasi supaya bisa menambah informasi, literasi informasi kita gitu ya, di hari ini untuk pendengar semua di mana pun Anda berada. Oleh karena itu, Dina bakal temenin hingga di pukul 11 siang nanti, kembali Dina ingatkan ya, 12 siang nanti. Dan di informasi literasi informasi ini, so many information yang bakal Dina bagikan untuk pendengar semua. Pastikan Anda tidak kelewatan ya, karena kalau kelewatan boleh tuh dibaca-baca di rri.co.id.

Ada Caleb G dengan lagu yang berjudul Gerilya Cinta untuk pendengar semua. Well, dimanapun Anda berada untuk hari ini ya. Dan selamat pagi, libur. Selamat pagi, selamat siang dong. Semangatnya pagi ya. Di hari ini Dina mau tanya, kira-kira nih liburannya ngapain aja? Sudah punya planning belum? Kemana? Atau masih sedih kalau Spanyolnya itu seri? Sama tentunya juga untuk Anda yang sedang sedih ataupun juga lagi happy ya, Belgianya juara sama juga seri gitu ya, atau di grup H-nya juga nih, di wah ini banyak banget juga lagi ya seri gitu ya. Tapi tentunya di hari ini sembari libur, Dina bakal bagikan juga beberapa informasi-informasi hari libur internasional setiap 16 Juni gitu ya. Kira-kira hari liburannya ada apa aja, biar semua dari kita tuh bisa tahu ya, kalau setiap tanggal 16 Juni itu ada ini, ada itu, ya kan? Jadi kalau untuk mendengar semua yang penasaran, tetap di sini aja.

Mendengar, Dina kembali mengingatkan ya bahwa ini lagu-lagu yang pernah ada di Piala Dunia gitu ya. Dan ini lagu pertama, oh tidak sih, kayaknya lagu kedua selain Brazil. Dan ini lagu kedua Dina yang Dina tahu banget ya dan hafal banget walaupun masih kecil, World Cup song gitu ya. Dan kita itu biasanya ditaruh tanggal, kayaknya udah gak sabar lagi gitu ya untuk menonton Piala Dunia. Apalagi kita mendukung gitu ya, mendukung negara-negara favorit kita. Dan yang paling Dina kangenin di waktu kecil adalah waktu SD gitu ya, SD, SMP. Itu orang-orang masih nontonnya tuh lebih milih satu tempat biar rame gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi ketika kami lari pagi, let's say pas libur atau apapun itu, ini kan udah menuju libur ya, biasanya selalu di acara bolanya, acara pertandingannya itu selalu pas di bulan-bulan seperti ini. Dan itu selalu membuat kita semangat karena banyak orang yang pas kita lewat mau lari pagi pun masih nonton gitu. Jadi semangat aja, rame di pagi hari ya. Tapi kalau berbicara soal hari penting di hari ini, jadi tanggal 16 Juni 2026 diperingati sebagai sejumlah momen penting di tingkat nasional maupun internasional. Peringatan tersebut mencakup isu lingkungan, keamanan, ekonomi, keluarga, hingga perlindungan hak anak. Saya lansir dari National Today dan sumber lainnya, terdapat 4 peringatan yang jatuh pada tanggal 16 Juni, masing-masing memiliki makna tersendiri bagi masyarakat dunia. Hari Penyu Laut Sedunia. Hari Penyu Laut Sedunia adalah World Sea Turtle Day, diperingati setiap 16 Juni, dan peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian penyu laut. Tanggal tersebut dipilih untuk mengenang kelahiran Archie Carr, dan ia dikenal sebagai pelopor penelitian dan konservasi penyu laut dunia. Penyu atau penyu laut gitu ya telah hidup di bumi selama lebih dari 100 juta tahun. Namun keberadaannya kini terancam pencemarannya karena perburuan ilegal dan kerusakan habitatnya juga. Jadi spesies tersebut berperan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, karena itu perlindungan penyu turut mendukung keberlanjutan kehidupan laut ya. Yang berikut adalah tahun baru Islam 1448 Hijriah. Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia 2026 yang diterbitkan Kementerian Agama, 1 Muharram 1448 Hijriah jatuh pada 16 Juni 2026. Momen tersebut menandai pergantian tahun dalam kalender Islam. Tahun baru Islam berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dan tentunya dari Mekah ke Madinah, dan peristiwa tersebut menjadi simbol perjuangan dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi bagi umat Islam, pergantian tahun bukan sekedar pergantian kalender. Momen ini juga menjadi sarana refleksi dan peningkatan ketakwaan. So, masih ada 2 hari besar juga ya akan kita bahas sesaat lagi. Tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote, dan masih bareng juga sama Dina yang akan selalu menemani pendengar semua di sini.

Pendengar, kita lanjutin lagi ya. Hari pengiriman uang keluarga internasional. Tanggal 16 Juni juga diperingati sebagai Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Peringatan ini mengapresiasi kontribusi pekerja migran terhadap kesejahteraan keluarga. Dilansir dari tribunbanten.com, peringatan tersebut mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dana Remitansi, dan dinilai berperan penting bagi pendidikan, kesehatan, dan juga kebutuhan keluarga. Pengiriman uang dari pekerja migran juga menjadi sumber devisa bagi banyak negara berkembang. Karena itu kontribusi mereka mendapat perhatian dunia. Dan yang berikut adalah Hari Anak Afrika Internasional. Peringatan hari lain juga yang jatuh pada 16 Juni adalah Hari Anak Afrika Internasional. Hari tersebut ditetapkan untuk mengenang perjuangan pelajar dalam peristiwa Soweto tahun 1976. Saat itu, ribuan pelajar Afrika Selatan menuntut pendidikan yang lebih baik. Aksi tersebut berakhir tragis dan memakan korban jiwa. Hari Anak Afrika Internasional kemudian menjadi simbol perjuangan hak anak. Peringatan ini mengingatkan pentingnya akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi setiap anak tentunya. Well, pendengar, itu semua satu tentunya ada 4 hari raya besar yang ada gitu ya di sini. Dan ini di tanggal 16 Juni untuk pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini. Dan seperti biasa, sudah ada informasi, Dina juga bakal bagikan lagu-lagu yang menarik juga untuk pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini. Lagu yang bakal Dina putarin untuk pendengar semua, Fireflies untuk Anda.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Pukul 12 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga. Saya Dina Yulianti, ada Harry Bailo, operator yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa, dan bye-bye.

0: bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
1: Lah. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo, Pak,

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Natick Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet-atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Sabta Lomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konflik sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang untuk hari ini, edisi 16 Juni 2026. Dan informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya, stok Pertalite di Kupang dipastikan aman dan mencukupi. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai memperketat penerapan kebijakan optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang edisi hari ini bersama saya, Dina Yulianti. Pendengar, SMK Pantai Baru harapkan Pemda Rotenda gelar festival khusus promosi produk karya siswa. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
2: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Pantai Baru di Kabupaten Rotenda Provinsi NTT terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak lulusan yang terampil dan produktif melalui berbagai program keahlian yang dimiliki. Saat ini sekolah tersebut memiliki 4 jurusan yakni pertanian perikanan tangkap, teknologi komputer, dan pelayaran yang merupakan program keahlian terbaru. Berbagai hasil karya siswa turut diperkenalkan pada masyarakat baru-baru ini pada Festival Keluarga Malole yang diselenggarakan Pemda Rotendao sebagai bukti kemampuan dan kreativitas peserta didik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah produk unggulan dari jurusan pertanian berupa pupuk bokasi yang merupakan hasil praktik langsung para siswa. Guru jurusan pertanian SMK Pantai Baru, Richard Pena, kepada RRI mengatakan, selain pupuk bokasi, siswa juga berhasil mengembangkan berbagai tanaman hortikultura dan perkebunan. Produk yang dihasilkan antara lain bawang merah, tomat, kentang, jeruk, hingga tanaman bonsai dan bibit tanaman hasil sambung pucuk.
3: Ini kami ada beberapa produk. Yang pertama itu tanaman, kemudian ada hasil pertanian yang hasil praktik dari siswa. Ada tanaman bonsai, kemudian ada tanaman hortikultura, ada bawang merah, ada kentang, ada jeruk, ada tomat, juga ada tanaman perkebunan. Itu ada mangga yang disambung, ada apel kom itu disambung dari kom yang biasa disambung jadi di ame batang atasnya apel kom itu juga disambung. Itu beberapa produk unggulan dari pertanian. Kemudian ada juga pupuk bokasi. Produk unggulan kami itu bokasi.
2: Selain sektor pertanian, jurusan perikanan tangkap juga menghasilkan produk olahan berupa ikan asap yang memiliki nilai jual. Produk-produk tersebut menjadi bagian dari pembelajaran berbasis praktik yang bertujuan membekali siswa dengan keterampilan kerja dan jiwa kewirausahaan. Menurut Richard, meskipun fasilitas sekolah masih terbatas, para siswa tetap mampu menghasilkan karya yang berkualitas. Ia menegaskan, keterbatasan bukan menjadi penghalang untuk berinovasi dalam memberikan yang terbaik bagi daerah.
3: Kalau yang untuk perikanan itu ada ikan asap, kami memperkenalkan supaya masyarakat di Rota juga tahu bahwa ternyata SMK Pantai Baru walaupun fasilitas terbatas, tapi siswa mampu untuk berkarya.

0: Dengan keterbatasan yang ada, kami mampu menampilkan yang terbaik untuk kabupaten ini.
1: SMK Pantai Baru juga berharap pemerintah daerah dapat menyediakan ajang atau event khusus yang memberi ruang bagi sekolah kejuruan untuk memamerkan hasil karya siswa. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih mengenal potensi lulusan SMK sekaligus membuka peluang pemasaran produk yang dihasilkan. Pihak sekolah optimis produk karya siswa SMK mampu bersaing dengan produk UMKM lokal dari Kabupaten Rotenda Provinsi NTT. Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ketua Panitia Hari Besar Islam Kota Kupang, Bustaman, kepada RRI di Kupang pada Senin 15 Juni 2026 menyampaikan PHBI Kota Kupang bekerjasama Kontak Kerukunan Sosial atau K2S Keluarga Jawa Kota Kupang menggelar doa bersama di alun-alun Kota Kupang pada Senin 15 Juni 2026 malam jelang peringatan pergantian tahun atau tahun baru Islam 16 Juni 2026. Menurut Bustaman, doa bersama tersebut merupakan momentum refleksi atau mengintrospeksi segala aktivitas manusia sebelum memasuki tahun baru.
3: Malam teman-teman dari K2S Kontak Kerukunan Sosial Jawa melaksanakan grebek suro bagaimana mengenang, memaknai terkait dengan pergantian angka. Momentum ini memiliki makna yang sangat dalam bagi umat Islam, ya, khususnya di Kota Kupang. Jadi bukan hanya pergantian angka tahun saja, tapi sebuah momentum untuk introspeksi, muhasabah, dan mungkin lebih ke transformasi diri gitu. Difokuskan di alun-alun Kota Kupang di depan Polsek Kelapa Lima itu.
2: Dan lebih lanjut, Ketua PHBI Kota Kupang Bustaman menyampaikan bahwa doa bersama atau hijrah jelang tahun baru Islam bertujuan juga untuk meningkatkan kualitas iman, akhlak dalam kehidupan sehari-hari, dan doa bersama juga dihadiri komunitas lintas agama untuk mendoakan daerah, bangsa, dan negara dalam berbagai tantangan pembangunan fisik maupun non-fisik. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Area Manager Kom Rel and CSR Jati Balinus PT Pertamina Patra Niaga Ahad Rahedi mengatakan stok Pertalite di Kupang dipastikan aman dan mencukupi. Hal itu disampaikan Ahad Rahedi dalam siaran pers diterima RRI terkait ada sejumlah SPBU di Kota Kupang yang mengalami kehabisan BBM khususnya Pertalite pada Senin 15 Juni 2026. Menurut Ahad Rahedi, SPBU di depan Hotel Sylvia ini tidak melayani Pertalite karena belum terima kiriman dari Pertamina. Sementara terminal BBM hari ini sudah mengirimkan BBM ke seluruh SPBU Kota Kupang, termasuk ke SPBU Sylvia. Sedangkan untuk ketersediaan stok Pertalite di NTT, menurut Ahad, pasokan Pertalite dalam kondisi tersedia. Masyarakat dihimbau tetap membeli sesuai kebutuhan dan tidak panik buying. Untuk rata-rata konsumsi seharian hari ini, yaitu 892 ribu liter per hari. Area Manager Kom Rel and CSR Jatim Balinus PT Pertamina Patra Niaga Ahad Rahedi mengatakan bahwa ketahanan stok Pertalite per hari ini yaitu selama 10 hari ke depan. Dengan catatan stok bersifat dinamis, berkala ada suplai dari kapal dan juga kapal dan kilang serta terminal BBM beroperasi setiap hari. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai memperketat penerapan kebijakan optimalisasi pajak kendaraan bermotor sesuai kepatuhan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai memperketat penerapan kebijakan optimalisasi pajak kendaraan bermotor sesuai peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mendukung peningkatan pendapatan asli daerah PAD di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kepala Bagian Ekonomi, Energi, dan Sumber Daya Alam Kabupaten Sumba Barat, Gres Ora, mengatakan kendaraan yang beroperasi di wilayah Sumba Barat wajib mematuhi seluruh peraturan atau ketentuan yang berlaku. Salah satu poin utama dalam aturan tersebut adalah kewajiban bagi kendaraan bermotor nomor plat luar Nusa Tenggara Timur untuk segera mutasi dan balik nama kendaraan berplat provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Kades, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi selama 3 bulan mulai Februari hingga akhir Mei 2025. Sosialisasi diawali dengan rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat dan melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Samsat, serta Satuan Lalu Lintas Polres Sumba Barat.
5: Terkait dengan penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat, sejauh ini penerapan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah sebelumnya telah dilakukan sosialisasi selama 3 bulan. Sejak bulan Februari hingga bulan Mei, akhir Mei, itu kami sudah lakukan sosialisasi yang diawali dengan kerapatan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, dan berdasarkan penegasan beliau dan rekomendasi beliau ketika rapat adalah meminta untuk kami tim, di mana tim ini terdiri dari pemerintah daerah, Kabupaten Sumba Barat, dinas terkait kami sendiri bagian ekonomi, kemudian Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan juga pihak.
4: Berbagai upaya sosialisasi dilakukan antara lain pemasangan spanduk di 4 SPBU yang ada di Sumba Barat, pembagian brosur kepada pengguna BBM, penyebaran informasi melalui media sosial, hingga penyampaian surat kendaraan kepada masyarakat. Setelah masa sosialisasi berakhir, kebijakan mulai diterapkan secara resmi pada 2 Juni 2025.
5: Lalu hal yang lainnya, kita juga punya edaran Bupati Sumba Barat yang mengatur terkait dengan tertibnya penyaluran BBM subsidi sesuai ketentuan agar tepat aturan, tepat sasaran. Itu juga kami lakukan pengawasan sekaligus, di mana kendaraan-kendaraan yang tidak berplat nomor, kemudian yang belum membayar pajak, kemudian yang tankinya dimodifikasi yang dilihat secara kasat mata ya, lalu yang dalam keadaan mati mesinnya, itu sama sekali tidak boleh masuk dalam area SPBU, tidak boleh mengisi BBM subsidi maupun BBM non subsidi.
4: Dalam pelaksanaannya, tim terpadu melakukan pengawasan rutin di seluruh SPBU. Kendaraan berplat luar Nusa Tenggara Timur yang belum melakukan mutasi dan diarahkan untuk membeli BBM non-subsidi. Selain itu, pengawasan juga menyasar kendaraan tanpa plat nomor, kendaraan yang belum membayar pajak, kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi, serta kendaraan yang belum mengantri dalam kondisi mesin mati. Gres Ora berharap masyarakat semakin sadar dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Dengan kepatuhan tersebut, penyaluran BBM subsidi dapat berjalan tepat sasaran, mencegah penyalahgunaan, serta memastikan masyarakat yang benar-benar berhak memperoleh manfaat subsidi energi. Pemerintah juga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan prinsip energi berkeadilan di Kabupaten Sumba Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Sumba Barat, Cirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa menjelaskan bahwa penyelesaian melalui restoratif justice dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Hal itu disampaikan Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa SHSIK usai jajaran Polsek Lasiolat berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AE LM, 38 tahun warga Kabupaten Malaka beserta barang bukti milik korban. Menurut Kapolres Polri, mendukung penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif justice sepanjang memenuhi syarat dan mandat mendapat ketentuan atau persetujuan dari pihak-pihak yang berperkara. Yang penting adalah terciptanya keadilan pemulihan hubungan sosial serta komitmen agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. AKBP IGDE Eka Putra Astawa juga mengapresiasi sikap korban dan keluarga terlapor yang mengedepankan musyawarah serta penyelesaian secara damai. Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor setiap tindak pidana yang terjadi. Polres Belu akan terus memberikan pelayanan yang cepat dan profesional demi menciptakan terciptanya suasana kantipmas yang aman dan kondusif khususnya di wilayah perbatasan RI Timor Leste. Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut sekaligus menjadi bukti nyata kesiapsiagaan jajaran Polres Belu dalam merespon setiap laporan masyarakat serta mengedepankan pendekatan humanis dalam menyelesaikan permasalahan hukum di tengah masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri adakah berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Stok Pertalite di Kupang dipastikan aman dan mencukupi. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mulai memperketat penerapan kebijakan optimalisasi pajak kendaraan bermotor. Sekian aneka berita daerah siang ini dari Brada Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli mana Dika? Nah, kok beli?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Pergi, selamat datang di Cek Fakta untuk hari ini ya. Jadi cek faktanya adalah PT Pertamina Patraniaga telah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi jenis Pertamax dari Rp12.900 menjadi Rp16.250 per liter 10 Juni 2026. Di tengah kenaikan harga BBM itu muncul narasi yang menyebutkan bahwa ketersediaan BBM subsidi jenis Pertalite mulai langka. Langkah ini dinilai sebagai langkah awal pemerintah untuk menghapus Pertalite. Namun setelah ditelusuri tim cek fakta kompas.com, narasi tersebut tidak benar atau hoax belaka.

Pendengar, kita sudah harus berpisah. Semoga lagu-lagu yang udah Dina puterin bisa melepas kangen nih untuk pendengar semua dimanapun Anda berada di hari ini ya. Dan berikutnya kita akan mendengarkan 100% Indonesia dari Pro 1 Jakarta ya. Tapi kali ini Dina bakal relay dari Pro 1 Kupang.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1948 untuk membangkitkan semangat persatuan dan nasionalisme bangsa Indonesia di masa perjuangan kemerdekaan. Hari Kebangkitan Nasional berawal dari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia, termasuk Dr. Sutomo, dan menjadi organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Nama Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta. Budi berarti kesadaran dan akal, sedangkan Utomo berarti luhur dan sangat baik. Makna ini mencerminkan tekad untuk melakukan usaha mulia demi meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semangat Hari Kebangkitan Nasional mengajarkan pentingnya persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap bangsa. Mari terus bangkit, berkarya, dan menjaga semangat kebangsaan demi Indonesia yang lebih maju.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing, berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
1: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut, Ma.
0: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Namugi katanya untuk semua orang, tapi apakah benar semua orang bisa menggunakannya? Coba bayangkan ini, sebuah aplikasi yang tidak bisa dibaca oleh screen reader atau pembaca layar. Bagi kita mungkin tetap bisa dipakai, tapi bagi tunanetra, aplikasi itu seperti layar kosong tanpa suara. Tidak ada informasi yang bisa diakses, atau video tanpa subtitle. Bagi sebagian orang, itu hal kecil. Tapi bagi teman-teman tuli, itu berarti kehilangan seluruh isi pesan. Lalu, warna tulisan yang kontrasnya rendah, abu-abu muda di atas layar putih, terlihat estetik bagi sebagian orang. Tapi sulit dibaca oleh mereka yang punya gangguan penglihatan atau low vision. Ini ciri-ciri teknologi yang tidak ramah difabel, tidak serasi dengan pembaca layar, tidak menyediakan teks atau subtitle, dan desain visual yang tidak memperkenalkan.

0: Kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rung. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi, pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul, jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati, orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

benar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

Tahukah Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Lyrics and Gilda Triswema. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saat ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering apa dengar bersama di sini. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa berhasil menang.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: teman saya Dina Yulianti, dan juga berikutnya kita udah punya narasumber yang ada di studio. Topik kita hari ini yaitu membangun budaya siaga bencana pada lingkungan sekolah dengan sahabat. Nah, penasaran kan sahabat itu apa? Apakah yang dimaksudkan dengan sahabat ini begitu ya? Kita bakal berbincang selama berapa menit ke depan tentunya di acara kita di Kentongan. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu dengan narasumber yang sudah ada di studio. Kita perkenalkan narasumber kita, Bapak Janwes N. Hanauk SSTP, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rotendao. Selamat sore Bapak Janwes.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar di sore hari ini Bapak?
1: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Luar biasa, terima kasih sudah bersedia untuk berdialog bersama kami di sore hari ini di acara kita di Kentongan ya. Dan kayaknya kita langsung aja nih hari ini ya, walaupun libur tapi kita bersyukur banget Bapak bisa menyempatkan untuk datang ke sini. Kita sangat-sangat penasaran sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan budaya siaga bencana, apalagi terutama di lingkungan sekolah, atau lebih tepatnya apa sih itu arti dari sahabat, atau kenapa bisa dinamai sahabat dan maknanya itu apa begitu? Silahkan.
1: Baik, terima kasih. Jadi kenapa sahabat? Karena sesuatu yang tidak asing, biar gampang kita ingat juga menyatu dengan lingkungan kita. Tetapi sesungguhnya sahabat itu adalah singkatan dari Sekolah Aman Bencana Terintegrasi. Nah, apa itu Sekolah Aman Bencana Terintegrasi? Ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan Sekolah Aman Bencana Terintegrasi di Kabupaten Rotendao. Nah, apa itu sekolah yang aman bencana? Yaitu bahwa sekolah yang memiliki fasilitas manajemen dan edukasi penanggulangan bencana yang baik di sekolah untuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada warga sekolah, baik itu guru, tenaga kependidikan maupun terutama peserta didik, perlindungan dari ancaman bencana yang bisa saja terjadi.
0: Saya penasaran tadi dikatakan juga bahwa ini sebenarnya perlindungan untuk semuanya yang ada di sekolah. Terus apa yang harus kita siapkan sebagai yang punya sekolah itu gitu? Guru-gurunya, apa yang mereka siapkan supaya kita bisa kalau ada bencana kita sudah siap siaga gitu?
1: Iya, jadi tadi saya sampaikan bahwa untuk Sekolah Aman Bencana Terintegrasi itu sebenarnya punya tiga pilar ya. Pilar yang disebut dengan satu sekolah disebut aman bencana kalau punya tiga pilar yang nanti akan disiapkan di tingkat sekolah. Yang pertama adalah fasilitas atau infrastruktur yang aman bencana ya. Jadi kalau fasilitas ini berbicara tentang bangunan tetapi juga peralatan dan perlengkapan, misalnya ada tidak P3K, kotak P3K, ada tidak alat pemadam api ringan, ada tidak peralatan untuk evakuasi seperti tandu dan sebagainya. Kemudian infrastruktur yang aman itu tentu memenuhi standar bangunan yang tahan terhadap bencana atau gempa. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua itu adalah pilar manajemen. Jadi manajemen sekolah yang aman bencana itu perlu di sekolah itu perlu dibentuk tim siaga bencana di sekolah ya, tim siaga bencana di sekolah. Kemudian ada SOP bagaimana kalau terjadi bencana, apa yang perlu dilakukan. Itu dari sisi manajemen. Kemudian pilar yang ketiga itu adalah edukasi dan pengurangan risiko bencana. Apa yang dilakukan itu melalui sosialisasi atau integrasi materi-materi kebencanaan ke dalam kurikulum maupun mata lokal maupun kegiatan-kegiatan sekolah lain, dan dilakukan gladi simulasi bencana di tingkat sekolah. Jadi itu kurang lebih tiga pilar hal utama yang perlu disiapkan di tingkat sekolah.
0: Jadi artinya sudah ada beberapa sekolah yang menjadi pilot project juga nih. Kalau boleh tahu di Kabupaten Rotendao ini apakah sudah meluas di setiap kecamatan kah, atau baru berpusat di salah satu kecamatan?
1: Iya, baik. Jadi memang targetnya

0: adalah harus diterapkan di semua sekolah di Kabupaten Rotendao. Tetapi ini memang benar-benar masih baru, baru peraturan bupatinya baru ditetapkan bulan Mei, akhir Mei kemarin, sehingga langkah pertama yaitu kita sosialisasikan. Nah, kita sudah sosialisasikan kepada semua SMP yang ada di Kecamatan Lobalain, plus dua SMP lain di luar Kecamatan Lobalain, yaitu SMP 2 Rote Barat Laut dan SMP 1 Rote Barat Daya. Nah, itu untuk tahap sosialisasi, untuk pengenalan menyangkut dengan sahabat sendiri. Sementara implementasi tentu akan dilakukan intervensi terhadap tiga pilar tadi secara bertahap. Nah, kita sudah melakukan untuk langkah awal pilot project, kita sudah memulai di tiga SMP. Yang pertama adalah SMP 3 Lobalain, ya, di Baa, di Kelurahan Amdale. Kemudian yang kedua adalah SMP 2 Rote Barat Laut di Busalanga, kemudian SMP 1 Rote Barat Daya di Batu Tua.
1: Ya. Oke, berarti dari beberapa sekolah yang menjadi pilot project ini, sudah ada intervensi kah dari BPBD sendiri ini bisa melihat bahwa ada tiga pilar utama yang diperlukan seperti infrastruktur, manajemennya, dari segi SOP-nya, dan edukasinya itu sudah ada pas di situ dan bisa di, ya, bisa langsung diimplementasikan atau dimulai tahun ini kah atau seperti apa?
0: Iya, jadi langkah pertama kita untuk implementasi adalah pengkajian risiko bencana. Jadi untuk tiga sekolah ini kita sudah melakukan pengkajian risiko bencana, itu meliputi tiga aspek. Yang pertama, aspek ancaman atau bahaya apa, potensi bahaya apa yang ada di sekolah itu. Karena masing-masing sekolah memiliki karakteristik ancaman yang berbeda-beda. Jadi kita pengkajian untuk ancaman, kemudian tingkat kerentanan. Kerentanan itu seperti infrastruktur, mungkin gedung-gedung yang rusak atau sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pengkajian kapasitas, kapasitas sekolah menyangkut dengan kesiapan SDM. Apakah guru atau siswa di situ sudah mendapat pelatihan penanggulangan bencana atau belum? Jadi tiga pilar ini kita tiga aspek ini, ancaman, kerentanan, dan kapasitas sekolah, itu kita kaji kemudian menghasilkan namanya indeks risiko. Indeks risiko masing-masing sekolah berbeda-beda. Jadi setelah itu baru kita akan menentukan rekomendasi-rekomendasi prioritas. Nah, tiga sekolah ini sudah kita kaji dan ternyata punya indeks risiko bencana yang semuanya tinggi. Ya, karena itu maka langkah-langkah penerapan kita melihat kembali kepada tiga pilar. Nah, untuk infrastruktur sendiri itu butuh waktu dan butuh anggaran. Jadi yang kita lakukan pada pilar infrastruktur adalah pertama untuk memetakan kondisi infrastruktur sendiri, kemudian memastikan ada jalur evakuasi dan titik kumpul. Jadi kalau terjadi keadaan darurat seperti gempa, maka warga sekolah tahu bergerak kemana dan berkumpul di mana untuk sisi infrastruktur. Kemudian itu sudah kita lakukan. Jadi ada pemasangan jalur evakuasi nanti bersama-sama dengan tim siaga di sekolah. Kemudian ada titik kumpul yang sudah disepakati. Kemudian untuk pilar yang kedua yang sudah kita lakukan juga adalah tahap pertama, yaitu pembentukan tim siaga bencana di sekolah. Nah, itu menggunakan SK kepala sekolah masing-masing. Jadi tim siaga bencana ini terdiri dari ketua, wakil ketua, itu dari guru. Kemudian ada tiga bidang, bidang peringatan dini dan edukasi, kemudian bidang penyelamatan dan evakuasi, dan yang ketiga adalah bidang peralatan dan logistik. Itu terdiri dari guru, peserta didik atau murid, dan perwakilan komite. Nah, itu sudah dibentuk di tiga sekolah, juga sudah kita bentuk untuk pilar dua manajemen. Kemudian yang ketiga untuk edukasi bencana sendiri, kita lakukan langkah awal yaitu memberikan pembekalan kepada tim siaga, menyangkut dengan tugas mereka, apa yang perlu mereka lakukan. Kemudian pemahaman terhadap penanggulangan bencana sendiri, kemudian kemampuan mereka untuk nanti melakukan gladi simulasi terhadap nanti berkelanjutan kepada siswa-siswa. Itu yang tiga hal yang sudah mulai kita lakukan di sekolah tentu akan terus berlanjut. Masih banyak hal, masih banyak, ini baru memulai, ini baru start awal, masih banyak hal yang perlu harus dilakukan.
1: Okay. Saya penasaran nih, biasanya kalau anak-anak semangat sekali mengikuti hal-hal seperti ini, apalagi edukasi untuk siaga bencana ini ya. Kalau dari setiap sekolah itu, berapa banyak anak yang benar-benar difokuskan untuk ikut untuk sosialisasi siaga bencana yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak nih? Di setiap sekolah dipilih berapa orang begitu?
0: Iya, untuk tahap awal kita fokus pada anak-anak yang tergabung di dalam tim siaga bencananya. Ya, jadi belum ke semua siswa karena memang kemarin bersamaan dengan ujian sekolah, kemudian sekarang mereka mau libur. Jadi kita fokuskan di siswa yang masuk di tergabung di dalam tim siaga bencana. Itu bervariasi. Jadi di satu sekolah bisa kurang lebih 9 sampai belasan orang yang tergabung di dalam
1: siaga
0: tim siaga bencana. Nah, itu kita bekali. Mereka adalah motor penggerak di sekolah nanti. Jadi mereka yang dibekali dulu, nanti kita berharap setelah itu dari BPBD itu tinggal melakukan namanya pendampingan, bukan lagi kita yang menjadi penggerak di sekolah, tetapi penggeraknya harus tim siaga ini.
1: Dan BPBD cuma sebagai pendamping saja begitu,
0: benar,
1: ya?
0: Iya benar, kita cuma mendampingi.
1: Ini kan baru awal sekali gitu ya. Terus harapan ke depan dari sahabat ini apa sebenarnya?
0: Iya, ini sesuatu yang baru. Saya kemarin waktu di sekolah saya sampaikan kepada para peserta didik dan guru-guru. Saya sampaikan bahwa biasanya sesuatu yang baru mereka orang berpikir bahwa memberikan beban baru kepada mereka, tetapi saya mau membangun pemahaman bersama dengan guru dan siswa, dan puji Tuhan itu kita punya komitmen yang sama bahwa ini bukan sesuatu beban, tetapi kembali kepada tujuan, yaitu memberikan perlindungan pada guru dan siswa ketika suatu saat terjadi bencana. Jadi ini adalah kebutuhan dari guru dan siswa yang kami hanya memberikan fasilitasi. Bukan untuk kami sendiri, tapi memang kebutuhan untuk memenuhi rasa aman oleh guru dan siswa dalam menghadapi bencana. Dari karena memahami itu, maksud tujuan itu, dan kita punya pemahaman yang sama, akhirnya muncul antusiasme, ya, motivasi dari guru dan siswa untuk benar-benar untuk melaksanakan program ini untuk sahabat ini.
1: Oke, berarti semua sekolah yang selama ini yang sudah didekati atau sudah menjadi pilot project itu semuanya antusias gitu ya, mengikuti ya.
0: Iya, okay. Bahkan waktu sosialisasi itu hampir semua sekolah yang ikut langsung meminta kami untuk menjadi bagian dari pilot project. Tapi lagi-lagi tadi kami bilang sumber daya kami juga terbatas. Benar. Sehingga pilot project itu memang tidak bisa sekaligus di semua
1: banyak,
0: tetapi
1: sekolah
0: harus secara bertahap sambil kita juga pelajari dan evaluasi pelaksanaannya, sehingga kita di tiga sekolah, tetapi banyak sekolah juga sudah berharap bahwa kami bisa kolaborasi untuk masuk ke sana, dan itu sudah masuk dalam roadmap kita bahwa secara bertahap akan masuk ke semua sekolah.
1: Ini sebenarnya kan ada dalam roadmapnya udah ada gitu ya, sekolah-sekolah yang sebenarnya pengen banget menjadi startup gitu ya, untuk menjadi yang pertama atau kedua, ketiga gitu ke depannya. Karena apakah ini salah satu penilaian juga kalau dia di salah satu tempat yang berisiko bencana kah, seperti di pinggir pantai ataupun di beberapa tempat? Boleh disampaikan dulu kepada kami kira-kira roadmapnya di sekolah mana-mana aja yang paling tinggi risiko bencananya.
0: Benar, jadi kita memilih sekolah itu juga melihat dari tadi yang saya bilang, makanya kita waktu langkah awal sekali adalah pengkajian risiko bencana. Jadi memilih sekolah itu bukan cuman berdasarkan permintaan dari sekolah, tetapi itu juga salah satu faktor, tetapi kan komitmen sekolah juga perlu untuk suksesnya program ini, tetapi kita melihat tingkat prioritas dari sekolah berdasarkan kajian risiko. Jadi kenapa tiga sekolah itu? Karena memang kajian risiko kita sudah buktikan dengan kajian risiko bencana yang tinggi, termasuk salah satu yang disampaikan contoh lokasinya itu rawan terhadap bencana. Seperti kalau kita contohkan di SMP 3 Lobalain, itu hampir semua potensi bencana itu masuk di sana. Jadi memang sangat rawan. Nah, setelah 3 sekolah ini, sekolah-sekolah yang lain, nanti kita akan melihat hal yang sama tentu dari pengkajian resiko, mana yang paling prioritas, karena di khusus SMP saja ada 43 SMP. Nah, itu pasti kita akan memprioritaskan yang lebih berisiko. Iya. Dan tentu pasti kita koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk ada kolaborasi dan dukungan dari Dinas Pendidikan dan sekolah sendiri.
1: Oke, mungkin ini agak di luar sedikit ya, tapi saya penasaran juga. Tadi sempat dikatakan juga memang sudah ada yang sebenarnya meminta gitu ya untuk berkolaborasi. Kalau ke depannya ketika tiga, ini mau dikasih waktu berapa lama sih untuk tahap pertama inilah istilahnya untuk yang pilot project ini, supaya bisa ada, kita bisa lihat dulu terus evaluasi seperti apa baru dilakukan di sekolah-sekolah yang lain tentunya gitu ya. Jadi kalau dari yang kita sebutnya itu tahap 1 gitu ya. Tahap 1 ini mau di untuk pengamatannya itu mau berapa lama sebelum menuju lagi ke sekolah-sekolah yang lain?
0: Iya, jadi kita sebutnya tahap 1 ini dengan istilah jangka pendeknya ya.
1: Jangka pendek.
0: Jangka pendek itu kemudian nanti jangka menengah dan jangka panjang. Jangka pendeknya ini kita sekarang sebenarnya targetnya dalam ini bulan bisa 3 sekolah ini benar-benar hampir tuntas, kecuali yang infrastruktur itu memang butuh waktu, tetapi karena berhubungan dengan libur sekolah sehingga pasti waktu akan untuk tuntasnya setelah libur sekolah. Nah, kita pasca libur sekolah kita akan melanjutkan ke di 3 sekolah ini sampai tuntas, maka kita berharap dalam tahun ini juga kalau kita evaluasi kemudian bisa selesai, kita lanjutkan ke sekolah-sekolah yang lain. Tetapi dalam jangka menengah di tahun sampai dengan tahun depan kita sudah masuk ke sekolah yang lain, dan kita berharap paling lambat di 2028 kita bisa masuk ke semua sekolah untuk minimal yang hal-hal dasar dari 3 pilar itu, infrastrukturnya kita sudah bisa ada intervensi, kemudian manajemen dan edukasi pengurangan risiko sudah mulai ada intervensinya.
1: Oke, menarik sekali nih. Lantas kalau ke depannya ini kan dikasih kesempatan nih, bukan kesempatan sih, durasi waktunya yang jangka pendek ini kan 3 bulan gitu ya. Nah, kalau contohnya nih ada beberapa sekolah yang sudah benar-benar pengen banget untuk, Pak, boleh nggak sih datang lihat gitu ya, datang ke tempat kita, lihat dulu infrastruktur kita seperti apa, kalau sudah mencukupi si 3 pilar ini, apakah boleh di bulan keempat masuk di sekolah kami begitu. Tapi mereka menghubungi duluan saking semangatnya dan lain sebagainya. Kalau begitu seperti apa?
0: Iya, kita menghargai antusiasme sekolah. Jadi kalau demikian kita pasti akan tetap memfasilitasi sambil melihat prioritas, tetapi kita fasilitasi. Dan kemarin dalam sosialisasi saya sampaikan bahwa supaya tertata dengan baik dan ada penanggung jawab di sekolah, maka langkah pertama di sekolah nanti untuk sekolah-sekolah lain adalah kita selain pengkajian risiko adalah pembentukan tim siaga. Jadi itu yang harus kita lakukan dulu, pembentukan tim siaga. Setelah itu kita akan bekali tim siaga. Karena sebenarnya kalau tim siaga ini sudah kuat, maka semua tugas itu sudah dibagi habis, jadi tim siaga ini sudah bisa melakukan tugas-tugas itu dengan baik. Nah, kita berharap, kenapa kita dahulukan 3 sekolah, kita berharap bahwa 3 sekolah ini juga akan menjadi model sehingga sekolah lain akan belajar ke sana, sehingga tidak harus BPBD semuanya, tetapi sesama guru, siswa juga saling belajar.
1: Iya, yeah, sama-sama gitu ya. Kita sudah punya penelpon kita di sore hari ini, kita angkat dulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya. Selamat sore, ini dengan siapa, di mana?
2: Aduh, terima kasih. Ini dengan saya Harry di Senggoen.
1: Oke, iya Harry, kita hari ini topiknya sangat menarik, jadi bisa mengikuti. Apakah sudah mendengarkan dari tadi topik kita?
2: Ya, sudah. Tadi saya ikuti, puji Tuhan saya ikuti tadi dari lewat YouTube.
1: Oke, terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Apakah ada pertanyaan mengenai ini, Harry?
2: Mungkin sedikit saja. Kan bencana ini kan sebenarnya lumayan, kalau kita apa ya, bencana cukup menakutkan bagi anak-anak. Kira-kira pendekatan dari program ini nih mengedukasi di sekolah ini itu bagaimana caranya sehingga anak-anak juga tidak jadi apa ya, jadi menyenangkan menyampaikan mencegah bencana dengan cara menyenangkan. Jadi biar anak-anak bukan ada rasa takut tapi betul-betul ingin belajar gitu loh. Apakah itu programnya menyenangkan atau tidak sih kalau menurut saya? Saya hanya tanya ingin tahu itu sih.
1: Okay.
2: Kemudian yang berikut kalau misalnya kalau di daerah saya ada sekolah saya mau mendapatkan program ini, kira-kira kami harus kemana?
1: Oke.
2: Daftar gitu kah atau bagaimana?
1: Oke, itu aja, terima kasih ya. Oke, baiklah, boleh banget pendengar ya, Anda yang pengen menelpon 0851-959-1-9250 ini by WA kami ataupun juga by telereport kami di 0851-959-1-9250. Mungkin langsung dijawab aja ya Pak Janwe, silakan. Yang pertama, pendekatannya seperti apa?
0: Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa dari tiga pilar itu, khusus untuk edukasi itu selama ini kami sudah laksanakan. Tetapi kenapa sehingga disebut terintegrasi? Karena mengintegrasikan semua pilar. Jadi tiga pilar itu kemudian integrasi stakeholder juga. Jadi khusus untuk edukasi, ya, edukasi ke sekolah-sekolah itu kami sudah sering melakukannya di beberapa sekolah ya, dari tahun-tahun sebelum. Dan puji Tuhan dari pengalaman kami, tidak ada siswa yang merasa ketakutan dengan cara edukasi yang selama ini kami bangun. Tentu kami bersama-sama dengan guru, kami juga memahami psikologis seorang anak bagaimana jadi memberikan penjelasan yang sebaik mungkin dengan cara yang tentunya lebih humanis, jadi bukan menakut-nakuti ya. Jadi kami hadir di sekolah tidak pernah menakut-nakuti, bahwa kami memberi edukasi bahwa ancaman dan bahaya potensi itu ada, tetapi bagaimana kita menghadapi. Dan mereka semangat sekali ya dalam mengikuti. Kalau pengalaman kami selama ini ada di sekolah, mereka sangat semangat. Kemudian yang berikut yang ditanyakan, bagaimana kalau di sekolah mau mendaftar untuk mendapatkan program ini ya? Bisa saja lewat dinas pendidikan atau bisa langsung kepada BPBD Kabupaten Rotendao, kantor kami di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Permai, setiap jam kerja dibuka. Atau juga bisa lewat hubungi lewat WA kami, nanti bisa di, kalau ada Facebook, dibuka Facebooknya BPBD Rote, itu di situ ada terpampang nomor WA untuk bisa dihubungi lewat situ. Atau juga saya bisa sampaikan ya, 0812-3715-9444 ya. Jadi itu bisa di WA untuk mau koordinasi lebih lanjut untuk tertarik dengan program ini. Tetapi yang tadi sudah saya sampaikan bahwa memang roadmapnya kita akan masuk ke semua sekolah secara berjenjang. Kita sekarang fokus di level SMP dulu, nanti setelah itu baru ke SD dan seterusnya. Tetapi pengalaman kami banyak sekolah yang bahkan sampai TK juga banyak sudah tahun ini bersurat dan meminta kami untuk memberikan edukasi. Di TK juga kita sudah turun ya di jadi, dan pengalaman anak-anak lakukan dengan serius tetapi tidak dalam suasana yang takut.
1: Oke. Tapi kalau memang kalau di luar negeri, lihat saya di beberapa tempat yang memang disaster-nya selalu datang setiap musimnya, itu biasanya dari TK pun juga usia dini sudah diajarkan untuk siaga bencana itu sendiri gitu ya, mitigasinya seperti apa gitu ya, bagaimana melindungi paling tidak untuk diri kita sendiri aja begitu ya. Baiklah, kita juga mungkin, saya sangat penasaran dengan, sudah beberapa bulan ini berjalan, bagaimana nih, apakah ada tantangan begitu yang ditemui dalam bekerja sama dengan beberapa sekolah untuk implementasi sahabat ini seperti apa? Tapi jangan dulu dijawab, kita akan kembali saat lagi untuk pendengar semua, tetap di RRI Pro 1 Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di dialog kita di hari ini bersama Bapak John West ya, yang masih ada di studio. Dan mungkin kita akan kembali ke pertanyaan yang tadi begitu ya Bapak ya, mengenai sudah berjalan gitu, kita sudah pikirkan sematang-matang mungkin, tapi ada ketentangan yang ditemui di awal ini.
1: Ya, puji Tuhan, kita melaksanakan ini tidak sendirian, ya. Saya mendapatkan dukungan dan support dari pimpinan, dari Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Sekda, semua dapat dukungan. Kemudian dari dinas-dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR, dukungan kolaborasi luar biasa. Dan setelah kita turun di sekolah, ternyata antusiasme dan dukungan dari sekolah juga luar biasa ya, terutama untuk para kepala sekolah sangat mendukung dan guru-guru mendukung, sehingga sampai sejauh ini belum ada tantangan. Tetapi kembali pada kalau yang saya lihat dari dulu adalah bagaimana untuk merubah mindset dan pola pikir warga sekolah tentang sesuatu yang baru. Selama ini bahwa kita tidak menyadari bahwa kita ada potensi. Contoh, saya contohkan saja potensi dan ancaman bencana, khususnya gempa bumi ya. Kita banyak masyarakat bahkan termasuk anak-anak tidak sadar bahwa Rotendao ini juga punya potensi gempa bumi. Nah, itu mereka tidak pernah sadari itu. Begitu kita perkenalkan, ternyata ada potensi gempa bumi, potensi tsunami dan sebagainya, itu baru mereka sadar. Jadi saya pikir tantangan cuman di bagaimana merubah mindset untuk lebih melakukan siaga bencana ya, terhadap potensi-potensi bencana di sekolah. Sementara kalau dari lain, saya pikir semua mendukung untuk suksesnya program Sahabat ini.
0: Tapi adakah kolaborasi juga selain dengan pemerintah tentunya? Apakah ada dengan NGO juga atau seperti apa dalam tentunya untuk sama-sama turun begitu ya, sosialisasi dan lain sebagainya, untuk supaya kita bisa siap siaga begitu ketika bencana?
1: Kami setelah pilot project 3 ini selesai, maka kami ingin memperkenalkan 3 pilot project ini kepada seperti yang tadi NGO atau mitra kami juga, seperti mitra siap siaga program bantuan dari Australia juga itu bekerja sama dengan kami. Dan kalau setelah ini sukses, kami akan berkolaborasi dengan, dan tentunya dengan termasuk dengan dunia usaha yang punya kepedulian untuk membangun mitigasi dan kesiapsiagaan bersama ya, di sekolah. Kami berharap tidak hanya pemerintah yang bergerak, tetapi semua stakeholder pentahelix itu, baik dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan sebagainya, masyarakat.
0: Setuju, karena ini memang kita yang harus melindungi diri kita begitu ya. Jadi paling tidak kita tahu bagaimana pertolongan pertama untuk menyelamatkan diri kita ketika ada bencana begitu ya.
1: Baik, saya selalu sampaikan di mana-mana, saya selalu sampaikan berdasarkan sebuah hasil studi ya, penelitian di Jepang menunjukkan bahwa paling banyak orang selamat ya, kita tahu Jepang ini adalah daerah dengan bencana terkhususnya gempa yang setiap saat terjadi. Dan penelitian menunjukkan bahwa paling banyak orang selamat adalah orang yang punya kemampuan, pemahaman untuk evakuasi mandiri. Sementara yang ditolong oleh regu penyelamat itu cuma 1%, artinya paling rendah. Karena itu kita tidak berharap dan menggantungkan keselamatan diri kita pada regu penyelamat atau pada orang lain. Tetapi kita harus benar-benar punya kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri.
0: Setuju, setuju sekali. Oleh karena itu memang kita harus tahu dulu begitu ya, dan itu penting sekali adanya edukasi, sosialisasi dari BPBD untuk kami, bukan hanya untuk anak-anak sekolah, tapi memang dasarnya dari anak sekolah ya, biar ketika mereka besar atau ketika pulang pun juga mereka bisa bagikan itu ke selain teman-teman, keluarga yang ada di lingkungan sekitar mereka juga gitu ya. Mungkin ada satu pertanyaan nih yang saya suka sekali, ini dari penanya namanya Linda, dia tanya apakah bagaimana cara mengintegrasikan pendidikan kebencanaan ke dalam kegiatan belajar mengajar?
1: Ya, jadi integrasi itu nanti tadi sudah saya sampaikan bahwa itu ada di pilar ketiga, yaitu edukasi dan pengurangan resiko. Jadi itu kita sudah diskusi juga dengan dinas pendidikan dan di sekolah, dan itu bisa dimasukkan baik di ekskul maupun di muatan lokal, maupun bisa masuk ke kurikulum nasional yang relevan. Nah, materi-materi kebencanaan itu sudah banyak kalau kita mau, kita dari BPBD siapkan, kemudian di Kementerian Pendidikan juga sudah menyiapkan modul-modul untuk materi-materi kebencanaan. Itu sudah, jadi mau integrasikan tinggal saya pikir tidak ada kesulitan kalau mau diintegrasikan.
0: Oke, menarik sekali ya. Dan ini memang penting sekali juga untuk diintegrasikan ya, penting sekali. Apalagi ya kita berharap bukan hanya, ini kedepannya juga sama ya, bukan hanya untuk anak SMP ataupun juga SD, SMA, tapi juga untuk kami masyarakat begitu.
1: Iya.
0: Karena kata orang nih Pak Janwes, biasanya mereka bilang, ah kenapa kita harus tahu, kan belum pernah kejadian begitu. Iya. Tapi tolong dibagikan dulu, kira-kira bencana paling banyak di Rotendao sendiri itu apa begitu?
1: Benar, jadi biasanya tadi saya bilang mindset itu memang paling sulit untuk
0: diubah ya?
1: Dirubah. Dan tetapi nanti kita belajar ya, peristiwa Seroja itu juga memberi hikmah bagi kita. Dulu waktu kita bicara tentang potensi cuaca ekstrim dan angin kencang, orang menganggap ini apa ya kan? Tetapi begitu peristiwa Seroja, sekarang orang mulai punya kepedulian ketika ada angin, apakah ini Seroja jilid 2. Bahkan lebih banyak kerjaan kami sekarang adalah menangkal hoax. Jadi begitu ada potensi angin langsung dibilang Seroja jilid 2, padahal bukan ya. Nah, untuk potensi bencana di Rote sendiri adalah yang paling sering terjadi adalah bencana hidrometeorologi. Nah, hidrometeorologi itu yang berkaitan dengan termasuk cuaca ekstrim. Itu setiap saat kita di Rote ini, kita ada di jalur siklonik ya. Jadi jadi siklon itu jalurnya di antara Indonesia Selatan dan Australia. Jadi biasa, nah Seroja itu kemudian terjadi anomali cuaca yang kemudian sampai ke darat, tapi biasanya ada di laut. Nah, kita setiap tahun itu ada beberapa siklon yang terjadi di lautan dan dampak tidak langsungnya ke darat. Kita di darat. Ya, tahun-tahun ini saja ada beberapa kali siklon dan bibit siklon yang terjadi dan memberikan potensi termasuk hujan lebat sampai banjir, guntur kilat dan angin kencang. Nah, itu yang sering terjadi. Tetapi kalau saya mau membagikan sedikit bahwa karakteristik bencana itu ada dua. Ada yang terjadinya secara perlahan-lahan seperti Seroja itu, dan itu ada teknologi untuk peringatan dininya, memberitahukan. Seperti Seroja itu bisa ada pemberitahuan dari BMKG 3 hari sebelum atau 7 hari sebelum itu sudah, sehingga masyarakat bisa bersiap. Tetapi karakter kedua untuk bencana adalah terjadi secara tiba-tiba. Nah, itu ada potensi itu juga di Rotendao, itu gempa bumi dan tsunami. Kita kenapa? Karena kita ada di lempengan antara, berdekatan antara patahan lempengan Indo-Australia dan Eurasia. Nah, itu kalau terjadi patahan yang terjadi gempa bumi, maka bisa berpotensi terjadi megatrust ya. Seperti gempa bumi dan tsunami yang besar yang pernah terjadi 2006 di Aceh. Nah, itu ada potensi juga di kita di Rotendao. Itu terjadi secara tiba-tiba. Nah, itulah kami selalu edukasi untuk gempa bumi itu, terus kita edukasikan karena terjadinya tiba-tiba dan tidak disadari oleh banyak masyarakat. Jadi tadi juga disampaikan kenapa ke anak sekolah, karena anak sekolah itu adalah masuk dalam kelompok rentan bersama dengan anak-anak ya, bukan anak sekolah saja, anak-anak. Tapi anak-anak adalah kelompok rentan bersama dengan disabilitas, kemudian lansia
0: orang,
1: dan kaum perempuan ya. Jadi makanya kita mengambil sasaran di untuk langkah pertama ini penguatan kapasitasnya di sekolah, karena anak-anak yang kelompok rentan ini berkumpul setiap hari di sekolah dan ada di dalam komunitas. Jadi kalau terjadi bencana maka mereka tingkat keterpaparan itu dalam komunitas, jadi setiap hari. Sementara kalau masyarakat biasa itu tersebar di wilayah-wilayah, di rumah masing-masing, di kantor masing-masing, atau di sawah, di ladang itu. Jadi bukan tidak penting, tetapi komunitas ini, komunitas anak sekolah ini, nah, mendapat prioritas karena itu. Tetapi kita juga edukasi untuk masyarakat, termasuk hari ini juga edukasi buat semua. Jadi semua pemirsa, pendengar semua yang mendengar juga mendapatkan edukasi. Jadi kita berharap dari lingkungan sekolah itu akan tumbuh ke lingkungan sekitar. Jadi anak-anak itu akan menjadi agen-agen untuk manusia-manusia tangguh bencana di masyarakat.
0: Iya, semoga ya, karena edukasi ini sangat penting untuk kita semua. Pas kemarin kejadian itu, nah, satu masalah lagi buat kita, selain benar-benar bisa susah banget ngerubah mindsetnya kita semua nih orang-orang Rote, ini juga yang paling susah adalah kita benar-benar kesadaran untuk mengecek mengenai informasi dari BMKG sendiri begitu. Jadi kalau dari BPBD sendiri nih sudah tahu nih beberapa, tentunya sudah punya maps juga ya, beberapa tempat yang rawan banget dengan bencana. Itu apa sih yang dilakukan dari BPBD sendiri untuk bisa menggalakkan mereka supaya mereka yang secara sadar untuk mau mencari tahu informasi kira-kira hari ini bakal hujan kah atau bakal ada, intinya informasi perakiran cuacanya ke mereka gitu. Bagaimana menggalakkan mereka?
1: Iya, jadi kita sekarang masyarakat sudah melek media sosial ya, karena itu edukasi dan informasi lewat media sosial itu juga kita lakukan, tetapi melalui saluran resmi pemerintah ya, sampai ke desa-desa itu kita lakukan, memberikan informasi-informasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana itu kita lakukan. Kemudian kami berharap ya kepada masyarakat, sekarang BMKG itu punya aplikasi resmi info BMKG namanya, itu bisa di download atau kalau tidak mengikuti akun media sosialnya juga itu disebarkan terus. Kalau kami khusus untuk BPBD, kami sudah ada kerjasama kemitraan dengan BMKG sehingga setiap peringatan dini cuaca dan bencana lain itu diberikan kepada kami ya, ada melalui WA dan sebagainya. Okay. Nah, tetapi masyarakat umum bisa akses lewat situs-situs resmi itu, kemudian lewat baik Facebook maupun sebagainya, itu sudah tersedia kanal-kanal resmi pemerintah, terutama punya BMKG itu, dan update-nya minimal setiap jam itu ada informasi. Jadi itu sangat penting.
0: Oke. Ini satu pertanyaan terakhir ya. Ini dari Lita yang katanya, "Pak, kalau ada bencana di daerah kami nih, sebenarnya kami mau hubungi BPBD itu di mana gitu. Bisa dibagikan lagi nomor yang tadi sudah sempat dibagikan, tapi mungkin Litanya ketinggalan begitu."
1: Iya, baik. Jadi kalau ada dengan pemerintah desa setempat, bisa nomor itu sudah ada di pemerintah desa setempat, bisa lewat saluran resmi itu, atau bisa langsung menghubungi ke nomor pusdalop BPBD Rotendao di 0812-3715-9444 ya. Jadi ini nomor WA, bisa langsung kalau ada bencana apa di sekitar situ. Paling banyak sering ada angin kencang bikin pohon tumbang kena rumah juga banyak. Itu bisa
0: kita telepon.
1: Bisa di WA ke kita atau telepon boleh, supaya nanti ada penanganan.
0: Oke, menarik sekali. Baik. Wah, kita sudah lumayan paham begitu ya. Dan semoga nanti anak-anak kita ini yang ada di sekolah yang sudah teredukasi itu bisa mengedukasi kita semua juga dan menjadi agen gitu ya untuk kita semua, bukan hanya di sekolah tapi dimanapun mereka berada. Baiklah, kita sudah ini. Sebelum closing statement ya, kira-kira program apa lagi nih ke depan dari BPBD Rotendao nih yang bakal di tahun ini dilakukan selain program ya, selain sahabat ini?
1: Ya, kita berharap untuk kita mendorong ketangguhan komunitas untuk menghadapi bencana. Jadi selain dari sahabat, kita punya pilar Rotendau Tangguh lainnya, kita sebut Rotendau Tangguh ya, yaitu Desa Kelurahan Tangguh Bencana, kemudian juga Sekolah Tangguh Bencana sudah kita lakukan sekarang, kemudian kita berharap untuk di komunitas-komunitas seperti gereja dan masjid itu, kita kalau untuk gereja kita kolaborasi dengan Sinode Gemit juga sudah ada untuk program gereja tangguh bencana dan kita mendorong itu. Kita bermitra dengan berbagai pihak ya, baik pemerintah maupun swasta ya, termasuk gereja, masjid dan sebagainya, termasuk komunitas-komunitas Karang Taruna dan sebagainya, kita mendorong itu untuk memberikan edukasi minimal edukasi ini jauh lebih murah ya daripada kita hal-hal yang lain, jadi memberikan edukasi murah tetapi mahal harganya ya. Setuju. Itu investasi yang luar biasa untuk jangka panjang. Jadi kita mendorong untuk edukasi-edukasi pada level-level komunitas seperti itu.
0: Oke, baiklah. Kita sudah di penghujung acara kita. Saya minta closing statement dari Bapak Janwe, silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi harapan kita adalah membangun Rotendau cerdas dan tangguh. Jadi tidak hanya cerdas, tetapi tangguh itu artinya berkelanjutan ya. Jadi karena itu maka lewat program sahabat atau sekolah aman bencana terintegrasi ini, maka kita berharap generasi Rotendau ini ke depan adalah Rotendau cerdas dan tangguh, ini bisa terlindungi dan menjamin hak anak untuk tetap bersekolah dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi bencana. Karena itu sekali lagi saya mengajak semua warga sekolah untuk mari kita sama-sama, mari gotong berkomitmen, bergotong royong, bergandengan tangan untuk bangun Rotendau melalui program sahabat ini, untuk menghadirkan perlindungan bagi warga sekolah, aman dan tangguh terhadap bencana.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya kita sudah bisa meng-highlight kata tangguh itu sendiri gitu ya, untuk Kabupaten Rotendau ini sendiri, untuk masyarakatnya yang tangguh juga pastinya. Oke, baik, terima kasih Pak Janwe sudah datang ke sini, sudah wah ini secara langsung nih mengedukasi kita juga ya. Jadi bukan hanya untuk anak-anak sekolah yang nanti bakal diedukasi satu Rotendau, tapi juga kami masyarakat yang ada di rumah yang sedang mendengarkan, dan juga saya dan juga teman-teman yang ada di sini tentunya. Terima kasih, semoga program ini berjalan, program sahabat ini berjalan dengan baik, dan makin banyak lagi sekolah yang bisa dapat begitu, karena saya percaya banyak banget yang nunggu, apalagi terutama di tempat-tempat yang rawan dengan bencana begitu ya. Dan tentunya juga untuk pendengar semua, jangan menunggu bencana baru kita mulai sadar, tapi mari kita bisa mengedukasi diri sendiri. Terima kasih, saya Dina Yulianti dan sampai jumpa.
2: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis
2: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Menikmati RRI. Kamu yang mana? Satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang

0: pemerintah. Salah satu contoh terjadi di sebuah pangkalan di Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, yang menjual minyak tanah kepada masyarakat dengan harga mencapai Rp5.000 per liter. Tingginya harga tersebut menjadi keluhan masyarakat karena dinilai memberatkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Salah seorang masyarakat, Heni Naik, mengaku saat ini masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan minyak tanah. Kalaupun tersedia, harus mengantri dan diperoleh harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Menurut Heni, kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit saat ini membuat kenaikan harga minyak tanah semakin membebani kebutuhan rumah tangga, sehingga perlu ada perhatian pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan, dapat lebih aktif melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penjualan minyak tanah bersubsidi.
1: Pertama, kami masih 4,5 ya. Baru-baru ini bernaik 5.000.
2: Terus?
1: Ya sudah itu. Kalau untuk mau dapat minyak nih, karena kami tidak dapat juga. Kalau untuk saya tidak tahu yang lain.

0: Kan untuk saya kadang-kadang 2 minggu baru saya dapat 1 jergen aja. Satu minggu 1 kali.
1: Tapi harga
0: 5.000 sekarang 5.000.
1: Ini di sini nih masuk Pangkalan atau tidak?
0: Pangkalan. Kan punya harapan, kan pun harapan. Jangan terlalu naik lah 4.500 kah. Yang penting kami. Ini 5.000 memang nih.
1: 5.000
0: satu jergen. Satu jergen 25 memang. Biasanya kalau 4.5 22.5. Sekarang senai 5.000 berarti sekarang 25. Yang pertama 4.500 dulu.
2: Ini juga menilai Pangkalan harus lebih tertib dalam menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat sesuai aturan yang berlaku, termasuk penerapan harga eceran tertinggi agar subsidi pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
0: Aduh susah untuk kami ibu rumah tangga, kami orang petani ini susah untuk ini. Ya kalau bisa itu. Ya dia pun harga turunlah 4.000 kan begitu. Daripada kami dapat kesian. Mau beli ini cuma beli minyak tanah kah, mau beli beras kah, mau beli segala macam.
2: Seperti diberitakan RRI sebelumnya, pemerintah memastikan tidak terjadi kelangkaan minyak tanah di Kabupaten Belu karena pada tahun 2026 Kabupaten Belu memperoleh kuota minyak tanah bersubsidi sebanyak 4.955 ton. Meski demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh minyak tanah dengan harga yang sesuai head. Masyarakat pun berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan minyak tanah bersubsidi agar tepat sasaran serta dapat diakses masyarakat dengan harga yang terjangkau. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita NTT sore. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube kami RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Ende bersama berbagai pihak terkait mematangkan persiapan penyambutan dan pemulangan para jemaah haji 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
4: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji pada tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat panitia penyelenggaraan pemulangan jemaah haji yang berlangsung di ruang kerja asisten 1 pemerintah dan kesejahteraan rakyat Ende. Rapat dihadiri unsur pemerintah haji dan umroh, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPI, pihak Bandara Haji Hasan Aroy Busman Ende, TNI Polri Satpol PP, serta sejumlah OPD terkait. Agenda utama rapat adalah memastikan keseluruhan tahapan pemulangan jemaah berjalan aman, tertib, dan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Ende Muhammad Salam Daud menjelaskan sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten Ende yang saat ini berada di Madinah Arab Saudi dijadwalkan tiba di Indonesia melalui Bandara Juanda Surabaya pada 22 Juni 2026. Para jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Kupang pada 24 Juni dan tiba di Ende pada hari yang sama.
5: Jemaah haji kita nanti insya Allah nanti akan kembali ke tanah air pada tanggal 22 Juni tiba di Bandara Juanda Surabaya dan akan 2 hari kembali ke hotel dulu istirahat, dan insya Allah tanggal 24 nanti jemaah haji kita akan diberangkatkan dari Surabaya menuju Kupang dan akan kembali tiba lagi di Ende di bumi kita insya Allah nanti tanggal 24 pada pukul 12 kurang lebih.
4: Sementara itu PLT Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ende menyampaikan seluruh jemaah haji asal Ende dilaporkan dalam kondisi sehat. Pemerintah daerah bersama panitia terus berkoordinasi untuk memastikan proses penyambutan berlangsung sesuai rencana.
6: Tentu mereka semua dalam kondisi sehat walafiat. Kalaupun nanti tetap ada kewajiban pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, mudah-mudahan pemeriksaan itu untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan kondisi yang sehat dan baik-baik saja, sehingga kerinduan keluarga selama hampir satu bulan lebih ini kepada para jemaah haji bisa terobati dan mereka akan melakukan syukuran bersama-sama. terkait kepulangan kembali ke tanah air dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, tidak kurang satu apapun.
4: Setibanya di Kabupaten Ende, para jemaah akan lebih dulu transit di Masjid Besar Arabita. Di lokasi tersebut, panitia telah menyiapkan rangkaian penyambutan dan doa bersama sebelum penyerahan kepada pihak keluarga. Panitia juga menghimbau keluarga jemaah agar dapat bekerja sama dengan petugas di lapangan. Dukungan masyarakat dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana yang hikmat. Momen tersebut menjadi akhir dari perjalanan ibadah haji sekaligus puncak penantian keluarga yang telah menunggu kepulangan para jemaah haji selama lebih dari satu bulan berada di Tanah Suci. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Alor menegaskan komitmen mendukung pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Pantar melalui dukungan kebijakan, kajian akademik, dan anggaran. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
7: Pemerintah Kabupaten Alor menegaskan komitmennya dalam mendukung pembentukan daerah otonomi baru atau DOB Kabupaten Pantar. Komitmen tersebut disampaikan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setba Alor, Safiuddin Jawa, saat menjadi narasumber dalam dialog publik menuju daerah otonomi baru Kabupaten Pantar yang digelar bersama unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Menurut Safiuddin, dukungan pemerintah daerah terhadap pembentukan Kabupaten Pantar telah diwujudkan melalui program pembangunan daerah yang menjadi bagian dari visi dan misi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Alor.
8: Dengan menghadirkan satu daerah otonomi baru Pantar, dan itu diwujudkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini dan masuk dalam program 100 hari kerja kemarin. Kenapa kita duduk di sini? Kita duduk di sini ini karena kemarin saya punya opung ini pekerjaan di kader. Saya punya mama, ya saya lebih familiar ngomong mama boys lah, saya punya kakak. Ya, itu berteriak di tabir benar. Maka kita ada di sini. Saya pikir kita tidak masuk wilayah apa teori lah begitu. Ya, kita tidak masuk wilayah teori bingkai normatif ke 32/2004 plus PP 78/2006. Kita tidak masuk di wilayah itu. Bahwa sesungguhnya ada komitmen pemerintah dalam kaitan dengan menghadirkan daerah otonomi baru Pantar itu diwujudkan dengan kerjasama yang dilakukan dengan Universitas Nusa Cendana. Saya setuju objektivitas dalam menghadirkan sebuah dokumen atau data itu ada di akademisi dan LSM lah begitu.
7: Sebagai bentuk dukungan nyata, dikatakannya, pemerintah Kabupaten Alor bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk mendukung proses dan tahapan pembentukan DOB Kabupaten Pantar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk menunjang berbagai kebutuhan administrasi, kajian, dan kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan perjuangan pembentukan daerah otonomi baru tersebut.
8: Maka pemerintah daerah atas persetujuan Bapak Ketua DPR dan juga Bapak Mama anggota DPR yang mulia mengalokasikan anggaran 1 miliar untuk pelaksanaan kegiatan ini.
7: Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga cita-cita menghadirkan Kabupaten Pantar sebagai daerah otonomi baru dapat terwujud dalam beberapa tahun mendatang. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara hibahkan 2 unit gedung pasar yang tidak terpakai di Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi Nilulat ke Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua supaya permudah pelayanan perlintasan tradisional di wilayah tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
9: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara menghibahkan 2 unit gedung pasar yang tidak terpakai di Desa Haumeniana, Kecamatan Bikomi Nilulat ke Imigrasi Kelas 2 TPI Atambua. Karena selama ini pelayanan perlintasan tradisional di kantor pos tersebut hanya memakai bekas kontainer. Hal ini disampaikan oleh Bupati Titu, Yosef Valentinus de la Salekebo, saat melakukan aksi penanaman pohon bambu di sepanjang bantaran Kali Tauf. Menurut Bupati Valen, bahwa kantor pos imigrasi atau PLBT hendak dioperasikan. Karena itu, Pemkab TTU dan Imigrasi mengunjungi Desa Minena dan ternyata kantor tersebut tidak layak karena selama ini melakukan pelayanan keimigrasian atau perlintasan tradisional menggunakan kontainer bekas. Untuk itu Pemkab TTU menghibahkan 2 unit bangunan.
10: Jadi karena kita mau mengoperasionalkan pos imigrasi untuk beroperasi, kemudian salah satu yang kita tinjau kemarin adalah pos Omeniana. Saat ini mereka pada posisi kantor yang tidak layak, masih di menggunakan kontainer, sehingga kita siapkan ada bangunan pasar yang tidak terpakai, sehingga kita akan lakukan hibah, ada dua bangunan yang berbentuk ke imigrasi, untuk selanjutnya ke depan bisa dilakukan pelayanan. Karena kemungkinan PLBM yang pos yang itu akan difungsikan, ditingkatkan jadi salah satu pintu PLBM juga. Jadi kalau misalnya itu diaktifkan berarti kita ada 3, TTU paling banyak. Ini dalam proses, kita lagi hitung ulang, kalian mereka kemarin minta supaya direncanakan, karena itu kan hampir longsor, jadi harus diturap, baru kita akan pindahkan ke mereka. Terkait biaya perawatan dan renovasi itu mereka akan tanggung jawab, bukan dari kita. Kalau ketika kita hibah dalam kondisi seperti itu. Kemarin kita juga berkunjung ke pos, sejauh ini ya hubungan kita baik dengan 11, sehingga sejauh ini mereka keluar hanya di hari pasar. Dan ini bagus, dan sejauh ini kedua batas ini saling menjaga hubungan. Artinya masyarakat Aumeniana ini sangat menjaga hubungan baik dengan pos yang ada di sini. Terencana jadi pasar ternak juga di situ. Sehingga ternak yang di luar, di etusi bisa kita terima di Aumeniana. Tentunya ada regulasi kita akan
9: terima. Salah satu warga desa Aumeniana, yakni Gusti Aswad, mengapresiasi kebijakan yang diambil Pemkab TTU menghibahkan 2 unit gedung pasar yang tidak terpakai ke imigrasi kelas 2 TPA Tambua supaya memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan saat melakukan perlintasan tradisional karena pasca referendum banyak terjadi koin main antara warga Indonesia dan Timor Leste di perbatasan sehingga setiap kali ada hajatan tertentu pasti terjadi perlintasan secara tradisional dari Aumeniana. Dengan adanya hibah tersebut Pemkab TTU mendukung perbatasan sebab walaupun perlintasan di Aumeniana masih bersifat tradisional tetapi itu pintu masuk atau keluar TTU bagi kedua warga negara yang berbatasan dan memiliki hubungan kekeluargaan yang perlu diperhatikan. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita. Antrian panjang kendaraan memadati SPBU Lebarai dan SPBU Laran dipicu kelangkaan BBM subsidi dan Pertamax di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Melaka. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan terus melakukan pengawasan distribusi BBM agar pasokan tersedia secara merata dan tepat sasaran. Masyarakat di Atambua mengeluhkan harga minyak tanah yang terus naik dan masih sulit diperoleh. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Maxi Suarez. Kami ucapkan terima kasih dan selamat Tahun Baru Islam.
11: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekolah.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9999.

Selamat sore pendengar, masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Sony, sore hari ini temani Anda kembali di Kupang sore ini, sampai Kupang malam ini, sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saat ini sudah pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah, dan sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Di pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: saudara dan saudari yang saya hormati. Isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas. Tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan

Terus satu kanal informasi dan inspirasi, informasi untuk Anda. Kali ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Pendengar, Kemendikti Saintek menetapkan PDD UKTP menjadi komponen terbesar senilai penilaian Serdos 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi terbitkan petunjuk teknis terbaru pelaksanaan sertifikasi dosen 2026 dengan menempatkan komponen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai unsur penilaian terbesar. Berdasarkan juknis yang dipublikasi Kemendikti Saintek yang dirilis Undana, Kamis 11 Juni, saya cuplik dari Antara News, bobot penilaian PDD UKTP mencapai 55%, lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian empirik sebesar 35% dan penilaian persepsi sebesar 10%. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya untuk peningkatan profesionalisme dan mutu dosen di lingkungan perguruan tinggi. Dalam ketentuan tersebut, peserta Serdos wajib berstatus dosen tetap yang memiliki nomor induk pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK, memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli, masa kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 tahun dan juga mengantongi sertifikat peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional dalam Applied Approach atau AA. Selain itu, calon peserta harus memenuhi kinerja beban kerja dosen atau laporan kinerja dosen BKD selama 4 semester berturut-turut pada perguruan tinggi yang sama, memiliki karya ilmiah atau karya seni dan budaya sesuai dengan ketentuan, dan juga tidak sedang menjalani tugas belajar yang meninggalkan tugas jabatan. Kemendikti Saintek juga menetapkan sistem pemeringkatan untuk menentukan prioritas peserta. Urutan penilaian meliputi jabatan akademik terakhir, jenjang pendidikan tertinggi, afirmasi bagi dosen penyandang disabilitas, dan juga total masa kerja sejak tanggal pengangkatan pertama. Pelaksanaan Serdos 2026 dilakukan melalui 7 tahapan yang terintegrasi secara digital, yakni penerikan data peserta yang memenuhi syarat, penyusunan portofolio, penilaian persepsional oleh panitia internal, pengajuan ke kementerian, lalu penilaian oleh asesor eksternal, yudisium nasional, dan penerbitan sertifikat elektronik kelulusan. Kementerian mengingatkan para dosen untuk bisa memastikan seluruh data administrasi pada platform sister dan pangkalan data pendidikan tinggi yang sesuai. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain kelengkapan data akademik, validitas ijazah terakhir, dan juga penyelesaian seluruh tahapan Serdos sesuai jadwal yang ditetapkan. Perubahan aturan tersebut mendorong dosen untuk melakukan pemutakhiran portofolio Tridharma secara berkala, termasuk dokumentasi kegiatan pengajaran berbasis audiovisual dan rekam jejak publikasi ilmiah. Selain berdampak pada peningkatan profesionalisme pendengar dan tunjangan profesi dosen, keberhasilan dalam sertifikasi juga dinilai bisa mendukung peningkatan mutu dan juga akreditasi dari perguruan tinggi.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pendengar, pemerintah Kota Kupang dan Kamar Dagang Industri atau Kadin NTT menjajaki kerjasama dengan Kota Darwin Australia melalui Darwin Fusion 2026 untuk memperluas kolaborasi pada sektor ekonomi, pendidikan, dan juga budaya. Disampaikan dalam rapat koordinator koordinasi dengan pemerintah kota, juga Kadin NTT, Wakil Wali Kota Serena Francis dalam keterangan resmi di Kupang menyebutkan, Darwin Fusion dijadwalkan pada 10 sampai 12 Juli 2026 menjadi forum internasional yang digagas pemerintah dan juga Kota Darwin. Agenda kegiatan ini meliputi forum hubungan internasional dan pameran dagang Sister Cities Cup dan juga pameran makanan internasional yang menjadi ruang promosi ekonomi sekaligus diplomasi antar daerah. Selamat petang untuk Anda pendengar yang masih terus bergabung dengan Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sampai dengan pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, Anda sudah di rumah atau mungkin masih di jalan. Kalau ada hal-hal yang mungkin di jalan Anda temui, yaitu

Ini bisa disampaikan di line WhatsApp sebagai informasi di 0811-3820-94-40. Informasinya bisa berupa pesan teks, pesan suara, atau juga boleh video pendeknya ya. Di 0811-3820-94-40.

aroma segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Okay.

92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendingan selamat malam untuk Anda semua. Ya, terima kasih ya karena Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Rote. Dan di Rote malam ini Anda ditemani oleh saya ya, Nica Kukun. Dan di acara kita sore ceria, saya punya informasi untuk Anda pendengar. Ya, informasinya Kementan kurangi jumlah impor domba dan kambing ya. Pendengar, Kementerian Pertanian menyatakan telah menghentikan jumlah impor kambing dan domba. Pasalnya, populasi domba nasional telah mencapai 9,15 juta ekor pada 2025. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan peningkatan populasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong upaya pemerintah, khususnya dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor domba dan kambing. Ya, meski demikian, pemerintah masih membuka opsi impor domba dan kambing secara terbatas. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu untuk produk premium yang dibutuhkan sektor hotel, restoran, dan catering. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman

Di politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Cak O, mau kemana kau buru-buru sekali?
1: Cak O, saya mau pergi kampung sebelah dulu. Kau terdengar kah? Itu musik gawi su terdengar. Pesta adat su mulai.
0: Ah, jangan buru-buru kah? Kita jalan sama-sama sah. Saya juga mau pisana, Cak O.
1: Oh, begitu kah? Namar sudah kita jalan sama-sama.

0: Ini malam macam sepi sekali kita pun kampung.
1: Ya, sepi. Kan kita pun masyarakat kumpul semua di kampung sebelah tu buat tari gawi dan jokaju.
0: Kalau dipikir-pikir, luar biasa kita pun masyarakat ya. Kebersamaan masih ketat sekali.
1: Itu sudah jauh. Kita harus bangga. Jao, omong-omong kemarin saya dengar kau cerita dengan bapak sakit tentang danau Tiu Sora, kah?
0: Betul, Jao. Kau dengar, kah?
1: Iya, kebetulan kemarin saya dengan Jao Erwin lewat. Saya ada tegur, cuma Jao terlalu serius jadi tidengar.
0: Aduh, maaf, Teh Jao. Saya tidengar kamu tegur. Asik dengar cerita legenda tentang danau Tiu Sora dari bapak sakit.
1: Jao ti keberatan, kah? Kau cerita dengan saya tentang legenda Tiu Sora. Ya, hitung-hitung isi waktu sambil kita jalan ke kampung sebelah nih.
0: Boleh, boleh. Jadi begini, Jao. Bapak Zaki kisah sama saya. Kalau dulu, sebelum jadi Danau Tiu Sora, tempat itu adalah tanah garapan dari seorang yang namanya Sora. Berdasarkan leluhurnya, Sora memiliki sebidang tanah garapan yang luas. Dibandingkan dengan orang lain di daerah itu, lahan milik Sora terbilang banyak. Selain itu, Sora rajin dan tekun. Ia juga memiliki istri yang rajin seperti dirinya. Pada suatu waktu, Sora membuka lahan baru

Sudah saatnya saya buka kebun baru di hutan ini buat tanam padi, jewawut dan jagung. Pohon-pohon di hutan ini sudah tua. Mungkin tibu butuh waktu lama untuk bakar ini hutan.

0: Jadi mulai sudah, Sora bakar itu hutan. Kau mau buat kebun baru? Singkat cerita Jao, Sora senang sekali karena apa yang dia rencanakan semua berjalan baik. Setelah hutan itu terbakar habis, turun hujan yang sangat lebat.
1: Rupanya Mori merestui saya untuk buka kebun baru. Buktinya, hujan turun dengan lebat setelah saya bakar habisin hutan.

0: Wah, itu berarti Jao Sora beruntung sekali sudah.
1: Ya, begitulah Jao. Pada suatu hari, tiba saatnya untuk menanam padi Jawa di kebun baru itu. Sora kemudian meminta bantuan depu istri dan juga beberapa pekerja

0: waktu berputar. Sekitar 2 minggu jalan panen, Sora kemudian pergi ke kebun untuk melihat padi yang sudah menguning serta jawawut yang susia panen. Tapi
1: apa, Jao?
0: Tapi begitu sampai di kebun, Jao Sora terkejut karena padi dengan jawawut yang sudah siap panen ternyata dirusak.
1: Babi hutan kalandak?
0: Bukan keduanya.
1: Hah? Terus?
0: Ternyata setelah berhari-hari diselidiki, Jao Sora ketemu seekor belut raksasa.
2: Oh, rupanya belut itu. Alangkah besarnya. Baiknya saya buat jerat sudah.
1: Astaga, belut itu apa dibunuh, Jao?
0: Tidak, Jao. Setelah ditangkap, Sora membawa belut raksasa itu ke kampung. Orang-orang kampung kemudian desak Sora agar buat pesta adat karena mereka pikir tidak biasanya seekor belut ada di kebun di tengah hutan dan memakan padi dan jawawut yang ditanam.
1: Jadi mereka buat pesta adat?
0: Iya, Jao. Pesta adat pun dibuat. Jao Sora pikir apa yang dibilang warga kampung itu ada benarnya juga. Mereka kemudian buat pesta selama berhari-hari, menari keliling itu belut raksasa. Tiba-tiba,
1: tiba-tiba apa le, Jao?
0: Tiba-tiba waktu warga desa pesta, terus mereka mabuk dengan arak, turun hujan deras. Tapi mereka masih menari juga, sampai tidak sadar kalau air kemudian kasih tenggelam mereka semua beserta Jao Sora.
1: Kasihan sekali ya.
0: Itu sudah Jao. Tapi mau dikata apa, nasi sudah menjadi bubur. Genangan air itu semakin meluas dan kemudian dinamakan Danau Tiusora. Menurut Bapak Saki, kalau kita ke sana waktu-waktu tertentu, kita bisa lihat belut putih.
1: Iya betul, Jao. Saya pernah dengar juga dari cerita kawan kampus yang pernah ke sana. Tempatnya bagus, cuma medannya berat.

0: Ai, Jao, dirasa kita sudah sampai. Mari kita ikut lingkaran gawi itu. Siapa tahu bertemu jodoh.
1: Betul, Jao. Ayo.

0: Kenapa leh kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah leh kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah leh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah leh kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
1: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasisidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi

dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan negara.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, satu informasi ya untuk Anda di acara kita musik dan juga informasi di malam ini. El Nino ancam Asia Tenggara, krisis pangan dan inflasi diperkirakan meningkat. Iya, pendengar, Asia Tenggara menghadapi ancaman El Nino yang dapat memperparah kondisi ekonomi dan ketahanan pangan di kawasan. Cuaca panas dan kering mengganggu produksi beras dan minyak kelapa sawit. Iya, sementara itu beban masyarakat meningkat akibat naiknya harga pangan, bahan bakar, dan transportasi. Badan Meteorologi Dunia memperkirakan El Nino akan muncul sebelum Agustus dan bertahan hingga November. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang berada di atas normal. Perubahan pola angin juga diperkirakan akan memperparah peningkatan suhu di wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Musim hujan monsun yang biasanya membantu sektor pertanian diperkirakan akan mengalami gangguan. Keterlambatan hujan dapat memaksa petani menunda atau mengurangi masa tanam, bahkan beralih ke tanaman yang lebih hemat air. Pertanian Asia Tenggara disebut sangat rentan terhadap perubahan iklim ekstrim, terutama pada komoditas seperti beras dan minyak kelapa sawit. Gangguan produksi beras berpotensi memicu tekanan sosial dan politik dengan negara paling rentan meliputi Thailand, Indonesia, Filipina, dan Kamboja. Produksi beras regional diperkirakan dapat turun 2% hingga 8%. Minyak kelapa sawit juga terdampak akibat suhu tinggi dengan efek yang baru terasa dalam 6 hingga 12 bulan ke depan. Di sisi lain, perang di Iran turut mendorong kenaikan harga pupuk dan energi yang memperburuk tekanan inflasi pangan di kawasan. Kondisi ini membuat bank sentral harus mempertahankan suku bunga tinggi sehingga meningkatkan biaya pinjaman bagi sektor usaha dan pemerintah. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu. ...92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

0: Me paga a ti. As
1: lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi karena kalau khususnya kepada Pak Rosan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kepala Badan Pengelola Investasi BPI dan Antara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar.
2: Bahkan lebih lanjut, Kepala BPI dan Antara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandemi yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
4: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
6: Pemerintah menerbitkan batang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
5: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond investor. Meeting ini apa untuk yakinkan investor sana ya, untuk yakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
6: Terkait Panda Bond dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
7: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya, Agriculture Bank of China, Wang Hou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
6: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan panda bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas

0: Nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaru mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
3: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung tidak berkurang tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah ke lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke teras IGD.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
4: Memang aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan termasuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD.
2: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazzul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazzul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazzul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
7: Ya, karena kan indikasi merupakan medis, ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita nilai dulu stabilitas. Lalu akan kita konsulkan ke JPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsulkan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca, kita konsulkan ke dokter saraf.
6: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon tanajul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah tanajul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi lengkapnya dengan rekan kami, Sa'adatu Darain. Hain.
8: Baik, Mas Lukman, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Justru jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke Tanah Air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
9: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan olehnya dinas, kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
8: Diketahui secara seluruh haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke Tanah Air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
10: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
11: kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Kita persiapan untuk siap saja untuk di kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, ini masih berada di Tan Sri Sultan di Mekah, masih di Mekah posisi jamaah ini. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
12: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
13: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah kita semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
12: Tercatat sebanyak 4 jemaah Kota Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat Selatan Timur, Andastrisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Has Carya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
2: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
2: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengatakan kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
3: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan bukan penganiayaan dalam kasus ini.
2: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
2: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan, Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat
4: yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih kita gitu, itu sudah kita konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan temuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, salam, selamat malam para pendengar setia RRI dimanapun berada. Jumpa kembali bersama saya Teni Seli, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Malam hari ini kita bertemu dalam program Mimbar Agama Kristen dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami muliakan dalam anakmu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang engkau berikan bagi kami. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami hendak merenungkan firman-Mu. Biarlah roh-Mu boleh memenuhi atas kami, baik hamba-Mu yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat, bahkan para pendengar setia dimanapun berada. Tuhan menjamah hati kami, Tuhan memberkati kami supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini doa dan harapan kami. Mengampuni kami ya Tuhan dan berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan diri-Mu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadamu dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang siap mendengarkan firman Tuhan dan juga siap melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini melalui program Mimbar Agama Kristen, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Dan saya memberikan tema bagi kita adalah Roh Kudus, teman yang setia dan penuntun hidup. Hidup manusia seringkali dipenuhi dengan pergumulan. Ada saat kita merasa sendiri, ada saatnya kita mungkin bingung mengambil keputusan, kecewa terhadap keadaan, bahkan kehilangan arah hidup. Banyak orang memiliki teman, keluarga, bahkan relasi yang dekat, tetapi tidak semua dapat hadir pada setiap keadaan yang kita alami. Ada waktu ketika manusia meninggalkan kita, ada waktu ketika kita juga harus berjalan sendiri dan menghadapi pergumulan hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa orang percaya tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa yaitu kehadiran Roh Kudus.
sebagai penolong, penghibur, sahabat, dan penuntun hidup kita. Dalam bagian ini Tuhan Yesus sedang berbicara kepada murid-murid-Nya menjelang penderitaannya dan penyalipannya. Murid-murid merasa takut dan gelisah karena Yesus mengatakan bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. Tetapi Yesus menenangkan hati mereka dengan berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Betapa indah janji Tuhan ini. Yesus tahu bahwa manusia membutuhkan pendamping dalam perjalanan hidup. Karena itu Ia mengaruniakan Roh Kudus agar kita tidak berjalan sendiri. Melalui renungan kita hari ini, kita akan belajar tiga hal penting, saudara. Yang pertama itu, Roh Kudus adalah teman yang setia. Yang kedua, Roh Kudus adalah penghibur dan penguat hidup. Dan yang ketiga adalah, Roh Kudus adalah penuntun menuju kehidupan yang benar. Kita akan belajar satu persatu, saudara. Yang pertama, Roh Kudus adalah teman yang setia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 16 Tuhan Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Kata penolong dalam bahasa asli Alkitab adalah parakletos, yang berarti pendamping, pembela, penghibur, sahabat yang selalu ada di sisi kita. Tuhan Yesus mengetahui hidup murid-murid-Nya tidak akan mudah. Setelah Yesus naik ke surga, mereka akan menghadapi tantangan, mereka akan menghadapi penganiayaan, ketakutan, dan penderitaan. Karena itu, Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Roh Kudus diberikan untuk menjadi teman yang setia. Saudara yang terkasih, teman manusia itu bisa berubah. Ada teman yang hadir hanya ketika kita berhasil. Ada yang dekat saat kita memiliki sesuatu dan sebagainya. Tetapi ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita sakit, atau mengalami kesusahan, tidak semua tetap tinggal bersama dengan kita. Berbeda dengan Roh Kudus, Ia tetap tinggal bersama kita selama-lamanya. Ketika kita menangis, Roh Kudus ada. Ketika hati kita hancur, Roh Kudus ada. Ketika kita bingung menentukan jalan hidup, Roh Kudus pun tetap ada. Ketika kita merasa tidak ada yang memahami kita, Roh Kudus tetap setia menemani kita. Kadang-kadang manusia melihat kita kuat di luar, tetapi sesungguhnya hati kita lelah. Kita tersenyum di depan orang lain, tetapi menyimpan banyak beban dalam hati. Pada saat seperti itu, Roh Kudus bekerja secara lembut, menghibur hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Roh Kudus bukan sekedar teori iman, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada damai yang tidak bisa dijelaskan, ada kekuatan yang terus membuat kita untuk tetap bertahan. Ada pengharapan di tengah keadaan sulit. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Karena itu jangan pernah merasa sendirian. Karena Tuhan hadir melalui Roh Kudus-Nya. Yang kedua, Roh Kudus adalah penghibur dan penguat hidup. Dalam kehidupan ini tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Ada pergumulan ekonomi, sakit penyakit, persoalan rumah tangga, ada juga konflik keluarga, kekecewaan, mungkin kita juga dalam kehilangan pekerjaan, mencari pekerjaan, bahkan kehilangan orang yang kita kasihi. Seringkali masalah itu membuat iman menjadi lemah. Kita mulai bertanya, "Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, apakah Engkau masih peduli?" Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Roh Kudus hadir untuk menguatkan kita. Ayat 18 Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Kalimat ini sangat menyentuh hati. Anak yatim adalah gambaran seorang yang merasa sendiri, merasa tidak terlindungi, kehilangan tempat bergantung. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita tidak ditinggalkan.
Roh Kudus bekerja memberi kekuatan baru kepada orang yang lemah. Ada orang yang sebenarnya sudah hampir menyerah, tetapi tiba-tiba memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Ada orang yang sanggup mengampuni walaupun disakiti. Ada orang yang tetap berharap walau keadaan belum berubah. Itu semua adalah karya Roh Kudus, saudara. Kadang Roh Kudus itu tidak langsung menghilangkan masalah kita, tapi ia memberikan kekuatan supaya kita mampu melewati masalah itu. Seperti seorang ayah yang menggandeng anaknya menyeberangi sungai. Mungkin air sungai tetap deras, tetapi anak itu tidak takut karena ada yang memegang tangannya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Persoalan mungkin masih ada, tapi Roh Kudus menolong kita untuk tetap berdiri teguh. Saudara-saudari yang terkasih, jangan menghadapi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Banyak orang menjadi lelah karena mencoba memikul semuanya sendiri. Tuhan ingin kita bersandar kepadanya ketika hati kita gelisah. Berdoalah ketika kita takut, berserulah kepada Tuhan ketika kita kehilangan arah. Mintalah pimpinan Roh Kudus karena Roh Kudus adalah penghibur sejati yang tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Hal yang ketiga, Roh Kudus adalah penuntun menuju kebenaran. Saudara dari para pendengar setia dimanapun berada, dunia saat ini menawarkan begitu banyak jalan hidup. Ada banyak suara yang mencoba mempengaruhi manusia. Tidak semua jalan membawa kepada kebenaran. Karena itu kita membutuhkan penuntun hidup. Ayat 17 Yesus menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Artinya Roh Kudus memimpin kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang membangun iman dan mana yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kadang manusia mudah mengikuti emosi, hawa nafsu, atau keinginan dunia. Tapi Roh Kudus mengingatkan hati nurani kita ketika kita hendak berkata kasar. Roh Kudus menegur. Ketika kita ingin membalas kejahatan, Roh Kudus mengingatkan tentang kasih. Ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, Roh Kudus memanggil kita kembali. Roh Kudus itu juga menolong kita memahami firman Tuhan. Banyak orang membaca Alkitab tetapi sulit mengerti maknanya. Namun ketika Roh Kudus bekerja, firman Tuhan itu menjadi hidup dan berbicara secara pribadi kepada hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, hidup yang dipimpin Roh Kudus akan menghasilkan buah yang baik. Seperti buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dunia membutuhkan orang-orang percaya yang hidup dipimpin Roh Kudus. Di tengah kebencian kita membawa kasih, di tengah kekacauan kita membawa damai, di tengah keputusasaan kita membawa pengharapan. Karena itu marilah kita membuka hati untuk dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mulailah hari ini dengan doa, bahkan menutup hari ini pun dengan doa. Bersyukur untuk tuntunan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Teruslah minta Roh Tuhan untuk memberikan hikmat dalam kita melakukan setiap pekerjaan kita, kehidupan keluarga kita, pelayanan kita, bahkan setiap keputusan hidup kita. Orang yang berjalan bersama Roh Kudus tidak berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi hidupnya memiliki arah dan tujuan yang benar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus adalah teman yang setia, penghibur dan penguat hidup, serta penuntun menuju kebenaran. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri di tengah pergumulan hidup kita. Roh Kudus hadir mendampingi kita. Karena itu jangan takut menghadapi masa depan. Jangan menyerah dalam pergumulan. Dan jangan berjalan jauh dari Tuhan.
Bukalah hati kita untuk dipimpin Roh Kudus setiap hari. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang taat kepada Tuhan, hidup yang membawa damai, dan hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Akhirnya ingatlah janji Tuhan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Tuhan selalu bersama kita melalui Roh Kudus-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dan tidak sekalipun Engkau meninggalkan kami sendiri. Engkau mengaruniakan Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan penuntun hidup kami. Ya Tuhan, dalam setiap pergumulan hidup kami, kuatkan hati kami. Saat kami lemah, hiburlah kami. Saat kami bingung, tuntunlah langkah kami. Ajarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu dan taat kepada kehendak-Mu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu, supaya kami dapat menjadi terang dan berkat bagi sesama. Berkatilah setiap pendengar program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan oleh RRI saat ini ya Tuhan. Dimanapun dan apapun yang mereka lakukan, biarlah Engkau menyertai hidup mereka. Bahkan malam hari ini dalam istirahat kami, Tuhan yang menjagai, melindungi, dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikut.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

0: Papa, matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Dengan atau tanpa kita sadari, beberapa kebudayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh kebudayaan asing yang sudah lama berintegrasi dengan budaya Indonesia dan dianggap sebagai budaya ciptaan atau budaya asli kita. Sebagai contoh tarian Polonaise, tarian ini selalu ditarikan pada akhir acara resepsi pernikahan. Pengantin atau pihak keluarga akan menganggap acara pernikahan kurang lengkap ketika tarian ini tidak dipentaskan. Polonaise selalu dilakukan secara berpasangan atau lebih tepatnya seperti sebuah parade yang dipimpin oleh seorang pemimpin tarian dan diikuti oleh pengantin, orang tua, serta beberapa pasangan yang bisa mencapai 15 hingga 20 pasangan. Tarian ini biasanya dijadikan sebagai tarian pembuka untuk mengawali pesta dansa. Namun, tahukah Anda? Polonaise merupakan salah satu dari 5 tarian yang ada di Polandia. Tarian yang sudah ada sejak abad ke-15 ini berasal dari tarian petani yang dikenal dengan berbagai nama. Selain itu, Polonaise digambarkan sebagai tarian kemenangan seorang pejuang, barulah kemudian diadopsi oleh bangsawan Polandia sebagai pawai formal pada awal tahun 1573 untuk penobatan Henry of Anjou sebagai Raja Polandia. Dalam bentuk aristokratinya, para penari bersama pasangan masing-masing berdiri sesuai dengan posisi sosial mereka dan tampil di sekitar ballroom dengan langkah meluncur yang beraksen sambil sesekali menekuk lutut sedikit di setiap langkah ketiga. Musik Polonaise biasanya menggunakan musik karya komposer terkemuka seperti Beethoven, Handel, dan Chopin. Polonaise pertama kali populer di kalangan bangsawan dan penduduk kota, yakni pada abad ke-17 di pengadilan Prancis. Meskipun tarian ini berasal dari Polandia, namun sangat populer di seluruh benua Eropa. Tarian yang berirama 3/4 dengan musik ringan juga dirancang untuk menghibur istana kerajaan Prancis. Istilah Polonaise digunakan pada awal abad ke-18 yang dalam bahasa Prancis berarti orang Polandia. Tarian yang awalnya dibawa oleh bangsa Portugis masuk ke Maluku pada abad ke-19 kini sudah membudaya di Indonesia dan paling banyak tersebar di bagian

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Indonesia rumah bersama kita. Rumah besar bangsa yang dibangun di atas cucuran peluh, darah dan air mata para pendiri republik ini dalam perjuangan panjang untuk merdeka. Di rumah bersama ini hidup beragam suku, etnis, bahasa daerah dan agama dalam harmoni indah. Keragaman adalah kekayaan bangsa yang perlu kita hormati dan lestarikan. Karena perbedaan adalah anugerah Sang Khalik untuk Indonesia. Mari bergandengan tangan dalam toleransi, menjaga Indonesia rumah bersama kita, agar panji merah putih tetap berkibar, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Itulah Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Udah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kas masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata tuh, jangan mata jadi hiasan, sah.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan, toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok belum ada dika? Nah, kok belum?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

5,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya pendengar, satu informasi untuk Anda di acara kita obrolan komunitas. Ya, tanggal merah rupiah melemah tipis 0,09%. Pendengar, meski tanggal merah, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tetap terpantau hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, di pasar falas luar negeri nilai rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat saat penutupan perdagangan. Rupiah ditutup turun 0,09% atau 16 poin menjadi 17.725 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah pada saat Washington mengumumkan kesepakatan awal perdamaian dengan Iran dan dibukanya kembali Selat Hormuz. Namun pengumuman awal di ya, yang disampaikan Amerika Serikat memberi sentimen positif ke pasar karena diikuti menurunnya harga minyak. Sementara itu, ekuitas global menguat karena ekspektasi biaya energi yang lebih rendah dapat mengurangi tekanan inflasi. Pelaku pasar juga mencermati keputusan sejumlah bank sentral terkait kebijakan suku bunganya. Bank sentral Jepang menaikkan suku bunganya kebijakan jangka pendek sebesar 75 basis poin menjadi 1%. Ya, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam kebudayaan. Salah satu budaya NTT yang sering dipertunjukkan adalah tarian jai. Tarian jai merupakan tarian tradisional masyarakat Ngada di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian jai dilakukan secara massal sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kegembiraan. Biasanya tarian ini ditampilkan di tengah kampung atau lokasi yang disakralkan sebagai tempat pemujaan.

Tarian jaim memiliki karakteristik gerak dan penggunaan ruang yang sedikit dalam bentuk barisan dan dilakukan secara berulang-ulang. Sebagai tarian massal atau tarian komunal, keindahan dan daya pikat jai terletak pada keseragaman serta energi dari para penari. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian jai adalah 5 buah gong dan 3 buah tambur atau gendang. Pola bunyi dan tempo yang dihasilkan dari alat musik tersebut terdengar statis dan monoton, namun tetap terdengar indah untuk mengiringi para penari. Jaim merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal bukan hanya di Flores, khususnya bagi masyarakat Ngada saja. Namun tarian jai saat ini sering ditampilkan dalam berbagai acara seperti perayaan, upacara adat, menyambut tamu kehormatan, pesta pernikahan, acara syukuran, dan sering dipentaskan pada lomba tarian daerah.

Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik. Bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Topi Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti Ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti Ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti Ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kita di acara Ruang Rindu di malam ini, untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon kami 085 1959 1950.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Iya, baik pendengar, langsung saja saya menyapa penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Nona Ica.
0: Selamat malam, Kak Emi, apa kabar malam ini?
1: Baik.
0: Baik, oke, syukurlah kalau begitu. Kak Emi mau request lagu apa? Silakan.
1: Mau request lagu Nasib dan Nasibmu Begini.
0: Oke, baiklah, salam-salamnya.
1: Oke, salamku maksa buat Nona Ica, tetap semangat, makasih.
0: Oke, terima kasih. Ya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Emi di Badale. Ya, jadi siapa lagi yang mau bergabung? Silakan, kita masih di acara Ruang Rindu. Saya masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung sebelum saya hadirkan lagu spesial requestnya Kak Emi ya. Oke, langsung saja ya kita dengar lagu spesial requestnya Kak Emi. Ada Nasibmu, Nasibku.

0: Iya, baik pendengar, kita menyapa lagi penelpon yang sudah bergabung. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam juga Ruang Rindu.
0: Selamat malam Jeffrey.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar hari ini di Termanu, apakah baik?
1: Kabarnya baik-baik.
0: Oke, luar biasa ya. Oke, Jeffrey.
1: Iya.
0: Jeffrey mau request lagu apa? Silakan.
1: Mau request lagunya apa ya? Lagunya
0: apa? Lagu pop siapa?
1: Bisa.
0: Bisa. Atau Jeffrey mau menyanyi sendiri?
1: Cuman suka aja lagunya.
0: Lagu apa itu?
1: Dari grup bandnya Naf.
0: Iya.
1: Dengan judulnya Akhirnya Aku Menemukanmu.
0: Oke, baiklah. Salam-salamnya.
1: Dan salamnya buat yang barusan telepon masuk, Kak Ini.
0: Iya.
1: Di Baadala ya?
0: Iya, di
1: Baadala. Salam kenal saja.
0: Oke.
1: Dan salam buat kakak yang bertugas.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Jeffrey sudah bergabung di malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Oke, langsung saja saya kasih lagunya. Lagu spesial requestnya Jeffrey ada Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Selamat mendengarkan.

Ya, baik pendengar, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu. Ya, sebelum saya mengakhiri kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, saya ucapkan terima kasih untuk KMI dan juga Jeffrey yang sudah bergabung di malam ini. Ya, dan untuk pendengar semua yang sudah mendengarkan kami dari pagi tadi ya di pukul 5, juga saya ucapkan terima kasih. Selepas ini ada acara musik tradisional dan budaya yang akan menemani Anda 1 jam. Ya, tidak sampai 1 jam lagi ya. Tidak sadar nih. Oke, kurang lebih sekitar 50 menit lagi ya, saya akan menemani Anda hingga penghujung acara. Baik pendengar, untuk Anda semua, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Arga Arisma. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

data yang akurat agar manfaatnya dapat diterima oleh peserta didik yang berhak. Menurutnya, ketepatan data akan membantu pemerintah menjalankan program secara lebih efektif sekaligus memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Ia menyebut perhatian terhadap kualitas data sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan layanan pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Tiongkok mendukung kesepakatan damai yang dicapai Amerika Serikat dan Iran, sekaligus membuka kembali lalu lintas perairan di Selat Ross. Juru bicara Kementerian Tiongkok, Lin Jian, mengatakan, Tiongkok menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang sama-sama sepakat untuk menandatangani dokumen nota kesepahaman tahap pertama. Selain itu, ia juga mengapresiasi upaya mediasi yang dilakukan Pakistan. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu 14 Juni lalu mengumumkan bahwa kesepakatan dengan Iran telah rampung dan menyatakan Selat Hormuz terbuka karena blokade Angkatan Laut Amerika Serikat sudah dicabut. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Futsal Indonesia merilis daftar pemain untuk persiapan pemusatan latihan atau TC di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Soto memanggil 26 pemain yang kemudian disortir menjadi 19 pemain final yang masuk pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli 2026. Dari 19 pemain itu, Hector Soto akan membawa 16 pemain untuk terbang ke Spanyol.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus muda.

0: Barat udah terkenal dari dulu ya?
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang.

0: laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya adalah lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Kabar tanah suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di tanah suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
1: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat panjang.
2: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai prioritas pembangunan. Untuk tahun 2027, Kemenkeu mendapat anggaran sesuai pagu indikatif yang diusulkan sebesar 49,8 triliun rupiah. Usulan pagu indikatif tersebut sudah mendapat persetujuan Komisi 11 DPR RI dalam rapat kerja pada Selasa 16 Juni 2026.

Fardan Aruna Syafzani Wibowo menjadi jamaah haji termuda pada musim haji tahun ini. Remaja berusia 13 tahun tersebut berangkat ke Tanah Suci menggantikan mendiang ayahnya. Siswa MTs Khadijah Kota Malang ini menggantikan ayahnya yang wafat akibat penyakit kanker. Pengalihan porsi haji tersebut berjalan lancar dengan regulasi batasan usia yang dimudahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK 5, Bobby Adityo Rizaldi. Bobby akan diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, mengatakan pemanggilan saksi akan disesuaikan tentunya dengan kebutuhan penyidikan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 17 Juni 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, diprediksi akan terbentuk pola siklonik di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian di pesisir barat Papua, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau daerah konvergensi di Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan juga di sekitar pusat pola siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, di Laut Arafuru, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik tersebut dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, sedangkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, dan juga Manokwari. Serta potensi kabut ataupun asap terdapat di Jayawijaya. Dan potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan...

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tentang peran dunia pendidikan.
2: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa dini hari. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat akan ada laporan pandangan mata Piala Dunia Prancis versus Senegal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lukman Tara undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Sama-sama.
3: Bunda, jangan samain TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bunda, banyak panik.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

Saya Marjadi, pensiunan pekerja tambang batubara. Setelah pensiun, saya kembali berkesenian.

Saya mendirikan Seni Jaranan Reog Subur Doyo tanggal 20 Desember 2016. Setelah saya pensiun, itulah saya angsur-angsur beli peralatan kuda kepang. Apa macam kenong, saron, batu kempul, gong, dan gendang. Ya kalau modal kita sendiri sudah puluhan juta. Ya, murni dari biaya kita sendiri. Saya telah melanjutkan itu karena di Salunto tidak ada reog. Coba kita menghidupkan seni reog Ponorogo di Salunto.

kesenian kesenian Jawa yang ada di Solongko itu keturunan dari orang tua kita. Orang Rantai itu dulunya berkumpul di Solongko. Dia mempunyai ciri khas masing-masing kesenian masing-masing. Ada kuda lemping, ada macam-macam lah, tergantung dari suku masing-masing kan gitu.

Saya dulunya pemain. Saya ajak teman-teman ikut bergabung untuk mendirikan ini. Nah, setelah itu baru nanti yang lain mengikuti. Nah, ada yang masih pelajar,

semua itu memang ada kendala, ada rintangan. Pertama, adik-adik ini karena baru belajar, itu kan agak menangkapnya agak susah, agak lama, kan gitu. Yang paling sulit itu, paling di musiknya. Di musiknya agak sulit. Soalnya antara kuda kepang sama reog kan beda. Iramanya beda, jadi membawakan irama gamelan pun beda.

sewa pada umumnya tuh musim ulang tahun.

Tai ya, atau urang rantai menurut bahasa Minangnya, atau ketingganger ya dalam istilah Belandanya. Terus itu adalah salah satu tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat umumnya dan di Sorontu khususnya. Sesuai dengan namanya, orang rantai itu memang adalah tenaga kerja yang dirantai. Bahkan mereka itu telah dirantai sejak pertama kali mereka dibawa ke daerah kita ini. Jadi mereka umumnya datang dari Batavia dan Jakarta sekarang, atau Pulau Jawa, dari Sumatera Timur, itu dari Sulawesi, mereka dibawa ke sini dan itu dirantai.

Mereka dirantai itu karena mereka umumnya terdiri daripada penjahat kelas kakap. Tapi mereka juga adalah tahanan politik. Dan bagi pemerintah kolonial, tahanan politik, orang-orang terpelajar, orang-orang tercerahkan, itu sama bahayanya dengan kriminal. Mereka itu memang dirantai, dikawal ketat, supaya jangan mempengaruhi orang-orang di mana mereka datang dan mereka tinggal dan mereka berhubungan. Jadi mereka dirantai, mereka diikat. Cara tambang batubara pemerintah itu kita tahu ada tiga jenis. Menambang, tambang dalam, tambang atas, dan tambang permukaan. Batubara dengan kualitas terbaik itu adalah tambang dalam. Dan ini enggak banyak yang mau bekerja di sana. Pekerja-pekerja buru-buru bebas enggak mau bekerja di sana. Buruh sewa juga enggak mau. Maka bekerjakanlah pekerja paksa yang terdiri di orang rantai ini untuk mendapatkan kualitas yang terbaik ini. Nah, dan batubara dengan kualitas terbaik ini, itu dianggap sebagai satu kualitas terbaik di dunia pada masa itu. Dan itu dijadikan sebagai komoditas ekspor Sumatera Barat, khususnya di India Belanda pada masa itu. Dan batubara terbaik ini pertama kali itu dijual langsung di Emhafen. Karena Emhafen itu pada awal abad ke-20 itu adalah pelabuhan pengisian batubara tercanggih dan termodern di Asia Tenggara. Nah, dan di sana itu datang dan merapat kapal-kapal dari Eropa. Kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Jerman, kapal-kapal Inggris yang dari Eropa mau ke Batavia, lalu lewat Pantai Barat Sumatera, dan mereka mengisi batubara di sini. Samping itu, batubara produksi Om Bilin ini juga digunakan, ya tentu saja untuk kebutuhan lokal, seperti kegunaan kereta api Stakspur Sumatera, Stakspur Maskapai, juga untuk penggunaan batubara oleh kereta api jalur Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka itu memang dipekerjakan dengan cara yang berlebihan, ya. Mereka itu mendapatkan perlakuan kerja paksa. Mereka itu dipaksa untuk bekerja di dalam tambang-tambang di bawah tanah. Jadi mereka ditempatkan di penjara orang lain. Jadi mereka itu dikawas, diawasi, dan dimonitor dengan sangat ketat di sana. Dan masing-masing mereka dalam jumlah yang sangat terbatas itu diawasi oleh seorang mandor. Dan mandornya itu mandor yang dianggap sangat kejam dan kita katakan tidak memiliki peri kemanusiaan untuk melakukan para buruh tadi. Jadi ada tiga kriteria buruh di sana, ya, atau orang rantai, semuanya disiapkan di gudang ransum. Bahkan makanan mereka dijatah, dikurangi. Yang celaka lagi, berani dan lebih bangga orang yang itulah yang luar. Karena jatahnya diambil oleh nggak kerja, termasuk orang tadi, ada orang-orang yang secara apa sosial, orang-orang sosial tinggi, ada orang berkebudayaan itu. Tapi ketika kerja paksa itu dan terutama 1838, mereka kan boleh katakan kembali ke masa. Ketika mereka kembali itu apa yang di peradaban seni budaya miliki tidak lagi.

0: Jawa Timur ke Cabangi. Terus bisa juga untuk kerja paksa di Selunto dengan tambang batu.
1: Kami hadir hiburan dari satu South Indonesia MTV dan portal itu.co.id.

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Akurat menjadi prioritas dan program.
1: Betul-betul yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi. Urinya tadi, kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai perkara menjadi perhatian publik kembali terulang pada masa mendatang.
3: Ya, kita nggak lagi melalui. Misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa yang jelas. Di BGN kan sekitar 40-an juta, tapi dikuliti oleh ya bahwa ke online itu nggak nyampe gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan, BGN terus melakukan penyusunan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengubah untuk Indonesia.

0: terus meningkatkan volume perdagangan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ajak Jerman pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, kepala negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi dan industrialisasi.
0: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk luas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang investasi, karena kita akan menuju kepada kendaraan serta industri. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut dalam rantai pasok mineral kritis dengan infrastruktur.
1: Selain itu dari Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia keinginan kuat bidang ketenagakerjaan. Hal ini diungkapkan sebagai kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
0: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat Global Skills Partnership di bidang Indonesia juga ingin
1: Subianto menegaskan bahwa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di pun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani hingga nanti jam 5 waktu Indonesia Barat di Rabu tanggal 17 Juli 2026. Di edisi spesial tim dini hari Pro3 RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal. Bisa dibilang ini termasuk big match. Nah, Senegal pun punya beberapa nama-nama di Prancis enggak lagi bertabur bintang yang sekarang sedang naik daun seperti Osman Dembele, lalu Michel dan juga pelatihnya di dia. Sementara dari Senegal ada nama seperti Sadio Mane, Nick Jackson, lalu juga ada Malik Diouf, ada Kalidou Koulibaly, dan juga pelatihnya Pape Thiaw. Sejak dipelatih oleh Pape, Amen. Dari Senegal 30 match. Terakhirnya 10 pertandingan terakhirnya kali Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang terakhir adalah 7 kali pertandingan itu kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan, 9 diantaranya itu golnya subur banget. Minimal kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya di depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya enggak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk kebobolan dalam 10 kali pertandingan. Menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda, ya, pandangan Anda, prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika, ya, yang mungkin jadi hitam, dan juga salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah ya dua negara itu, lalu juga ada Brazil, ada Argentina dan lain sebagainya. Jadi, frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan atau sampaikan informasinya, laporan pandangan mata

Pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kami buka line telepon juga. Nanti kami coba mengetahui dahulu bagaimana pertandingan di babak pertama.

0: jersey Amerika Serikat. Le Bleu Francis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Dunia 2001 Indonesia Udara untuk Indonesia.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Sini merupakan salah satu tim dengan kedalaman squad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini di Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosi investasi sekaligus sebagai CEO Danantara yang beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan ke Presiden hasilnya dan seperti ini disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
2: Terima kasih Pak Mensenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensenek atas teman-teman yang rekan dalam kesempatan ini

kunjungan ke beberapa negara tanggal 3 Juni kemarin. Ada yang ke London, di New York.

juga sudah. Rating kami tingginya untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu nah setelah kami melakukan roadshow dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan

Citigroup dan juga oleh HSBC, responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor. Itu miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami

sedang memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan. Nah, dan dari apa perjalanan kami itu setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7 karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran yang masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, kami bisa closing di yang ...5.95%. Nah, ini adalah penghasil apa hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini ...18 dananya akan rekening Danantara. Dan saya menyampaikan sama ini, investasi apa mau percaya kepada ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan itu ada dan tinggi. Bicara kita kan bicara fakta ini gitu yang ini yang apa teman-teman media korban. Salah satunya di Bloomberg langsung menyatakan bahwa sedang sampaikan di setelah kita closing ini menyatakan kita ini sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi kita akan

dalam negeri tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar

dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga. Kita memang berbicara kepada para investor itu secara bahwa kita ke depan.

Kalau yang 10 tahun, investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu, tapi ini justru besarnya justru ini Amerika 52%. Nah, oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan, kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat buka apabila dan antara menerbitkan bond sampai yang 30 nilainya obligasi tahun %5.95. Itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara. Alhamdulillah baru saja

0: obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah. Yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai office subscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor. Dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa, oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya, ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada. Itu persepsi yang, mohon maaf, mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat, oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya. Karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi. Lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika. Gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini ke depannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik ke depannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga. Ya, kalau ada ups and downs sedikit, itu normal gitu ya. Kalau ada ups and downs sedikit, normal. Begitu ini marketnya naik, ini kan boleh bilang naik kenceng ya. Pasti nanti ada beberapa hari turun sedikit, terus naik lagi, that's very normal gitu. Jadi, kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term. Mungkin kalau investor di dalam negeri terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term, atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, enggak seperti itu. Jadi mereka lihat, okay, secara fundamentalnya seperti apa, okay, faktor teknikalnya pasti ups and down-nya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy, kebijakan, dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan apa pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi kepada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat oh fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah, price to booknya di bawah, jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat oh ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya, dan saya sampaikan juga di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi kita, yang ada kepada kita. Nah itu yang di Dantara yang kami jaga, dan mereka bilang program di Dantara bagus, personelnya dianggap oleh mereka adalah personel yang profesional, sehingga mereka mempercaya juga cerita dan kredibilitas dari kami di Dantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
1: Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang kedua berkenaan dengan, kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah, yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita. Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat, selain mengenai mulai tumbuhnya runtuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diberikan oleh Danantara. Yang terakhir yang tadi tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Bapak Presiden, bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Mendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia. Dan seperti yang kita sama-sama simak di laporan khusus Pro3 pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangan yang diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, dan juga Mensesnek, serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu, diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London, dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kiryanto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikiankah seefektif ini ketika Danantara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua, kemarin memang juga waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestik sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah berita baik ya atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu istilahnya menjual obligasi pemerintah ya yang dirilis oleh Danantara itu dan ternyata di buy-in atau direspon dengan positif oleh investor. Dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai assessment dari lembaga-lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tuh punya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Risti.
0: Oke, nah tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya Pak Rian ya, sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
1: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari foreign direct investment ya FDI yang ada di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal kita itu yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining ya. Nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita yaitu program hilirisasi di mana yang ingin di leverage adalah sektor mining atau pertambangan. Beberapa yang spesifik misalnya yang saya tahu persis itu ada batubara, masih nikel, kemudian ferronikel, kemudian ada bauksit. Dan yang belakangan itu istilahnya tanah jarang, tapi itu baru dalam titik awal untuk pengembangan. Tapi yang sudah in place di beberapa pulau Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan juga di Maluku, yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor pertambangan. Dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term, ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya banyak. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge ya kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, itu misalnya sektor kesehatan, ya, kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, seingatnya di Bali itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu ataukah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu. Dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya Mbak Isi itu karena apa? Kita memiliki yang namanya huge population. Populasi kita itu besar sekali. Ada kalau data BPS itu kan kita populasi kita kurang lebih ya 287 jiwa.
0: Ya.
1: Artinya itu pasar yang betul-betul
0: 287 juta ya.
1: Juta. Itu kan atraktif banget.
0: Okay.
1: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang dibidik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
0: Oke. Okay. Ini saya kembali ke
1: yang foreign direct investor ya.
0: Foreign direct investor ya. Oke.
1: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke.
0: Okay. Oke, okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi foreign investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya Pak Rian?
1: Kalau saya lihat data BKPM ya sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak itu masih on the track. Ya secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMDN itu kurang lebih 25%. Which is kan kalau kita setahun kan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu tuh yang betul-betul sedikit di atas 100%.
0: Soalnya gini Pak Rian, kalau saya di awal 3

annualnya itu harus aktif dulu. Nah, saya lihat dari sepanjang beberapa tahun terakhir itu, semua Jokowi Dodo sampai sekarang, itu achieve terus. Nah, saya harus memakan ini appreciate. Yang kedua,

0: guna lebih banyak lagi program yang bisa menyasar dan menyasar langsung kepada target ya, sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, dan tentunya agar balance lah, bahkan kalau bisa lebih banyak programnya daripada manajemennya.
1: Ia juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, postur anggaran Kemenekraf saat ini dinilai masih sangat terbatas dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis versus Senegal, di mana pertandingan ini menjadi menarik ya, karena sebelumnya Prancis ini juga pernah kalah kalau kita lihat di panggung internasional, ya ini pada laga pembuka Piala Dunia 2002 gitu ya. Apakah nasibnya akan sama atau nanti berbeda, atau ada kejutan lain dari Senegal? Karena kalau kita lihat dari beberapa analisis dan juga yang banyak yang menjagokan, ini menjagokan Prancis. Apakah Anda juga menjagokan Prancis atau Senegal? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Dan Bung Opan, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung
1: Opan. Gimana, Bung Opan? Ini kayaknya di pertandingan banyak yang menjagokan, juga banyak juga yang meleset-meleset, karena di Piala Dunia ini banyak juga kejutan ini, di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal?
2: Iya, Prancis Senegal di grup I ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya. Di minggu pertama ini di partai-partai pembuka sekian grup. Nah, selain tentunya misalnya antara Brasil dan Maroko, maka Prancis dan Senegal ini adalah salah satu pertandingan yang kita tunggu-tunggu di minggu pertama ini.
1: Iya.
2: Ada dua alasan kenapa pertandingan ini menjadi sangat menarik. Yang pertama, ini adalah pertemuan atau laga antara juara. Prancis adalah juara dunia dua kali. Kemudian Senegal juga juara Afrika di penghujung tahun 2025, walaupun 3 bulan setelah itu akhirnya gelar mereka dicopot oleh CAS dan juga FIFA karena dianggap melakukan tindakan disipliner yang mencederai play pertandingan itu sendiri. Tapi bagaimanapun sekali lagi mereka adalah juara Afrika yang sebenarnya. Nah, yang kedua ini adalah merupakan partai klasik yang berulang. Kalau kita ingat sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002 dunia di Korea juga mempertandingkan partai pembuka antara Prancis sebagai juara bertahan pada saat itu menghadapi Senegal. Nah, tapi semua ironi bagi Prancis,
1: kalah ya,
2: yang tampil sebagai pemenang adalah Senegal 1-0 pada saat itu. Padahal Prancis datang ke Korea sebagai juara bertahan setelah mereka juara di kandang sendiri tahun 1998 ya. Nah, yang tidak kalah menariknya dari dua penyebab tadi adalah bahwa ini adalah pertandingan di mana bintang-bintang Senegal, kita tahu kan Senegal adalah salah satu negara Afrika yang dikoloni oleh atau jajahan Prancis sekian lama ya. Sehingga selain bahasa resmi mereka adalah bahasa Prancis, bintang-bintang sepak bola mereka itu banyak yang lahir dan juga berkiprah di Liga Prancis. Kemudian di sisi lain pelatih Prancis adalah pelatih yang juga tidak hanya sudah menangani Prancis di tiga edisi Piala Dunia terakhir, tapi juga berhasil memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain. Satu dari tiga legenda sepak bola dunia yang meraih predikat itu ya, tampil sebagai juara dunia, sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Nah, sedikit ke belakang tahun 2002, pada saat itu Desem memang masih berpredikat sebagai pemain nasional, bahkan menjadi salah satu pemain yang meraih gelar juara dunia pertama bagi Prancis tahun 98, tapi tidak bermain pada saat 2002 karena pada saat itu dia sudah mulai pensiun ya, mulai mundur. Begitu juga bintang Prancis pada saat itu, Zinedine Zidane, sudah ikut bermain tahun 2002 menghadapi Senegal pada saat itu karena lagi cedera. Nah, kemudian di kubu Senegal, pelatih yang melatih mereka sekarang ini, Pepe Thiaw, adalah pemain yang juga bermain pada tahun 2002, walaupun masih di bawah bayang-bayang dari Jibril, di bawah bayang-bayang dari Papa Diop yang mencetak gol juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain top Senegal lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Prancis dan Senegal akan menjadi semakin menarik. Itu mengupas. Kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya, Prancis masih sedikit lebih unggul kan.

0: bahkan kalau kita menilik pada baju resmi misalnya versi Asian Handicap ataupun di Inggris, memang semua masih lebih tinggi dibandingkan Prancis. Senegal itu di Tour seperempat. Tidak banyak-banyak juga, seperempat. Tapi ini kan bisa berubah hingga satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini adalah merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka. Bahkan disebut-sebut sebagai generasi emasnya Senegal. Pembuktian itu mereka sudah berikan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda. Misalnya Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir. Yang di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di tiga negara di benua Amerika Utara, mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis. Tapi saya yakin bahwa pertandingan ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda. Banyak juga yang memegang bahwa 60-70% kemungkinan hasil pertandingan dini hari nanti draw, ya. Sama seperti pertandingan beberapa pertandingan besar yang saya sebutkan tadi. Nah, selain itu Senegal juga tetap diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane, kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang, kemudian juga ada Nicolas Jackson, sang striker yang memang sangat tajam, ya. Nah, ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi Prancis di hari nanti. Nah, selain itu kita juga harus tahu bahwa Senegal masih diperkuat oleh barisan pemain yang sudah memperkuat mereka sejak Piala Dunia Rusia 2018. Kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama lanjut ke 2022 di Qatar. Walaupun pada saat itu Mane tidak ikut dengan cedera, tiba-tiba cedera dan harus dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap utuh bermain. Hanya sedikit perubahan menjelang di 2020 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps, sang pahlawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu. Kemudian berlanjut mereka tampil sampai ke Grand Final di Qatar 2022 dengan barisan pemain yang nyaris sama. Kecuali penjaga gawang memang lebih banyak menempatkan Mike Maignan belakang ini menggantikan Lloris, ya. Tapi di barisan depan mereka tetap ada Mbappe, tetap ada Lewis, ada Dembele, kemudian ada juga pemain-pemain seperti Dewey dan juga Olise.
1: Baik. Bung Apan, kalau faktor cuaca katanya mendukung ini, bagaimana?
0: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang memang terbiasa suhu panas, ya, negara timur tengah, negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaran Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun diadakan di musim panas. Kecuali pada saat 2022 di Qatar, itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah jika diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraannya di bulan Juni, Juni ke Juni, ya. Atau mungkin Juni-Juli, antara Mei ke Juli lah. Itu adalah musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim, terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu. Sebelum, rata-rata 2-3 minggu sebelum kick-off. Pertandingan pertama yang mereka lakukan ini di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada. Sehingga mereka sudah ada penyesuaian, ya, dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya heater break, ya. Pertandingan dihentikan 2 kali. Satu kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua. Ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan dua babak ini. Jadi ada 3 kali menghentikan untuk menyiasati cuaca panas. Sehingga saya kok tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi. Masuk bagi negara-negara ke Eropa. Gitu, Bung Lukman.
1: Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya jangan sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol gitu ya. Ternyata akhirnya imbang gitu ya. Apakah ini juga nanti Senegal berpotensi memberikan kejutan ini untuk Perancis nih?
0: Ya, sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Afrika seperti Tanjung Verde ataupun Kongo. Karena Senegal adalah negara Afrika, artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain-pemain Perancis. Dan menjadi nilai plus dalam pertandingan nanti sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim, baik itu Perancis dan Senegal, sudah sangat pahami kekuatan masing-masing. Saya sampaikan di awal tadi bahwa rata-rata pemain Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Top Eropa di klub-klub Perancis, termasuk tim mereka. Nah, begitu juga pemain-pemain Perancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia, kedua tim ini baru pernah ketemu satu kali. Yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu, ya secara head to head Senegal lebih di atas dari Brazil karena mereka menang ya. Jadi ini sekali lagi di luar laga antara Brazil dan Maroko, ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia dan mungkin pertandingan yang paling ketat di antara semua laga-laga yang sudah terjadi di satu minggu pertama ini.
1: Iya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa, Bung Apan melihatnya nanti?
0: Iya, salah satu pemain yang tidak bisa diabaikan keberadaannya, saya sepakat Mbappe bagaimanapun, dia adalah striker yang masuk ke usia-usia masa-masa usia emasnya. Kemudian pemain yang di usia mudanya sudah sangat berpengalaman di pentas Piala Dunia ini. Kemudian juga menjadi top skor Real Madrid di musim kemarin dengan 25 gol. Artinya bahwa Mbappe menjadi salah satu pemain kunci yang sangat diandalkan oleh Prancis depan. Tapi jangan lupa selain Mbappe juga ada pemain yang tidak terlalu berbahaya ya, seperti misalnya Ousmane Dembele, pemain yang berada di second line tapi bisa muncul menjelma menjadi apa pemberi kejutan di gawang lawan baik itu di timnas maupun di klub di PSG. Sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus untuk mengawasi Mbappe, tapi mereka tentu akan memberikan apa game plan yang akan mereka terapkan adalah lebih kompak, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu leluasa ke lini depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih disiplin menghadapi Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Baik, Bung Aman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan ya. Baik,
0: sama-sama. Jam 2. Oke. Terima kasih.
1: Pendengar pemerhati sepak bola Opan Lamara.
2: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka? Atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftami. Bung Yosta.
4: Iya.
3: Salam olahraga.
4: Ya, salam olahraga.
3: Iya, boleh diceritakan dulu apa tentang euforia Piala Dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
4: Ya, di Tarakan cukup cukup meriah ya. Yeah. Pelaksanaannya terlihat di beberapa titik itu banyak yang mengadakan nobar. Mm-hmm. Jadi walaupun itu mainnya ada yang pagi, tapi tetap meriah perasa perayaannya kali ini.
3: Jadi tidak melihat jam-jam pagi ataupun dini hari, tetap antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman PPDI di sana. Seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
4: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya. Tapi mm-hmm. mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mm-hmm. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan.
3: Yeah.
4: Tim-timnya kan sudah yang bagus-bagus gitu.
3: Udah merucut ya.
4: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
3: Oke. Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yosta?
4: Iya, dengan adanya Piala Dunia ini ya, mudah-mudahan mungkin ketika teman-teman dari PPDI ataupun penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri, keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
3: Oke. Baik, nah kalau dari sisi emosional sendiri, apa yang dirasakan ketika mendukung tim-tim jagoan mungkin ya ketika bertanding di Piala Dunia 2026? Apakah sama tegangnya ya, sama serunya seperti penonton pada umumnya nih?
4: Ya, saya rasa teman-teman juga cukup banyak yang suka menonton sepak bola ya. Mm-hmm. Artinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan.
3: Yeah.
4: Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
3: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, ini pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah Timnas Prancis versus Timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
4: Mudah-mudahan ya, apalagi kalau di
3: nanti nih jam 2 ya.
4: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
3: menyempatkan
4: agak,
3: ya.
4: Agak ya, enggak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
3: Masih ada waktu ya, bisa disisihkan ya.
4: Iya, betul.
3: Oke, baik.
4: Apalagi situasi Tarakan kan ramai kan, jadi kalau pulang agak-agak telat tuh masih aman lah.
3: Oh, baik. Bung Yosta, tadi kita dengar ya berapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
4: Ya, saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, yeah, termasuk juga di penyandang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
3: Gitu ya. Jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
4: Betul.
3: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
4: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
3: Oke, jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
4: Betul, betul.
3: Ale, oke, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih Bung Yosta?
4: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
3: Oh, nanti malam ya Prancis, yeah, dengan Senegal.
4: Betul.
3: Oke, yeah, bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
4: Iya, yeah, kalau untuk dari Prancis memang secara pemain yang dibawa oleh pelatih itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan Piala Dunia yang baru mungkin semalam ataupun beberapa hari yang lalu sudah dimainkan, ternyata tidak semudah itu tim-tim tim-tim unggulan ini, yeah, bisa menang dengan mudah gitu.
3: Tidak bisa disepelekan juga ya.
4: Iya, jadi saya rasa semoga aja Prancis ini tidak memandang remeh lawannya sehingga sehingga membuat mereka blunder dan kehilangan poin. Itu kan sangat sayang itu untuk di Piala Dunia kali ini.
3: Oke, baik. Ada banyak juga ya teman-teman disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya siaran RRI. Bagaimana mereka mendapatkan hiburan terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya?
4: Iya, betul, Mbak.
3: Oke, kalau bicara soal Prancis dan juga Senegal nanti, prediksinya Bung Yosta berapa-berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
4: Iya, kalau saya melihat kan main jam 12 di Wita, waktu Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat gitu kan.
3: Iya.
4: Itu memang lagi trik-triknya ya di atas kepala itu matahari.
3: Iya.
4: Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu.
3: Oke.
4: Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu signifikan lah.
3: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
4: Ya, secara statistik memang
3: juga ya,
4: Prancis layak ya untuk diunggulkan gitu.
3: Ah, oke, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRI Tarakan juga menyiapkan ya?
4: Iya, betul.
3: Nonton bareng. Bagaimana nih di sana?
4: Ya, mungkin nanti jika apa namanya? Saya rasa terlebih dengan nama besar tim Prancis ya, saya rasa akan ramai sih penontonnya akan datang ke RRI Tarakan.
3: Kalau kemarin-kemarin juga sempat nonton

0: Pukul 1 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, dua dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, iya. Nama-nama besarnya mentereng iya. Di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota. Karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan,
0: Senegal Afrika. Bukannya sedang di AFCON. Iya. Tuntutan ya, hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan.
0: Masih Maroko. Kalau misalkan menang ya, dibandingnya ya, maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Makanya kan dua tim kuat, dua kontinental ya.
0: Ya.
1: Dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga, Pak Wibi.
2: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya. Jaya. Ya, silakan. Komentarnya, prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjagokan kesebelasan dari Asia Afrika. Asia Afrika supaya.
0: Oke. Okay.
2: Mengalahkan hegemoni dari
0: Eropa. Hegemoni dari Eropa. Menarik, ya. Menarik.
2: Dan sekali Asia Afrika bangkit yang sepak bolanya. Bukan cuma Eropa dan
0: Amerika saja. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu Utara, Bengkulu Utara ya. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo Bung Fajar.
0: Salam olahraga Pak Andi, silakan.
3: Ya. Betul yang disampaikan Bung Fajar.
0: Apa ya, tuh?
3: Kedua tim yang berlaga ini punya pemainnya punya nama besar semua gitu di klubnya masing-masing gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau beberapa prediksi banyak yang menjagokan Prancis.
0: Gitu.
3: Tapi saya lebihnya dominannya ke negeri Afrika.
0: Gitu. Negara, gitu, ya. Menarik. Oke, okay. Baik Bang Andi, makasih.
3: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Wah, dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngomong mendukung dari negara Afrika sebagai kuda hitam juga mungkin Senegal. Gimana nih, Bung?
1: Bisa jadi kuda hitam. Yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, 3 pertandingan terakhir lolos berturut-turut, artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya dan seperti saya katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir gitu. Dan dia tuh mencapai 3 kali lolos ke putaran final Piala Dunia berturut-turut, artinya ini kan sebuah catatan yang menarik walaupun tak satu pun dari 3 penampilan itu sampai 16 besar.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun enggak lolos, Nigeria enggak lolos.
0: Iya. Yeah,
1: nah, mereka yeah. Kan raja-raja Afrika di
0: betul. Tahun
1: 90 dan awal-awal 2000.
0: Nigeria ya, betul. Iya,
1: jadi Kamerun itu kan
0: Kamerun.
1: Siapa sih enggak kenal Roger Milla, Kanu, tapi sekarang justru orang mengenalnya di luar Maroko, Tunisia ya, Afrika bagian utara, di bagian negara Afrika yang lain, Senegal, ada Mane, Sadio Mane.
0: Atau jangan-jangan negara-negara di Afrika ini membuat kejutan lagi seperti Verde kemarin. Oh.
1: Bisa jadi. Apalagi kan kalau dilihat dari apa ya, dari kualitas atau komposisi pemain Senegal mungkin tidak berbeda jauh dengan negara-negara Afrika yang mengejutkan, Maroko misalnya kemarin ya, apalagi Cape Verde atau Tanjung Verde, walaupun debutan mereka mampu bermain dengan sangat bagus. tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80% hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau ngomong menunggu apa
0: parkir bus gitu enggak ya?
1: Bukan, memang ditekan setengah setengah apa
0: lapangan
1: gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya change seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa melakukan penetrasi.
0: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai rame nih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Caswa.
2: Ini yang akan bertanding mana dengan mana sih?
0: Waduh, nih nggak ngikutin nih. Prancis Senegal, Pak Caswa. Oh, Prancis ya sama Senegal. Dua-duanya tim besar nih.
2: Iya, tapi saya tetap jagoannya Prancis.
0: Wih, okay. Akhirnya wah, ada yang dukung Prancis.
2: Oke.
0: Okay. Waalaikumsalam. Akhirnya dua Senegal, satu Prancis. Pak Kadir di Jambi. Halo. Selamat dini hari. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga Jaya. Bung
0: Jaya. Pada. Silakan Pak Kadir. Gimana kalau Pak Kadir?
2: Iya, saya juga selain daripada tim yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya.
0: Uh-uh.
2: Saya tuh mengidolakan Kylian Mbappe.
0: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya dukung ya.
2: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh gitu.
0: Oke, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid ya. Pernah di PSG enggak juara. Pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe. Karena sekarang itu spotlight justru ke Dembele. Kemarin kan sempat ngangkat Dior ya? Balon Dior. Iya.
1: Balon Dior.
0: Nanti kalau dia skor lagi di Piala Dunia, spotlight-nya terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
1: Nah, itu kan sebenarnya ini kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau saya sih menurut saya Didier Deschamps ini pelatih yang sangat dihormati ya, pelatih.
0: Oh, okay.
1: Ini kan ini faktor backroom atau ruang ganti itu kan penting sekali dalam sebuah tim. Satu musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
0: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal udah jelas nggak selamat dah pokoknya.
1: Iya.
0: Jadi peran pelatih ya, kalau misalkan kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya Didier Deschamps nggak seperti itu ya.
1: Ya yang pasti gini, Mbappe merasakan juara bersama siapa ya, bersama Didier Deschamps. Mm-hmm. Ya, kita nggak bisa bohong dengan itu gitu.
0: Yeah.
1: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex-kapten tim yang pernah buat timnya juara.
0: Yeah.
1: Gitu. Dia pemain jadi panutan. Mungkin bintangnya di era 98 BK Zidane mungkin.
0: Zidane.
1: Tapi Deschamps adalah penyeimbang atau dia adalah core penting dari tim itu gitu. Karena dia adalah gelandang jangkar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang-gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang-gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya, jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi yeah, ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagusnya.
0: Mungkin karena di gelandang itu tengah itu bisa memotret lebih gede.
1: Poin-poinnya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
0: Wah, nah, iya itu dia.
1: Jadi, dua tanggung jawab besar lah. Gitu.
0: Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo, selamat ini hari, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Mulyadi.
4: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman jadi kan cuma runner up apa itu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
0: Oi. Oke. 1-2. Oke, baik. Makasih Pak Mulyadi. Oh, runner up ini di AFCON ya, di Piala Afrika.
1: Iya, juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan. Dia karena sempat WO mau walk out.
0: Oh iya.
1: Karena hampir setengah jam lah. Karena ada keputusan yang itu. Dan itu dasar hukumnya yang membuat mereka harus dicabut juaranya.
0: Ya.
1: Itu seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk out, udah otomatis kalah.
0: Kalah.
1: Nah itu.
0: Oke. Di tangan Pape Thiaw gimana ya, Senegal?
1: Ya, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan ke Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
0: Amerika, ya.
1: Jadi secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah dengan, tapi balik lagi uji coba tetaplah uji coba, auranya tetap berbeda gitu. Dan kalau kita lihat ya terakhir lah di AFCON ketika Senegal bicara banyak, menurut saya itu gambaran Senegal yang sebenarnya, bukan hanya menuju Piala Dunia, karena pemanasan kan tapi berbeda, pemain lebih hati-hati menjaga kondisi
0: gitu. Takut cedera, padahal banyak yang cedera juga di Prancis nih, Bung Estu, tapi tahan dulu ya.
1: Iya.
0: Dari Surabaya ada Pak Toto, halo. Selamat dini hari, salam olahraga.
4: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya, silakan. Ya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
4: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya jagung Senegal ini.
0: Wih, wah ini berarti 3 lawan 5 ya. 3 lawan 5 nih, 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
4: Oh, kenapa? Karena wajah-wajah baru itu muncul.
0: Oh, gitu. Ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
4: Namanya dunia ini. Terima kasih, Bu Baca, Bung Istru. Terima kasih.
0: Yo.
1: Sama-sama, Pak.
0: Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
5: Halo.
0: Silakan, Pak Sarwi. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.
0: Silakan.
5: Iya. Kalau saya ini namanya cuma prediksi kan ya, bisa juga.
0: Iya.
5: Ini soalnya kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga bisa. Kalau saya pribadi saya sendiri tetap mendukung Prancis.
0: Oke, menarik. Terima kasih ya, Pak Sarwi.
5: Buat Prancis.
0: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon. Tahan dulu ya, Bu Indra, halo, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari, Fajar Nugroho.
0: Iya, ada Bung Estu juga.
6: Iya, Ibu hanya mau menyampaikan saja, mungkin Perancis itu tidak ingin peristiwa tahun 2002
0: terulang lagi.
6: Iya, begitu saja, nanti lanjut oleh Bung Fajar.
0: Oke, baik, ya, ini pengalaman atau sejarah kelamnya ya, rapot merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0-1 tipis, tapi di situ ada dalam skuad itu ada Pape Thiaw sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
1: Iya, betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu enggak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
0: Wah,
1: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
0: Wah, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika saya salah, bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
1: Oh, sorry. Maksud saya gini. Informasinya kebalik. Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
0: Iya.
1: Sorry, maksud saya itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia, 3 Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
0: Oke.
1: Okay. Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap ya, saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang selalu belum beruntung. Beda dengan catatan yang lain ya. Maroko kemarin sampai semifinal. Senegal mungkin mengalahkan Maroko 2 kali ya dalam 2 final ya. Bahkan mengalahkan Mesir dan Maroko.
0: Okay.
1: Dua Afrika terakhir. Cuma walaupun yang
0: Arab Saudi kalah ya.
1: Bukan, di Piala Afrika.
0: Oh, Afrika, oke.
1: Okay. Termasuk kemarin, walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko. Misalnya tidak, kalau Mesir di masa lalu ya, bagusnya ya. Tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai sampai semifinal ya.
0: Iya, iya.
1: Sedangkan
0: iya.
1: Senegal 16 besar.
0: Oke. Okay. Baik, apakah akan ada sejarah? Dalam setiap Piala Dunia pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ini Brazil kalah telak banget, itu sedih banget rasanya. Itu sejarah yang aduh, gimana ya?
1: Saya flex yang dikit ya.
0: Apa?
1: Saya di sana waktu itu.
0: Wah,
1: saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
0: Iya.
1: Cuma saya perjalanan pulang ke Indonesia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi enggak, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
0: Ya ampun.
1: Di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
0: Oh, itu pasti masa di sana itu sedih. Ya,
1: jadi awalnya itu seneng semua kan.
0: Yeah. So,
1: kita datang siang itu kan mau kumpul pinggir pantai gitu, main bola dulu gitu, yeah. Gitu kan. Terus habis itu orang pada sepi. Kenapa sepi? Pada ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
0: Oke.
1: Okay. Tiba-tiba kalah segitu banyak. Tiba-tiba kalah segitu banyak kan. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah.
0: Marah, tapi jadi gak, satu tapi gitu ya. Tapi
1: gak lempar-lemparan.
0: Oh, gak kewas ya. Dan yeah. Ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin. Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif, ditahan imbang juga.
1: Iya.
0: Yeah. Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Nah, ini banyak banget nih, jangan-jangan Prancis juga mengalami hal yang serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur. Dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
1: Yeah.
0: Walaupun catatannya kebobolan juga. Jadi enggak ada clean sheet gitu dari Prancis. Gimana nih Bung Estu?
1: Iya, yeah, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa mempunyai rekor menyamai catatannya Helmut Schön itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada, kan itu ada berapa pertandingan tuh?
0: Ya, 5 lebih ya?
1: Iya, 5 lebih.
0: 5 kan? Lebih.
1: Lebih.
0: Bisa apa namanya melampaui rekor.
1: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah
0: menyamai
1: Helmut Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan 20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan, berarti 2 jadi 2-2. Fase 16 besar, perempat final, semifinal udah sama. Kalau sampai final dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus dan ini adalah Piala Dunia ke-4 dia sebagai pelatih. Dari 2014, 18 dan 22. Statistiknya 19 pertandingan dipimpin dia, 14 kemenangan, 3 seri dan 2 kalah. Okay. Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21. Separuh golnya kebobolan. Jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke-5-nya sebagai manusia karena 98 dia kan kapten.
0: Iya.
1: Ke-6.
0: Dia bermain justru ya, bukan jadi pelatih ya, bermain.
1: Ke-6 berarti ke-6 ya. Sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara Piala Dunia. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu, yang jadi pemain, jadi pelatih sukses.
0: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
1: Betul. Dia nanti kalau 4 tahun lagi tuh ke situ tuh udah nggak pakai apa-apa dia aja, face muka aja. Gitu.
0: Face recognition ya.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Didier Deschamps itu adalah real legend Piala Dunia.
0: Oke. Okay. Nah ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebelnya minta ampun, kuat banget, baik itu pemain belakang maupun yang di bawah Mister Gawang, kiper. Tapi di sisi lain, Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise juga mungkin kada main juga ya kabarnya. Betul.
1: Ini saya cek dulu yang main hari ini. Pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
0: Dembele.
1: Jadi ini kalau ngomongin lini depan sih, menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson dan juga Ismail Sarr. yang baru saja juara sama
0: Ismail Assar juga bagus banget.
1: Bagus, ya? Juara ya, sama Peres di Conference League kan.
0: Oh iya iya iya.
1: Jadi
0: ya,
1: jadi kalau ngomong depan
0: justru PR-nya berarti di Prancis dong. Kalau Prancis kan hampir setengahnya kebobolan tuh, golnya banyak, yeah, tapi yeah, berarti pemain belakang ini menjadi PR juga dan bagi Deschamps. Dan
1: salah satunya Konde katanya sempat kurang fit kan.
0: Iya, iya.
1: Konde tapi bisa dimainin, ini dimainkan.
0: Oh, dimainkan. Nah,
1: dimainkan.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata Olise jadi cadangan ya.
0: Olise cadangan.
1: Iya, Olise cadangan.
0: Wah, ini di luar prediksi saya nih ya. Ya, ternyata dicadangkan ya. Oke. Okay. Ya,
1: kita cek dulu takutnya tapi ya, ini lini depannya
0: kalau di FIFA dimainkan ini.
1: Oh, sorry, Olise dimainkan. Jadi Olise di belakangnya Mbappe. Jadi Olise, Dembele sama Due di depannya ada Mbappe.
0: Mbappe. Oh,
1: jadi dengan 4-2-3-1 ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Due, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
0: Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouameni, ada Rabiot. Wah, ini ya, luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya Prancis ini ya.
1: Sangat lengkap sih dan nyaris
0: Konde juga main ya?
1: Iya, Konde main, dimainkan. Nyaris tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau ngelihat
0: Senegal
1: juga siapa sebenarnya?
0: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya. Betul. Senegal.
1: Jadi ini kan kalau kalian lihat average usia ya, kalau lihat average usia itu dua tim ini hampir-hampir sama sebenarnya. Average usia Senegal itu average usianya kita cek dulu 26, sekian.
0: Wah,
1: hampir 27 mereka itu average usianya. Average usianya itu nih saya cek lagi. Oh, sorry. Average usia dari pemain Senegal ya 26, sekian. Hampir 27.
0: Hampir 27.
1: Terus pemain seniornya ada 3 nih veterannya ya. Ada Idris Gueye, gelandang, Ibrahim Bayi, lalu ada Kalidou yang back itu 34 yeah, tahun, Idris tadi 36 dan juga Sadio Mane 34 tahun.
0: Oh, Gueye ternyata dimainkan, saya pikir cedera, ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat
1: kalau
0: ketika latihan tuh pulangnya dulu.
1: Iya, kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
0: Oke ya.
1: Oke.
0: Ya. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin gue ya. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh, sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
1: Iya.
0: Di kabarnya. Jadi isunya, wah jangan-jangan cedera nih gitu.
1: Iya, betul.
0: Media nulisnya gitu.
1: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.
0: Ngecoh lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara, ini gimana nih babak pertama prediksinya nih?
1: Kalau ini sih kalau kemarin ya Curaçao

Pendengar di manapun Anda berada untuk hari ini, selamat pagi. Tentunya di hari ini semangat ya buat tim Prancis dan juga semangat juga buat tim Senegal pastinya. Ini baru awal ya kan. Jadi kita menunggu aja, kita memberikan semangat untuk tim-tim kita nih nantinya ya. Negara pilihan kita pastinya. Well, pendengar, kita bakal bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu untuk hari ini di edisi kali ini ya, yaitu di 17 Juni 2026. Dan di Mutiara Pagi, setelah Mutiara Pagi akan ada tentunya acara berikutnya untuk kita semua. Di mana lagi kalau bukan Rote Warta Berita NTT Pagi untuk pendengar semua di hari ini. Well, kita akan bergabung bersama

0: Om Swastiastu, selamat pagi umat sedharma dimanapun Anda berada. Selamat memulai aktivitas Anda di hari yang baru. Hari ini 17 Juni kembali kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Hindu. Kali ini dengan judul Hari Raya Galungan sebagai momentum introspeksi diri. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Galungan. Dan kali ini kita akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan penyuluh agama Hindu pada Kanwil Kemenak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi, SAG. Om Swastiastu. Bagaimana kabar Ibu? Dan di pagi ini kita akan mendengarkan renungan, karena itu doa dan renungan saya berikan kesempatan kepada Ibu Asih.
1: Baik, terima kasih. Sebelum mengawali mutiara pagi ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu umat sedharma. Om Swastiastu. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, Engkau sebagai Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Alamnya Semesta, kami mohon tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya ilmu pengetahuan yang suci. Tuntun dan bimbinglah kami dari kegelapan menuju pikiran yang baik dan damai. Semoga pikiran yang baik dan damai selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, mutiara pagi, dan pendengar RRI Kupang dimanapun berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asungkerta waranugraha beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan semoga Bapak Ibu dimanapun berada juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan mutiara pagi agama Hindu dengan tema Hari Raya Galungan sebagai momentum introspeksi diri. Setiap kali kita mendengar atau membayangkan Hari Raya Galungan, apa yang pertama kali terlintas di dalam benak kita? Kebanyakan dari kita pasti memikirkan, langsung membayangkan deretan penjor yang menjulang tinggi dan indah di pinggir jalan, khususnya pasti yang berada di Bali. Nah, hiasan janur yang megah, yang penuh dengan makna, baju yang baru, yang serasi dengan bawahannya atau kamennya, serta aroma wewangian dupa dan masakan khas yang menggugah selera kita. Nah, itulah

di setiap hari raya Galungan itu pasti kita membayangkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, kata Galungan itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti megah, atau minta maaf, yang berarti menang atau unggul. Kita sering mendengar kalimat bahwa Galungan adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Namun, agar kata-kata ini tidak menjadi slogan semata, mari kita bedah maknanya ke dalam tiga dimensi utama, yaitu peperangan di mana di dalam dada atau setribu. Banyak dari kita berpikir bahwa musuh dihadapi dalam hari raya Galungan ini adalah kekuatan gaib di luar sana. Padahal kita menegas teks suci kita menegaskan bahwa medan pertempuran sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri. Sebelum hari raya Galungan, kita diuji oleh kekuatan Sang Kala Tiga. Yang pertama, Kala Amangkurat atau godaan materi. Yang kedua, Kala Dungulan yang atau godaan ego. Dan yang ketiga, Kala Galungan, godaan amarah. Ketiganya adalah dari setripu, yaitu anak musuh dalam diri kita atau anak musuh dalam diri manusia, itu seperti keserakahan, kejengkelan dan keangkuhan. Kemenangan Dharma yang sejati bukanlah saat kita berhasil mengalahkan orang lain, melainkan saat kita berhasil mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sendiri. Di dalam lontar

Liwan Dungulan dan apa maknanya? Budak Liwan Dungulan ngaran galungan sungsang ikang sasana tekeng urip ing buana kabeh nirmala pua iya, yang artinya Rabu Kliwon Dungulan disebut galungan. Sunyikanlah pikiran, pusatkan rohani demi keselamatan dan kehidupan seluruh alam semesta agar kembali menjadi suci, bersih, tur nirmala. Lontar ini menegaskan bahwa galungan adalah momen introspeksi diri total sungsang ikang sasana untuk membersihkan diri dari kegelapan spiritual demi keselarasan semata. Maka dari itu rangkaian hari raya galungan ini mulai dari tumpek warige atau 25 hari sebelum hari raya galungan. Itu sebenarnya kita sudah mulai mempersiapkan. Pada hari raya tumpek warige, umat Hindu melakukan upacara persembahyangan kepada Sang Hyang Sangkara atau manifestasi Tuhan sebagai pelindung tumbuh-tumbuhan. Ini bertujuan agar tumbuh-tumbuhan dapat berbuah lebat dan berbunga sehingga bisa digunakan untuk sarana upacara Hari Raya Galungan tiba. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, 6 hari sebelum Hari Raya Galungan yaitu namanya Sugihan Jawa, tepatnya di hari Kamis, untuk menyucikan Buana Agung atau alam semesta. Ini biasanya dilakukan pembersihan di tempat suci, pura, pemerajan, dan di lingkungan rumah kita masing-masing. Dan keesokan harinya itu yang namanya Sugihan Bali. Nah, ini 5 hari sebelum hari raya galungan tiba. Ini melakukan penyucian diri sendiri secara rohani. Caranya adalah dengan melakukan pembersihan fisik. Mandi, keramas, bukan hanya itu saja, tetapi kita juga harus menjaga perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita. Nah, kemudian ketiga hari sebelum hari raya galungan tiba, kita merayakan yang namanya penyekeban. Ini kita juga mempersiapkan buah-buahan seperti pisang. Bila pisang belum masak, kita bisa peram atau ya kita biasa sebutkan nyekep di hari penyekeban ini. Sehingga pada hari raya galungan tiba, kita bisa memakainya dan sudah masak. Kemudian hari raya penyajahan, ini jatuhnya 2 hari sebelum hari raya galungan. Pada hari penyajahan ini adalah untuk memantapkan diri menyambut hari raya.

0: kalungan. Nah, Bapak Ibu, keesokan harinya adalah penampahan sehari sebelum hari raya galungan. Biasanya Bapak Ibu Mersdharma, kalau di Bali dan kita di luar Bali juga merayakannya, yaitu menyembelih ayam atau menyembelih babi, kemudian diolah menjadi masakan. Biasanya yang masakan khas di hari raya galungan itu adalah membuat sate botok atau tum, dan kalau kita di Bali biasanya itu dibilang membuat lawar. Lawar itu terbuat dari sayuran lalu daging yang dicincang. Nah, itulah momen itu yang ditunggu-tunggu pada saat hari raya galungan tiba. Karena di momen itu kita bisa menghaturkan dan mensyukuri nikmat alam semesta ini. Dan di sore harinya kita bisa memasang penjor sebagai wujud syukur dan koneksi dengan leluhur. Nah, galungan adalah momentum bermanifestasinya rasa terima kasih kita yang mendalam kepada Tuhan atau kepada Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pencipta alam semesta, atau Sang Hyang Giri Putri atau Sang Hyang Amerta. Melalui sarana penjor dan upacara yang kita haturkan, kita sebenarnya sedang mengembalikan sebagian kecil dari berkah alam, seperti padi, buah, dan palawija lainnya yang telah menghidupi kita. Penjor yang melengkung ke bawah adalah simbol gunung sekaligus pengingat agar kita selalu rendah hati atas segala kemakmuran yang diterimanya, segala anugerah yang diterima, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Selain itu, galungan adalah waktu di mana para leluhur atau pitara turun ke bumi mengunjungi keturunannya. Ini mengajarkan kita makna atau awig-awig penyamaran bahwa kita tidak boleh melupakan asal-usul kita, sejarah kita, dan jasa-jasa orang tua serta leluhur yang telah membuka jalan kehidupan untuk kita. Bapak Ibu Umat Sederma dan pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, pererat kebersamaan dan kedamaian. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Tradisi mebat atau memasak bersama menjelang hari raya galungan, sehari sebelum hari raya galungan ini, serta tradisi manis galungan, saling mengunjungi kerabat, memiliki makna sosial yang sangat tinggi. Hari raya galungan adalah momentum peleburan sekat-sekat ego di masyarakat. Jadi pernah dulu berkelahi atau mungkin karena egonya kita masing-masing. Jadi marilah di hari raya Galungan ini buang ego kita masing-masing, jalin tali silaturahmi kita dengan sanak saudara, dan niscaya pasti kebaikan pasti akan kita dapatkan. Nah, ini adalah waktu terbaik untuk meminta maaf kepada kerabat, menyambung kembali tali silaturahmi yang sempat renggang, dan menyebarkan virus-virus kedamaian, sehingga santi yang kita dapatkan kepada lingkungan di sekitar kita juga. Dulu kita ego kepada diri kita sendiri dan diri kita masing-masing. Marilah kita di hari raya Galungan ini saling memaaf-maafkan, dan kembalilah akur. Jadi tidak ada pertentangan, tidak ada egois di antara kita. Nah, Bapak Ibu Umat Sedharma dan Mutiara Pagi dimanapun berada, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita. Dan saya kembalikan kepada Kak Fongki.
1: Ya Umat Sedharma, kita sudah dengarkan tadi renungan yang disampaikan oleh Ibu Asi. Di kesempatan ini juga kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung ya bersama kami dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, sharing ya bersama dengan Ibu Asi sebagai penyuluh agama Hindu pada kesempatan pagi ini. Ya, bertepatan dengan hari ini merupakan hari raya Galungan, dan bagaimana Ibu Asi kita bisa gunakan momen ini untuk berintrospeksi diri nih, Ibu Asi.
0: Baik, Kakak Fongki, Mutiara Pagi dimanapun berada, karena tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa di hari raya Galungan ini adalah identik dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi kemenangan kebaikan melawan kejahatan yang berada di dalam diri kita sendiri. Karena musuh sejati yang diperangi saat Galungan bukan pihak luar, melainkan hawa nafsu dan ego di dalam diri kita masing-masing. Nah, dalam tradisi Hindu ini dikenal dengan istilah mulat sarire, atau melihat ke dalam diri kita untuk mengevaluasi pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selama ini. Jadi perbuatan dan perkataan kita selama kita kemarin-kemarin berbuatnya, wah saya nih ternyata melakukan kesalahan. Nah, di hari raya Galungan ini kita bisa introspeksi diri, memperbaiki diri. Sebenarnya musuh di dalam diri kita itu bukan orang luar, tetapi diri kita.
1: Diri kita sendiri.
0: Karena ego-ego yang kita miliki, nah, jadi namanya manusia, pikiran pasti
1: melayang-layang.
0: Ya, ya seperti itulah. Jadi di hari raya Galungan ini marilah kita melakukan atau menintrospeksi diri kita. Mari kita melakukan hal-hal yang baik, terutama dengan diri kita sendiri dan keluarga kita. Bila mana kita ada kesalahan dengan keluarga kita, marilah kita buang ego kita. Mari kita jalin tali silaturahmi kita kepada keluarga kita. Kedepannya bila mana ada apa-apa nanti kedepannya pasti yang dicari adalah keluarga kita sendiri, ya. Bukan orang lain yang kita cari, justru keluarga kita. Kita duduk kumpul, ada permasalahan, bukan orang lain yang kita cari, kita akan mencari keluarga kita.
1: Iya, gitu. Jadi ini momen yang pas gitu ya, untuk bagaimana kita bisa introspeksi diri, kita merenungi gitu ya, kira-kira selama kita hidup ini ada tidak hal yang baik gitu yang kita lakukan, atau justru hal-hal buruk kebanyakan yang kita lakukan gitu, nah, ya. Nah, biasa momen ini Ibu Asi itu setelah masuk dalam, kalau kita biasa ada ibadah-ibadah gitu ya. Kalau di Hari Raya Galungan ini, apakah memang setiap kita nanti pergi ke pura untuk bersemedi di situ, untuk sembahyang di situ, lalu kita introspeksi diri atau bagaimana?
0: Oke, baik. Terima kasih. Ini kalau kita biasanya kita pada saat Hari Raya Galungan. Nah, kita dengan membuang ego-ego kita itu, yang seperti tadi saya katakan bahwa identik di Hari Raya Galungan pasti terbayang adalah penjor yang menjulang tinggi di jalanan. Itu yang biasanya kebanyakan kita lihat di Bali. Nah, kalau kita di luar Bali, ada yang membuat penjor dan ada juga tidak membuat penjor. Karena apa? Mungkin di sederetan rumah-rumahnya kita atau umat Hindu itu ada yang rumahnya berdampingan dengan Hindu. Nah, jadi satu deret mungkin ada yang Hindu, lalu diselingi dengan umat kita, itu bisa juga biasanya memiliki membuat penjor. Nah, di satu hari sebelum Hari Raya Galungan, biasanya itu yang dinamakan penampahan galungan. Nah, di situ kita memotong hewan, seperti ayam, babi. Kalau kita memotong daging babi, itu biasanya kita patungan. Nah, jadi tidak satu ekor dalam satu rumah. Wah, kebanyakan tuh. Nah, dengan cara itulah membuang keraksasaan di dalam diri kita. Jadi ego-ego kita ditumpahkan pada hewan itu. Jadi kita memotong hewannya, lalu kita memasak dagingnya dan membuat masakan-masakan khas di Hari Raya Galungan itu tiba.
1: Seperti
0: lawar. Nah, itu pasti identik sekali di Hari Raya Galungan. Itu yang ditunggu-tunggu sama seluruh keluarga yang merayakannya. Ada tum atau botok, lalu kemudian ada sate. Nah, itu semua bukan kita makan untuk kita sendiri saja, tetapi keesokan harinya kita bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Pada Hari Raya Galungan itu kita sembahyang, di pura-pura atau di merajan kita masing-masing dengan membawa perlengkapan sesajen seperti yang berada di Desa Kalapatra atau tempat kita masing-masing. Itu lauknya itu adalah daging yang kita sembelih tadi itu. Nah, untuk dihaturkan sebagai wujud kita bersyukur dan terima kasih kita kepada Tuhan dan alam semesta, karena kita ini diberikan oleh Tuhan alam yang luas. Bisa kita menanam buah-buahan, bisa kita menanam bunga, dan bisa juga kita memetik dan memakannya, dan kita juga bisa menghaturkannya kepada Tuhan kembali. Nah, itulah pada saat kita Hari Raya Galungan, disitulah kita introspeksi diri kepada leluhur kita. Nah, bagaimana kita kemarin atau kemarinnya lagi kita berbuat yang
1: menyakiti baik, hati orang.
0: Menyakiti hati orang, marilah kita berdoa, memohon tuntunan beliau sehingga pikiran-pikiran yang tidak baik itu yang berada di dalam diri kita segera dihapuskan, dan mari kita lakukan hal-hal yang baik. Dan bukan hanya itu saja, mari kita jalin tali silaturahmi dengan sanak keluarga. Dengan cara itulah kita saling memaaf-maafkan dengan keluarga kita.
1: Iya, jadi pas gitu ya momennya untuk kita saling berintrospeksi diri. Iya. Ya, jadi misalnya nih, kalau dalam kita berintrospeksi diri, ada momen dimana, aduh, ini kayaknya ternyata dalam perenungan itu musuh terbesar itu dalam diri kita gitu ya. Nah, itu bagaimana kita bisa kalahkan di momen galungan ini, Ibu Asih?
0: Oke, baik. Kita bisa mengalahkan musuh terbesar kita itu adalah mengekang diri kita. Nah, pembersihan diri. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa hari raya Sugihan Jawa dan Sugihan Bali. Nah, yang pertama itu adalah ada di, kalau tidak salah tadi saya bilang 5 hari sebelum hari raya Galungan, dan 6 hari sebelum hari raya Galungan itu, ada 6 hari sebelum hari raya Galungan itu adalah Sugihan Jawa, dan di 5 hari sebelum hari raya Galungan itu adalah Sugihan Jawa Bali. Nah, kalau di Sugihan Jawa kita membersihkan alam semesta, membersihkan tempat-tempat suci di sekitar kita, termasuk di lingkungan rumah kita sendiri. Nah, dengan cara itulah kita introspeksi diri, yang tadi seperti bilang Kak Fongki, apa tadi? Introspeksi diri untuk diri kita
1: musuh
0: sendiri.
1: Musuh terbesar dalam diri kita ya.
0: Dengan cara itu membersihkan, kan meluapkan untuk membersihkan diri kita atau membersihkan lingkungan kita. Dan kemudian di hari raya Sugihan Bali itu, kita membersihkan diri kita sendiri, membuang ego-ego kita. Nah, disitulah kita bisa membuat sesajen kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, dan perkataan-perkataan kita yang bersih. Nah, bila mana kita tidak bisa kita lakukan, ya mungkin itu godaan-godaan. Namanya kita mau yang namanya hari raya itu pasti tentu ada godaan-godaan. Nah, bagaimana caranya kita menyikapinya? Jadi kita nih masing-masing pikiran, masing-masing egonya, ada yang bisa melakukan dengan sabar dan ada juga yang tidak bisa melakukan dengan sabar, dengan tidak sabar. Nah, melakukan yang sabar ini diuji. Jadi kita itu diuji, bisa enggak ya kira-kira kita melakukan momen-momen ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh dharma. Nah, makanya dibilang kemenangan dharma melawan adharma. Nah, di situ bagaimana kita, nah bagaimana diri kita sendiri untuk melakukan introspeksi diri itu tadi. Bila mana ujian itu ada dan bisa melakukannya, maka Tuhan akan memberikan anugerah. Mungkin tidak sekarang,
1: iya,
0: ya pasti akan nanti diberikan
1: anugerah. Akan diberikan pastinya, iya, pasti. Ya. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu Asi untuk perenungan dan sharing kita di pagi hari ini. Sebelum kita closing, boleh dong Ibu Asi kasih kita statement penguatan dan ditutup dengan doa. Silakan.
0: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu Umat Sedharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, mari kita jadikan momentum galungan kali ini untuk melangkah lebih dalam. Jangan biarkan kemegahan penjor di depan rumah kita kontras dengan kondisi hati kita yang mungkin masih menyimpan dendam atau kesombongan. Indahnya penjor di luar harus mencerminkan indahnya kualitas serada dan bakti kita di dalam diri kita. Mari kita temukan makna di balik tradisi ini agar galungan tidak berlalu begitu saja sebagai rutinitas kita, melainkan menjadi titik balik transformasi spiritual kita menjadi manusia yang lebih bijaksana, menjadi manusia yang lebih damai, menjadi dan berguna bagi sesama, bagi keluarga, dan saya atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Galungan, tepatnya hari ini 17 Juni 2026, di seluruh umat Hindu yang merayakan Hari Raya Galungan, khususnya umat Hindu yang berada di Provinsi Kabupaten Nusa Tenggara Timur yang merayakan, semoga kedamaian selalu menghampiri kita, semoga kedamaian selalu datang dari segala penjuru. Dan saya tutup Mutiara Pagi ini dalam doa. Om Dewa Suksema Parama Aciantia Yanama Swaha. Om Kesama Sampurna Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om, terima kasih.
1: Terima kasih banyak ya Ibu Asi untuk kebersamaan di pagi hari ini. Sekaligus kami juga ingin mengucapkan selamat Hari Galungan untuk Anda umat Hindu dimanapun Anda berada.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Gerakan meja belajar kami sudah melakukan di SMA Negeri 5 Kupang. Metizone ajak belajar ya Bapak.
2: Bicara soal menyangkut Pergub nomor 24 tahun 2026. Ternyata SMA 5 sudah mempraktekkan dan sudah menguji coba dan sudah jalan bagus.
3: Dari 7 atlet petinju yang berangkat untuk mengikuti turnamen tersebut,

0: Dari Rotenda, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Rote, edisi Rabu, 17 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya, satu, gerakan meja belajar di SMA Negeri 5 Kupang tuai apresiasi Gubernur NTT. Yang kedua, 5 medali dibawa petinju Sumba Timur dari turnamen Piala Rektor UPG 1945. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Penerapan program meja belajar di sejumlah sekolah di Nusa Tenggara Timur, termasuk di SMA Negeri 5 Kupang, sebagai implementasi peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2026, mulai menunjukkan dampak positif dalam membangun budaya belajar di kalangan pelajar. Program yang digagas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT mendapat apresiasi langsung Gubernur Melki Lakalena. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Gerakan meja belajar kami sudah melakukan di SMA Negeri 5 Kupang. Metizoni ajak belajar.
2: Bicara soal menyangkut Pergub nomor 24 tahun 2026. Ternyata SMA 5 sudah mempraktekkan dan sudah menguji coba dan sudah jalan bagus.
3: Kepala SMA Negeri 5 Kupang, Veronica Wawo, menyampaikan penerapan program pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yakni gerakan jam belajar di lingkungan masyarakat, mendapat dukungan orang tua wali siswa. Ia menjelaskan, untuk melancarkan program meja belajar, pihak sekolah meminta dukungan orang tua ikut memberi saran dan masukan. Veronica Wawo menuturkan, program meja belajar sudah terlaksana dan mendapat tanggapan positif orang tua wali siswa.
1: Orang-orang tua kami minta mereka untuk berpendapat tentang meja belajar ini dan mereka sudah melakukan dengan baik di SMA Negeri 5 Kupang. Itu mereka pasti awal dengan doa, kami memberikan pengarahan. Setelah itu mereka belajar, mendiskusikan dengan orang tua. Dan pengalaman yang saya dapatkan bahwa hanya banyak ibu-ibu yang mendampingi anak-anaknya. Bapak-bapak lebih banyak menyerahkan tanggung jawabnya kepada ibu-ibu. Selamat untuk para ibu dan selamat untuk bapak-bapak semoga mendampingi anak-anak juga belajar di sore hari. Kami sudah melakukan program ini, banyak yang orang tua menyetujui support dengan program ini.
3: Menanggapi pelaksanaan program pemerintah NTT, yakni gerakan jam belajar di masyarakat di SMA Negeri 5 Kupang, Gubernur Melki Lakalena menyebutnya sebagai role model atau contoh di kabupaten lainnya, Timor, Sumba, Flores, Alor, Rote, dan Saburai Jua. Ia menegaskan, tugas membentuk karakter anak-anak didik bukan saja di sekolah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
2: Kami akan keliling 4 kabupaten se-Sumba dari mulai hari ini sampai besok dan lusa untuk memastikan bahwa yang kira-kira seperti SMA 5 lakukan ini harus menjadi model pola yang kita buat di mana-mana. Bahwa pendidikan itu bukan hanya dan tugas dari sekolah saja. Tugas dari sekolah itu adalah memang mendidik selama kira-kira sekitar 6-8 jam di sekolah ini. Tapi tugas terbesar itu ketika dia bersama dengan alumni di komite, bersama dengan orang tua, bersama dengan masyarakat, mendidik anak-anak kita agar mereka punya akademik yang bagus, punya karakter yang bagus, dan punya kewirausahaan yang oke. Dan saya pikir SMA 5 ini sudah punya modal untuk itu semua.
3: Dapat diketahui bahwa gerakan jam belajar sesuai peraturan Gubernur NTT nomor 24 tahun 2026 adalah rentang waktu setiap hari antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.30 WITA yang diterapkan oleh pemerintah daerah sebagai waktu umum bagi anak usia sekolah untuk belajar mandiri di rumah secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab. Maksimal waktu ideal sesuai Pergub dimaksud yakni 90 menit setiap hari, diawali dengan doa bersama keluarga, dilanjutkan dengan belajar mandiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat menghimbau kepada pemilik kendaraan bermotor di Sumba Barat, bayar pajak kendaraan bermotor Anda agar memudahkan pengisian BBM bersubsidi. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
4: Selaku Kabak Ekonomi Kabupaten Sumba Barat, tentu kerap kali aktif mengontrol. Dan saat ini, pemerintah daerah melalui Peraturan Gubernur nomor 13 ini terkait tetap optimalisasi pajak kendaraan bermotor di daerah. Ini seperti apa penerapannya di Sumba Barat dan apa himbauan pemerintah daerah terhadap kendaraan-kendaraan luar yang beroperasi di wilayah sini sehingga kemudian mematuhi dan menat

0: mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Sumba Barat.
1: Baik, terima kasih Om Jerry terkait dengan penerapan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Sejauh ini penerapan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sumba Barat adalah sebelumnya telah dilakukan sosialisasi selama 3 bulan. Sejak bulan Februari hingga bulan Mei, akhir Mei, itu kami sudah lakukan sosialisasi yang diawali dengan kerapatan dipimpin langsung Bapak Bupati, dan berdasarkan penegasan beliau dan rekomendasi beliau ketika rapat adalah meminta untuk kami tim, di mana tim ini terdiri dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, dinas terkait kami sendiri bagian ekonomi, kemudian dinas perhubungan, Satpol PP, dan juga pihak Samsat dan Lantas Polres Sumba Barat, itu untuk melakukan sosialisasi 3 bulan dan pada awal Juni baru diberlakukan. Kami sudah lakukan sosialisasi itu baik dalam bentuk pemasangan spanduk di setiap SPBU yang ada 4 SPBU di wilayah Sumba Barat. Kemudian kami juga membagi brosur ketika ada pelayanan BBM di masing-masing SPBU dan juga lewat media sosial serta surat menyurat itu sudah kami lakukan. Dan tepatnya pada tanggal 2 Juni kami mulai menerapkan itu di SPBU dengan cara kami membagi tim yang ada, tim terpadu yang saya sudah sebutkan tadi dari instansi-instansi yang berkompeten terkait dengan BBM ini dan juga dengan pendapatan daerah, karena ini kebijakan dikeluarkan Bapak Gubernur adalah berkaitan dengan salah satunya juga bagaimana untuk meningkatkan PAD di wilayah NTT. Itu sudah kami lakukan dan mulai tanggal 2 Juni sampai dengan saat ini kami setiap hari kerja melakukan pengawasan di semua titik SPBU. Dan yang kami lakukan adalah kami menegaskan kembali apa yang menjadi isi dalam pergub. Yang pertama adalah larangan untuk kendaraan bermotor yang berplat nomor di luar NTT itu wajib untuk melakukan mutasi kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manakala kami dapati bahwa kendaraan tersebut, baik kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 atau yang lebih, itu tidak atau belum melakukan mutasi, maka mereka akan himbau untuk mengisi BBM non-subsidi. Lalu hal yang lainnya, kita juga punya edaran Bupati Sumba Barat yang mengatur terkait dengan tertibnya penyaluran BBM subsidi sesuai ketentuan agar tepat aturan, tepat sasaran. Itu juga kami lakukan pengawasan sekaligus, di mana kendaraan-kendaraan yang tidak berplat nomor, kemudian yang belum membayar pajak, kemudian yang tankinya dimodifikasi, yang dilihat secara kasat mata ya, lalu yang dalam keadaan mati mesinnya, itu sama sekali tidak boleh masuk dalam area SPBU, tidak boleh mengisi BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Jadi hal-hal ini yang coba kami tegakkan, karena kami pemerintah juga terus dilakukan monitoring oleh pemerintah yang lebih tinggi, baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat, terkait dengan

0: keadilan.
1: Pemirsa RRI, itu tadi hasil wawancara saya bersama dengan Ibu Grace Ora selaku Kepala Bagian Ekonomi Energi dan Sumber Daya Alam di Kabupaten Sumba Barat yang memberikan penjelasan terkait tentang bagaimana optimalisasi pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Jerlende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tak hanya mengurus listrik, PT PLN Persero juga menyentuh langsung masyarakat melalui program Pesta Porang atau peningkatan ekosistem dan tata kelola porang. Berikut laporan Aris Lake.
3: PT PLN Persero hadir di Desa Rego, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menggerakkan perekonomian rakyat melalui program Pesta Porang. Program ini dirancang untuk membangun ekosistem yang terintegrasi. Sebelumnya PLN juga telah mengamankan pasokan listrik andal bagi sektor industri pengolahan porang di Flores guna mempercepat proses hilirisasi. Kini PLN melangkah lebih dekat ke sektor hulu. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Eko Sulistiono, menegaskan bahwa komitmen PLN adalah hadir di setiap sendi kehidupan masyarakat, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Menurutnya, listrik bukan sekedar penerang, tetapi harus menjadi penggerak roda ekonomi yang membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan keluarga. Sementara itu, manajer PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Flores Bagian Barat, Eki Putra, menyampaikan Flores memiliki modal geografis yang sangat besar untuk menjadi sentra porang nasional. Oleh karena itu, PLN ingin memastikan rantai ini berputar adil hingga ke tingkat paling bawah. Senada dengan hal tersebut, manajer PLN Unit Layanan Pelanggan Labuan Bajo, Virtus Gita Anggara, menuturkan kesiapan mental dan sarana para petani adalah kunci utama keberlanjutan industri porang. Di samping itu juga Tibor Tius, salah seorang petani porang di Desa Rego Manggarai Barat, menyampaikan apresiasi kepada PLN yang hadir di wilayahnya. Sebab porang telah memberikan harapan baru bagi masyarakat. Ia mengungkapkan, apabila didukung secara berlanjut dari hulu ke hilir, maka masyarakat optimis komoditas ini bisa mengubah nasib keluarga dan membawa kesejahteraan yang lebih baik. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur mendukung pembangunan sektor pariwisata, termasuk di Gua Kristal. Selengkapnya laporan Vence Sakarias.
4: Objek wisata Gua Kristal yang selama ini masih sangat kurang akan fasilitas, terutama akses jalan masuk. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko, mengatakan pembangunan fasilitas jalan masuk ini dalam rangka mendukung promosi destinasi wisata lokal Gua Kristal. Menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur akan terus berkomitmen mendukung pembangunan fasilitas di kawasan wisata Gua Kristal.
5: Saya kita datang, ada tamu di datang ke Kupang, saya bingung wisatanya di mana. Ada juga Labuan Bajo, Sumba jauh-jauh. Ada satu Gua Kristal, tapi kondisinya seperti itu, sangat aksesnya susah. Tapi dengan sudah diperbaiki, saya harapkan, kita berharap semua bisa lebih terkenal lagi Gua Kristal.
4: Sementara itu, Dirpol Air Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Erwin Devina Sution, mengatakan kegiatan ini sekaligus menjadi wujud komitmen Polda Nusa Tenggara Timur dalam mendukung program NTT Penukasi melalui pendekatan humanis serta penguatan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat termasuk.
6: Kami akan bangun jalan karena kami laporkan jenderal, ada 3 orang yang memiliki lahan dari mulai masuk sampai ke tempat Gua Kristal. Jadi kami meminta izin dulu kepada ketiga pemilik lahan tersebut, kemudian setelah diberikan izin, kami coba membangun.
4: Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Polisi Rudi Darmoko, mempromosikan potensi wisata lokal Nusa Tenggara Timur, khususnya Gua Kristal, agar semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Ende bersama berbagai pihak terkait mematangkan persiapan penyambutan dan pemulangan para jemaah haji 2026. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
7: Pemerintah Kabupaten Ende mulai mematangkan persiapan pemulangan jemaah haji pada tahun 2026. Hal tersebut dibahas dalam rapat panitia penyelenggaraan pemulangan jemaah haji yang berlangsung di ruang kerja Asisten 1 Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat.

0: KPMD.
1: Rapat dihadiri unsur pemerintah haji dan umroh, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPI, pihak Bandara Haji Hasan Aroy Busman ND, TNI Polri Satpol PP, serta sejumlah OPD terkait. Agenda utama rapat adalah memastikan keseluruhan tahapan pemulangan jemaah berjalan aman, tertib, dan lancar. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten ND Muhammad Salam Daud menjelaskan, sebanyak 38 jemaah haji asal Kabupaten ND yang saat ini berada di Madinah Arab Saudi dijadwalkan tiba di Indonesia melalui Bandara Juanda Surabaya pada 22 Juni 2026. Para jemaah akan melanjutkan perjalanan menuju Kupang pada 24 Juni dan tiba di ND pada hari yang sama.
2: Oh, jemaah haji kita nanti insya Allah nanti akan kembali ke tanah air pada tanggal 22 Juni tiba di Bandara Juanda Surabaya. Dan akan 2 hari kembali ke hotel dulu istirahat, dan insya Allah tanggal 24 nanti jemaah haji kita akan diberangkatkan dari Surabaya menuju Kupang dan akan kembali tiba lagi di Ende, di bumi kita insya Allah nanti tanggal 24 pada pukul 12 kurang lebih.
1: Sementara itu, PLT Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten ND menyampaikan, seluruh jemaah haji asal ND dilaporkan dalam kondisi sehat. Pemerintah daerah bersama panitia terus berkoordinasi untuk memastikan proses penyambutan berlangsung sesuai rencana.
3: Tentu mereka semua dalam kondisi sehat walafiat. Kalaupun nanti tetap ada kewajiban pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten ND, mudah-mudahan pemeriksaan itu untuk memastikan bahwa mereka dalam keadaan kondisi yang sehat dan baik-baik saja, sehingga kerinduan keluarga selama hampir satu bulan lebih ini kepada para jemaah haji bisa terobati dan mereka akan melakukan syukuran bersama-sama terkait kepulangan kembali ke tanah air dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selamat, tidak kurang satu apapun.
1: Setibanya di Kabupaten Ende, para jemaah akan lebih dulu transit di Masjid Besar Arabita. Di lokasi tersebut, panitia telah menyiapkan rangkaian penyambutan dan doa bersama sebelum penyerahan kepada pihak keluarga. Panitia juga menghimbau keluarga jemaah agar dapat bekerja sama dengan petugas di lapangan. Dukungan masyarakat dinilai penting untuk menjaga ketertiban dan menciptakan suasana yang hikmat. Momen tersebut menjadi akhir dari perjalanan ibadah haji sekaligus puncak penantian keluarga yang telah menunggu kepulangan para jemaah haji selama lebih dari satu bulan berada di tanah suci. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
4: Informasi olahraga.
5: 5 medali dibawa petinju Sumba Timur dari turnamen Piala Rektor UPG 1945. Berikut laporan Yunia Boling.
6: Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur, Christian Daparoka, mengapresiasi prestasi atlet tinju Sumba Timur yang berhasil meraih 5 medali pada Open Turnamen Piala Rektor UPG 1945 di Kota Kupang. Dari 7 petinju yang diberangkatkan, 2 atlet meraih medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Menurutnya, pencapaian tersebut sangat membanggakan karena diraih di tengah keterbatasan sarana dan prasarana latihan. Seluruh atlet berasal dari Blaster Boxing Camp Kalumbang yang dilatih oleh Ardi Dao atau yang diakrab disapa Ardi Blaster.
7: Tentang keberadaan Pertina Sumba Timur dalam hal ini dan mengikuti kejuaraan tinju Open Tournament Piala Rektor UPG 1945 di Kupang baru-baru, dari 7 atlet petinju yang berangkat untuk mengikuti turnamen tersebut, ada 2 yang meraih medali emas, 2 medali perak, sama 1 medali perunggu. Kami selama ini terbentur dengan efisiensi yang anggaran itu, memberi apresiasi yang luar biasa dan semangat mereka luar biasa dalam latihan dengan segala keterbatasan sarana prasarana. Semua itu berasal dari satu sasana, yaitu sasana Blaster Boxing Camp di Kalumbang dengan pelatihnya Om Ardi Dao, Om Ardi Blaster biasa.
6: Tian menambahkan turnamen tersebut diikuti peserta dari berbagai daerah termasuk Papua, Timor Leste, Jawa Barat, Belu, TTS, Kota Kupang, Rote, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Ia berharap para atlet terus giat berlatih menjunjung tinggi sportivitas serta membentuk karakter yang baik untuk meraih prestasi lebih tinggi di masa depan. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berkomitmen mendukung pengembangan olahraga meski masih menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan berharap seluruh pihak dapat bersinergi demi mengharumkan nama Sumba Timur di tingkat regional maupun nasional. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gerakan meja belajar di SMA Negeri 5 Kupang tuai apresiasi Gubernur NTT. 5 medali dibawa petinju Sumba Timur dari turnamen Piala Rektor UPG 1945. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi ini. Dan salam jumpa juga untuk kita semua di hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Dan tentunya pendengar, kita akan masuk pada program acara Rote pagi ini bersama saya Alif Ndolu dan juga rekan Dina Yulianti yang menemani Anda di Rote pagi ini hingga di pukul 8.00 nanti. Dan tentunya di Rote pagi ini kami menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan informasi untuk pendengar semua di pagi ini. Mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu untuk kita di pagi ini. Saya hadirkan dari Jirox Cheo.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wah, iya. Ini ngasih semangat baru ya Kak Alif, iya. Ya.
1: Semangat baru di pagi hari ini.
0: Di pagi hari ini di acara kita di Rote pagi ini.
1: Iya. Di edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Dan pendengar, tentunya kami akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan saya mengambil salah satu atau saya kutip, yaitu Kemenkes targetkan nol kematian DBD pada tahun 2030. Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 39.672 kasus demam berdarah dengan atau terjadi di Indonesia hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 105 orang dilaporkan meninggal dunia. Direktur Penyakit Menular Kemenkes Prima Yosipin mengatakan, tingginya kasus dan kematian DBD mendorong pemerintah memperkuat deteksi dini hingga pengendalian terpadu. Prima mengatakan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus dengan atau demam berdarah terbesar di dunia. Berdasarkan data Kemenkes, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus tertinggi sepanjang 2026. Tercatat lebih dari 9.000 kasus dengan 36 kematian terjadi di wilayah tersebut. Dan Prima menjelaskan, Indonesia menyumbang sekitar 3% dari total kasus DBD. Namun kontribusi kematian akibat penyakit tersebut menjadi 17% dari total kematian di Indonesia. Dan pemerintah memperkuat tata laksana pasien, pencegahan, surveillance, serta respon cepat untuk menekan kasus nasional. Prima mengatakan strategi tersebut didukung tata kelola pembiayaan, kemitraan, riset, data, dan inovasi kesehatan. Oleh karena itu, Kemenkes menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga nol kasus pada 2030. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan itu dia informasi kita di pagi ini, awalnya dari Kemenkes. Dan ya, okay. Karin,
0: kita akan menuju ke lagu lagi ya Kalip ya, iya. Biar semangat lagi nih di pagi hari ini. Lagu apa yang bakal ya, diputerin?
1: Dari Citra Scholastika, Pasti Bisa.

Ada yang bilang ya, kalau kita mau bahagia di hari ini, ya caranya adalah kita harus set up lagi semuanya dari awal. Kita harus mengingat sesuatu yang bikin kita bahagia. Salah satu ya ini, informasi perkiraan cuaca. Wah, bridgingnya pas ya. Jadi pendengar semua, kenapa Dina bilang gitu? Karena kemarin itu pas lagi udah happy-happy-nya pas keluar, hujan. Masuk lagi kitanya, ya kan? Jadi ya udah hari ini kita bakal kasih informasi perkiraan cuaca untuk pendengar semua di manapun Anda berada untuk hari ini. Dari Baal, Anduleko, Lomalain, Daunusia, Pantai Baru, Rote Barat, Rote Barat Daya, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Tengah, dan Rote Timur. Pagi harinya cerah berawan. Siang hari dan malam harinya tuh cerah, dini harinya cerah berawan dengan suhu udara 25 hingga 30 derajat Celcius, kecepatan angin 23 km per jam, kelembaban 55 hingga 95%. Informasi perakhiran cuaca ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisikal Sosiometeorologi kelas 3 David Konstantin, Saudale Rote.

0: Ada Jason Mraz dengan I'm Yours untuk pendengar semua dimanapun ada berada. Pendengar semua, di hari ini tentunya untuk Anda, Dina senang sekali bisa hadir menemani pendengar semua di acara kita yang satu ini di Rote pagi ini. Sekarang pertandingan yang sedang berlangsung, tentunya untuk pendengar semua yang sedang menonton gitu ya, Norway. Dan juga hari ini tentunya di jam sekarang ini yang sedang berlangsung untuk pertandingannya, Norwegia versus Irak. Jadi versus Irak gitu ya, spesial untuk pendengar dimanapun Anda berada. Wah, kalau ada yang memilih ya kan, untuk sekarang ada yang pasti udah Irak, ada juga Norway dan lain sebagainya. Tapi di hari ini sambil menemani Anda, Dina bakal bagikan juga salah satu makanan favorit dari Taylor Swift. Kenapa itu penting sekali Dina? Iya, karena makanannya sehat banget. Jadi kalau untuk Anda yang penasaran, udah di sini aja, nanti Dina bakal bagikan untuk pendengar semua.
1: Selamat datang. Bienvenue à l'exposition The Very Perfect Exhibition. J'espère que vous apprécierez la perfection de cette journée. Allez, mari kita nikmati sempurnanya hari ini. Throughout history, the meaning of perfection has continually shifted. La perfection n'est pas une qualité absolue. Lihat, begitu jelas. Kesempurnaan itu memang hanya milik. Kesempurnaan sesuatu bukanlah kilau tanpa celah. Ia terbentuk dari tangis dan doa pacar-pacarnya. Air liur orang tuanya. Hola, pardon. Air keringat orang tuanya, dan sisanya ini teman-temannya saja, tidak terlalu penting. Voilà, formidable. Kita hari ini beruntung bisa menyaksikan langsung bentuk mutlak dari kesempurnaan.
2: Sempurna nih mereka.
3: Sempurna ya kita.
1: Sempurnanya aku.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih?

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Yes, masih bareng sama Dina dan juga Kak Alip. Kalau Kak Alip, Dina tadi udah janjikan nih untuk memberikan informasi.
1: Iya.
0: Salah satu makanan sehat yang menjadi favoritnya Taylor Swift. Jadi, iya, kita tahu bersama ya, si Taylor Swift ini badannya bagus banget, sehat banget gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi penyanyi sekaligus penulis lagu Marcus Mumford ini membagikan resep salad kembang kol yang disebut menjadi salah satu hidangan favoritnya penyanyi pop yaitu Taylor Swift. Dalam video podcast This From Waitrose yang dikutip laman Eating Well pada Senin kemarin, Mumford juga mengungkapkan bahwa ia kerap membuat salad tersebut saat Swift merekam lagu di studio pribadinya pada tahun 2020 dan mereka memakannya itu hampir setiap malam. Ia menambahkan bahwa Swift kemudian menyebut bahwa hidangan itu sebagai Mumford Salad dan itu sangat disukai gitu ya. Salad tersebut terdiri atas kembang kol yang dipanggang, yang dimasak hingga nyaris gosong, kemudian dipadukan dengan keju feta, kacang pinus, terus juga alpukat dan daun bayam segar. Jadi untuk sausnya, vokalis grup Mumford and Sons itu memilih kombinasi sederhana berupa cuka balsamik dan juga minyak zaitun. Meski demikian, Mumford memiliki syarat khusus nih untuk penggunaan cuka balsamik. Cuka balsamik itu harus cukup kental seperti sirup gitu ya. Jadi dia tidak suka yang terlalu encer, itu harus terasa manis. Jadi menurut Mumford, kesederhanaan bahan itu menjadi salah satu alasan salad tersebut mudah dibuat dan cocok disajikan sebagai pendamping berbagai hidangan utama. Jadi untuk membuat salad Mumford, kembang kol itu terlebih dahulu dipanggang ya, Kak Alip dan juga teman-teman. Jadi kalau dia sudah warna kecoklatan dan renyah, dan setelah itu kembang kol dicampur dengan keju feta dan kacang pinus, lalu disajikan di atas hamparan daun bayam segar dan irisan alpukat yang segar itu ditambahkan sebagai pelengkap sebelum salad disiram dengan cuka balsamik yang telah melalui proses pematangan dan juga sedikit minyak zaitun. Wah, jadi ini pas banget ya Kalip ya. Kalau saya salad buah suka banget sih. Salad sayur ada juga, salah satu brand yang saya suka gitu. Tapi kalau soalnya kan kita tidak biasa juga ya makan yang mentah-mentah ya kali ya. Sayur let's say yang mentah juga kayaknya enggak terbiasa begitu. Tidak terbiasa. Oke, bagaimana dengan Anda? Adakah yang suka banget sama makan ya salad itu sesuatu yang sayurnya pun juga mentah, tapi kalau yang ini kayaknya keren banget karena memang dia ternyata dipanggang dulu. Ya iyalah. Bagaimana harus coba kalau bunga kol di ini ya, dimakan mentah kan enggak mungkin ya. Jadi biasanya itu direbus aja beberapa menit. Betul. Jadi di steam ya ataupun juga ya dipanggang kayak gini itu pasti enak banget ya. Seger gitu ya. Oke, Dina bakal puterin lagu yang satu ini, Shakira featuring sama Burna Boy, Die Die, untuk Anda di World Cup Song 2026.

Ya, pendengar, kita berpindah ke informasi, dan informasi ini saya bagikan seputar Piala Dunia 2026 tadi pagi atau dini hari tadi, yaitu Prancis bungkam Senegal 3-1. Dan Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di grup I Piala Dunia 2026. Dua gol Prancis didorong Kylian Mbappe, sementara gol tunggal Senegal dari kaki Ibrahim Maye. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit akhir. Prancis membuka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga. Senegal yang dipimpin mantan pemain Liverpool Sadio Mane tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik berbahaya. Dan babak pertama berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Prancis dan Senegal beberapa kali menciptakan peluang, tetapi penyelesaian akhir masih belum maksimal. Mbappe dan Mane masih juga belum berhasil menjebloskan bola ke gawang lawan dari babak ke satu. Dan memasuki babak kedua, Prancis mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol pembukanya. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui pemain Real Madrid, Kylian Mbappe, pada menit ke-66. Gol Mbappe membuat Prancis unggul dan semakin percaya diri dalam menguasai permainan. Hal ini membuat timnas Senegal berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi pertahanan Prancis masih cukup solid. Prancis kemudian menambah keunggulan melalui gol Brandley Barcola pada menit ke-82. Gol tersebut membuat tekanan semakin berat bagi Senegal untuk menyamakan kedudukan. Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibrahim Baye pada menit ke-90 plus 5 menit. Gol tersebut sempat menghidupkan harapan dari singa terangga di menit akhir pertandingan. Namun Prancis kembali memastikan kemenangan melalui gol kedua Mbappe pada menit ke-90 plus 7 menit. Dan skor akhir 3-1 untuk Prancis bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar?
1: Iya.
0: Nungguin Kak Alip ngomong dulu ya. Oke, okay, iya. Kak Alip, Dina bakal bagikan satu informasi untuk kita semua. Jangan terkecoh, merokok sesekali.
1: Iya, betul.
0: Ini tetap dapat memicu penyakit yang serius.
1: Betul sekali.
0: Jadi jangan berpikir kalau kita, kita kan sering-sering aja ngerokok gitu ya.
1: Sekali-sekali.
0: Maksudnya sekali-sekali ngerokok tidak sesering itu gitu. Kebalik ngomongnya ya. Jadi ternyata dokter sekaligus direktur teknis BDR dari Pharmaceuticals, Dr. Arafit Bediger ini mengingatkan bahwa merokok sesekali tetap dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Meski banyak orang yang menganggap kebiasaan tersebut relatif aman gitu ya, karena sesekali gitu ya. Dan saya lansir dari Hindustan Times bahwa dalam wawancara dengan HT Lifestyle menjelang peringatan Hari Tanpa Tembakau sedunia, Bediger mengatakan bahwa setiap batang rokok mengandung yang namanya zat berbahaya seperti nikotin, karbon monoksida, dan juga ada tar yang dapat mempengaruhi tubuh segera setelah dihirup. Merokok sesekali itu tetap berarti menghirup ya berbagai zat berbahaya. Menurut Bediger, ini tentunya juga dampak rokok tidak selalu langsung terlihat, tetapi kerusakan pada tubuh dapat terjadi secara diam-diam. Penelitian menunjukkan bahwa perokok sesekali itu tetap memiliki risiko penyakit jantung yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak pernah merokok. Ia menjelaskan bahwa sistem kardiovaskular dan saluran pernafasan menjadi bagian tubuh yang paling cepat terdampak setelah seseorang menghisap rokok. Selain meningkatkan tekanan darah, kebiasaan merokok sesekali juga dikaitkan dengan risiko stroke dan serangan jantung yang lebih tinggi. Paparan zat kimia beracun dalam asap rokok juga dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker dalam jangka panjang. Jadi, salah satu risiko terbesar dari merokok sesekali adalah potensi berkembang menjadi kebiasaan yang lebih sering, ya kan?
1: Iya.
0: Jadi,
1: lebih baik jangan merokok.
0: Lebih baik, itu kata orang yang tidak merokok.
1: Jadi, kan sesekali pun ada efeknya.
0: Ya sama aja gitu ya. Jadi nikotin itu kan adalah zat yang adiktif ya. Jadi sangat benar-benar membuat kita ya pengen-pengen dan pengen lagi gitu. Jadi bakal ada ketergantungan dan memicu keinginan untuk terus merokok begitu. Jadi tidak ada alasan mau sesekali kek, mau satu bulan sekali kek, mau dua bulan sekali dan lain sebagainya, tetap aja tidak sebenarnya ya. Jadi pikirlah baik-baik sebelum
1: merokok.
0: Oke, baiklah, kita bakal ada dalam lagu kali ini, Dina ngasih Tulus Jatuh Suka untuk Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Ya pendengar, mengulas negara Tanjung Verde, negara kecil yang bikin Spanyol frustasi di Piala Dunia 2026. Tanjung Verde selaku negara kepulauan kecil mendadak menjadi sorotan publik di ajang Piala Dunia 2026. Popularitas Tanjung Verde seketika

0: mulai dari sejarah hingga memiliki budaya yang sangat unik. Merangkum dari data Wikipedia, pemerintah atau pemerintahan Verde hingga PBB, Tanjung Verde merupakan negara kepulauan di Samudra Atlantik. Lokasinya yaitu Tanjung Verde berada sekitar 570 km dari pesisir Afrika Barat. Negara Tanjung Verde tersebut terdiri dari 10 pulau utama. Wilayahnya yaitu Tanjung Verde, yaitu terbagi dalam kelompok kepulauan Barlavento dan Sotavento. Meski berukuran kecil, Tanjung Verde dikenal sebagai negara stabil karena Tanjung Verde sering disebut sebagai salah satu demokrasi terbaik di Afrika. Nama Tanjung Verde memiliki sejarah tersendiri dalam perjalanannya. Sebutan Tanjung Verde berasal dari Tanjung Verde di wilayah Senegal. Pada abad ke-15, kepulauan ini ditemukan pelaut Portugis. Dan saat itu, pulau-pulau tersebut belum memiliki penghuni tetap. Negara Tanjung Verde kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan penting. Perdagangan budak Afrika menjadi bagian sejarah negara tersebut. Perpaduan budaya Afrika dan Eropa membentuk identitas masyarakat di Tanjung Verde. Hasilnya adalah budaya yang khas dan berbeda yang dimiliki Tanjung Verde. Kehidupan sosial masyarakat Tanjung Verde sangat erat dengan tradisi lokal. Aktivitas komunitas masih menjadi bagian penting kehidupan sehari-harinya. Yaitu sepak bola menjadi olahraga paling populer di negara itu. Kehadiran tim nasional menyatukan masyarakat dari berbagai pulau di Tanjung Verde. Selain sepak bola, musik juga memiliki tempat yang istimewa. Dan Tanjung Verde dikenal sebagai salah satu pusat budaya musik Afrika. Genre musik morna menjadi simbol nasional negara tersebut. Alunan musiknya dikenal melankolis dan penuh emosi. Musik koladeira, funana, dan batukue juga sangat populer dan semua genre tersebut mencerminkan kekayaan budaya setempat. Nama terbesar dari dunia musik Tanjung Verde adalah Kaseira Efora, penyanyi legendaris yang dikenal sebagai diva bertelanjang kaki. Kesuksesannya membawa nama Verde ke panggung internasional dan banyak musisi muda kemudian mengikuti jejaknya. Budaya dan musik menjadi identitas kuat negara ini. Keduanya membantu memperkenalkan Verde kepada dunia. Dan kini, perhatian global juga datang melalui sepak bola. Penampilan tim nasional Tanjung Verde membuka mata banyak penggemar. Meski memiliki populasi relatif kecil, semangat mereka sangat besar. Tanjung Verde membuktikan ukuran negara bukan penentu prestasi di Piala Dunia 2026. Hasil impresif di Piala Dunia 2026 menjadi bukti nyata. Negara kecil ini siap menulis sejarah yang lebih besar. Dan ya, itu dia benar. Tanjung Verde membuat fans bahkan pemain timnas Spanyol gigit jari karena menahan imbang dengan kacamata atau 0-0 di pertandingan pertama grup H Piala Dunia 2026. Dan mendengar demikian, dan kita kembali ke hiburan dan musik.
1: Kita bakal mendengarkan satu lagu yang apakah ini bakal membuat kita tenang? Wah, ini kayaknya kalau masalah bola-bola ini nggak bisa tenang gitu ya, Karif,
0: betul.
1: Ya. Karena masing-masing dengan negara pilihannya, dan
0: betul.
1: Ini yang membuat kita kayak, ini pasti udah banyak lagi banget yang bertaruh untuk kira-kira negaranya yang dia pilih itu dia maunya menang dan lain sebagainya gitu ya. But we'll see, kita bakal lihat sampai di babak final, semifinal gitu ya. Oke.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, dan kita sudah berada di menit yang dari pukul 7 lepas 57 menit.
0: Dan kita sudah harus berpisah ya, Khalid ya.
1: Iya.
0: Saya Dina Yulianti
1: dan saya Alif Ndulu.
0: Ya, ada juga operator kami Dermas Falte mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan
1: bye-bye.